0: beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
1: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
2: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selamat bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlila Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlila Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik. Segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya lah. Dampaknya
3: ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, Pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirnya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini gak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Gak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI, channel informasi dan inspirasi. Selamat pagi nih Vika, mau ngucapin lagi nih untuk Anda yang baru bergabung di pagi hari ini ya, sudah di jam 7 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Di Medan pagi ini Vika mau mengawali lagi nih berita untuk Anda semuanya dari Bupati Deli Serdang. Ini ada Asri Ludin Tambunan, ini bersama Wakil Bupati Lom Suwondo ya, ini meninjau pasar tradisional Aksara di kawasan Desa Medan Estate, jadi Kecamatan Percut Setuan, pada Sabtu kemarin. Ini peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi aktivitas perdagangan sekaligus rencana pengembangan kawasan Terminal Aksara. Jadi di dalam peninjauan tersebut nih, Bupati Deli Serdang ini berdialog nih dengan para pedagang dan aktivitas pasar terlihat saat ini masih relatif sepi pengunjung. Jadi pasar yang didominasi pedagang pakaian menilai perlu didukung dengan aktivitas ekonomi lain agar lebih ramai dan menarik masyarakat untuk datang. Dan salah satunya adalah pengembangan fasilitas pendukung di kawasan Terminal Aksara berupa pusat kuliner dan UMKM. Dan Anda mendengar bisa baca berita selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa baca berita-berita lainnya seputaran olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Rafika Putri di sini. Dan kalau kita bicara tentang kampus ya, ini kalau kampus disebut sebagai ruang aman untuk belajar, tapi kenapa nih masih ada mahasiswa yang justru merasa takut ketika mengalami kekerasan seksual nih di lingkungan kampus? Dan kita nanti akan membahasnya di dialog Aspirasi Sumut dengan topik tantangan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan narasumber kita ada Abdurrahman Zuhdi MIKOM. Beliau ini adalah ketua PPKPT UMSU dan juga ada Dr. Wenggedes Frans SHMH. Ini beliau adalah Satgas Penanganan 3 Dosa Dunia Pendidikan Universitas Medan Area. Dan nanti dialog akan dibawakan oleh presenter kita, ada Andreas Purba. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dobrengers, saatnya akan kita ikuti dialog aspirasi Sumut dengan topik tantangan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
1: Terima kasih Pika. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menemani Anda dalam dialog aspirasi Sumut edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, isu kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi kembali menyita perhatian publik di Sumatera Utara. Mencuatnya dugaan kasus pelecehan yang melibatkan oknum mahasiswa di salah satu kampus di Kota Medan menjadi alarm keras bahwa ruang akademik kita masih membayangi potensi ancaman keamanan bagi para mahasiswa. Dalam praktiknya, upaya penanganan kasus kekerasan seksual di kampus bukanlah hal yang mudah. Mulai dari hambatan korban dalam melapor karena takut akan stigma atau relasi kuasa, proses pembuktian dan investigasi sehingga memastikan sanksi tegas serta pendampingan psikologis dapat berjalan beriringan. Pendengar dan pemirsa, dalam ruang dengar pagi ini dialog aspirasi Sumut mengangkat tema tantangan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bersama narasumber kami yang pertama yaitu Ketua Pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi PPKPT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU, Bapak Abdurrahman Zuhdi, S.I.Kom, M.I.Kom. Selamat pagi, Pak Zuhdi.
2: Pagi.
1: Baik, gimana kabar hari ini, Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana, Mas Andre? Sehat juga, baik. Pendengar dan pemirsa, nantinya kita juga akan berbincang dengan narasumber yang kedua, yaitu Satgas Penanganan Tiga Dosa Dunia Pendidikan Universitas Medan Area, Dr. Wenggedes Frans, S.H.M.H. Tentunya Anda bisa mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa mendengar dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI.net_Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Ya, Pak Zuhdi, ini semakin muncul lagi nih Pak ya, kekerasan seksual di dunia pendidikan begitu ya, dalam hal ini di perguruan tinggi. Nah, kalau dari Pak Zuhdi sendiri melihat tantangan terbesar dari satuan tugas yang ada di perguruan tinggi untuk mencegah dan mengantisipasi hal-hal seperti ini, bagaimana Pak Zuhdi?
2: Iya, kita di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya dari PPKPT, sangat menyayangkan ya adanya tindakan-tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia pendidikan. Tantangan mungkin yang sering kita analisa bahwa banyaknya masih korban yang memilih untuk diam dan tidak berani speak up. Sementara sebenarnya kita sangat berharap bahwa para korban dapat bisa mengungkap, speak up, sehingga kita dapat melakukan investigasi pada pelaku. Ini mungkin tantangan-tantangan yang mungkin saya pikir hampir di seluruh perguruan tinggi mereka memilih untuk ya, mungkin ada beberapa faktor, mungkin karena ada rasa malu, adanya relasi kuasa dan sebagainya, tetapi kita berharap bahwa seluruh aksi daripada kekerasan dan pelecehan seksual di dunia pendidikan dapat kita selesaikan.
1: Dan munculnya lagi kasus seperti ini, apakah itu menunjukkan bahwasannya fenomena sekarang orang sudah semakin berani bersuara begitu ya, speak up terhadap kasus pelecehan menimpanya, atau sebenarnya ada hal lain dari fenomena ini yang Pak Zuhdi lihat?
2: Ada beberapa faktor yang kami analisa bahwa memang di dunia digital seharusnya memang orang-orang sudah harus berani speak up, karena melalui virality saya pikir ini salah satu kekuatan bagi para korban untuk bisa speak up. Mm-hmm. Namun di satu sisi kita harus harus berbicara bahwa permasalahan kekerasan seksual dan sebagainya ini adalah bahwa dunia kampus harus bisa memberikan edukasi yang komprehensif kepada seluruh aktivitas akademika, mm-hmm, tidak hanya kepada mahasiswa, tetapi seluruh unsur-unsur yang ada di perguruan tinggi untuk bisa memahami apa itu kekerasan seksual. Apakah kekerasan seksual itu hanya terjadi pada fisik? Bagaimana dengan yang terjadi pada verbal? Kita melihat bahwa hal-hal yang sifatnya verbal, sifatnya bercandaan ini masih dinormalisasikan di dunia kampus. Mm-hmm. Untuk itu kami ingin bahwa edukasi yang komprehensif terkait dengan kekerasan seksual, pelecehan dan sebagainya itu dapat kita pahami bersama, kita sepakati bersama apakah itu bagian daripada tindakan-tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi itu begitu Mas Andre, kami ingin bahwa dari korban bisa speak up dan kami juga ingin memberikan edukasi pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual.
1: Iya. Nah, salah satu kendala juga bagi para korban ini kan biasanya mereka takut begitu ya untuk melapor karena nanti bisa dibocorkan identitasnya, kemudian ada intervensi juga dari relasi kuasa begitu. Nah, kalau dari PPKPT UMSU sendiri, gimana menjamin keamanan dan juga kerahasiaan dari identitas korban?
2: Tentu saja, kami sangat ingin melindungi korban dari rasa intimidasi, ancaman, rasa takut. Untuk itu kita punya banyak pencegahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera. Pertama, kita punya sistem informasi manajemen berkaitan dengan namanya Lapor UMSU. Semua unsur civitas akademika bisa melapor tanpa harus mengetahui identitasnya. Kita sifatnya anonim dan konfidensial sehingga kita tidak akan membocorkan identitas daripada korban ataupun pelapor. Nah, ini salah satu yang kita lakukan. Dan kami pikir ini adalah salah satu upaya kami untuk melindungi korban. Yang kedua, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ada namanya Baitul Arkom Mahasiswa. Itu kita lakukan untuk memberikan edukasi Al-Islam dan Muhammadiyahan bagi seluruh mahasiswa baru, dan di sana kita berikan salah satu materi berkaitan dengan psikologi mahasiswa dan PPKPT. Ya, jadi ini salah satu upaya kami untuk memperkenalkan, memberikan edukasi yang komprehensif pada aspek-aspek fenomena kekerasan seksual dan pelecehan seksual di sana. Nah, yang ketiga adalah di unsur prasarana, di berbagai sudut kita berikan informasi, poster dan sebagainya. Ini salah satu strategi kami untuk bisa menciptakan kampus yang bersih daripada tindakan-tindakan kekerasan dan pelecehan seksual.
1: Yeah. Begitu Mas Andre. Baik. Pak Sudi, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya di nomor WhatsApp kami 0811-616-943. Saya bacakan dari Rian di Medan. Seringkali korban itu lebih percaya dan berani mengadu duluan ke pengurus BEM, himpunan mahasiswa atau teman terdekatnya ketimbang langsung datang ke kantor Satgas Kampus. Bagaimana pihak kampus bisa merangkul organisasi mahasiswa ini agar laporan dari korban bisa langsung ditangani dengan cepat tanpa simpang siur atau malah jadi bahan gosip? Boleh ditanggapi langsung oleh Pak Sudi. Silakan Pak.
2: Ya, kami tidak mempermasalahkan jika ada mahasiswa yang melaporkan ke organisasi kemahasiswaan. Ya. Saya pikir semua pintu terus yang ada di universitas akan kami serap aspirasinya. Hanya saja kami ingin mahasiswa untuk bisa berani. Tetapi Mas Adri, bahwa saat ini memang kita memiliki yang namanya pelayanan konseling juga, pusat konseling UMSU, juga menjadi salah satu sarana kami untuk bisa para mahasiswa, para korban, ya, untuk bisa berkonsultasi dengan konseling. Nah, konseling kami itu adalah konselor profesional, yang mana kami juga akan melindungi, memberikan pemulihan di sana sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan nyaman ya, tanpa adanya intimidasi. Untuk itu itulah upaya kami bagaimana merangkul, karena komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk orang yang non profesional di bidang itu, ketika mereka berkonsultasi dengan konselor profesional, ini adalah salah satu media bagi mereka untuk bisa berbicara secara terbuka dengan baik dan nyaman, begitu Mas Andre.
1: Iya, artinya tidak masalah begitu ya kalau ada korban yang mengungkapkan hal tersebut ke organisasi mahasiswa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau langsung ke pihak kampus agar segera ditangani
2: dan penanganan dan pendampingan informasi kejadian tersebut itu memang benar-benar dapat kita investigasi dengan tepat dan benar.
1: Iya. Nah, kalau di sekarang ini kan banyak juga pelecehan itu tidak hanya berbentuk ucapan langsung, tapi juga bisa dari chat begitu ya, dari online, dari media sosial begitu ya Pak Sudia, seperti yang terjadi di Oknum di salah satu kampus di Kota Medan. Nah, kalau dari PPKT sendiri merespon dari kasus ini, apakah itu cukup kuat itu alat bukti digitalnya berupa screenshot atau mungkin isi percakapannya sendiri itu sudah cukup kuat dan sah tidak untuk dijadikan dasar menjatuhkan sanksi bagi pelaku ini?
2: Kita begini Mas Andri, kita tidak bisa membuktikan itu benar-benar kuat sampai akhirnya kita melakukan investigasi. Jadi Mas Andri, di PPKT itu tidak hanya unsur daripada konselor seperti yang saya katakan tadi, ada juga nanti dari pusat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berada di sana sebagai analis lah dari aspek hukum, sehingga kita melakukan proses pemanggilan daripada pelapor dan terlapor, kita melakukan investigasi sampai memang kita benar-benar membuktikan bahwa isi dokumentasi yang dilampirkan di SIM lapor tersebut itu benar atau tidak. Jadi kami pikir kami tidak bisa langsung menuduh ya, karena dari aspek hukum kita harus bisa melihat mendengarkan dari dua arah apakah itu memang benar-benar isi yang benar. Jadi kami harus melakukan investigasi yang mendalam sampai akhirnya kita melakukan pleno dan kita memutuskan suatu kejadian itu bersalah atau tidak. Begitu Mas Andri.
1: Artinya ditanggapi secara serius ya, apapun korban, apapun laporan dari korban, begitu ya Pak Sudia?
2: Serius, ya. Baik. Tentu kita PPKT Unsur berkomitmen untuk menangani kasus ini tidak setengah hati, tentu kita harus menangani hal ini dengan sangat serius.
1: Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Bila di Medan. Selamat pagi Bang, saya mau bertanya, kalau ada mahasiswa yang merasa nggak nyaman karena dosennya sering berbicara yang mengarah ke hal seksual dan sering menyentuh mahasiswinya sampai bikin nggak nyaman, tapi dia takut melapor karena khawatir nanti berpengaruh ke nilai atau proses kuliahnya, itu sebaiknya dia harus gimana? Soalnya kadang ada mahasiswa yang sudah berani menyampaikan hal seperti ini, tapi merasa belum ada tindak lanjut yang jelas. Gimana tanggapannya Pak Sudi?
2: Ya, saya pikir untuk pertanyaan tersebut, ya itu pertanyaan bagus ya, karena memang banyak orang yang sebelum melapor dia sudah negative thinking, apakah nanti pertanyaannya akan direspon atau tidak. Tapi kami sangat yakin dan percaya bahwa memang PPKPT ini hadir di seluruh perguruan tinggi, karena ini adalah arahan dan aturan yang berlaku bagi seluruh perguruan tinggi dari Kemendikti Saintek, ya. Jadi saya pikir badan daripada PPKPT ini bertanggung jawab penuh untuk bisa merahasiakan, melindungi pelapor dan korban, ya, sehingga pada aspek tertentu mahasiswa tidak perlu merasa takut, merasa terancam ketika mereka melakukan pelaporan. Nah, di sini mungkin sosialisasi berkaitan dengan PPKPT, dulu namanya PPKS di perguruan tinggi. Saya pikir ini harus bisa kita sosialisasikan secara baik, ya, secara menyeluruh kepada civitas akademika, sehingga mahasiswa tidak bingung lagi untuk bisa melapor kemana. Karena kalau tidak dilapor ke PPKPT, tentu ini akan menjadi permasalahan-permasalahan sendiri, apakah komunikasinya nanti tidak sampai atau tidak gitu. Jadi PPKPT ini diciptakan untuk benar-benar bisa mengelola komunikasi yang terjadi terkait dengan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Mas Andri. Jadi saya berharap bahwa seluruh mahasiswa tidak perlu cemas dan takut, intimidasi. Saya pikir apalagi di dunia digital sekarang ini, saya pikir semuanya serba terbuka ya, semua orang bisa mengakses informasi dan memberikan informasi kepada perguruan tinggi. Saya pikir kami khususnya di tim KPP akan sangat menseriusi lah jika ada laporan-laporan tersebut.
1: Baik. Terima kasih Pak Sudi yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut Pro 1 RRI Medan pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak.
2: Terima kasih.
1: Demikian pendengar dan pemirsa, Ketua Pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi PPKPT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU, Bapak Abdurrahman Zuhdi, SIKOM, MIKOM. Dan sebentar lagi kita akan segera berbincang ya dengan Satgas Penanganan 3 Dosa Dunia Pendidikan Universitas Medan Area, Dr. Wenggedes Frans, SHMH. Kita masih berbicara terkait dengan tantangan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bagi Anda, pendengar dan pemirsa yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, bisa langsung melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Siaran ini juga bisa Anda simak dan Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di rrinet_medan, dan juga siaran 94,3 MHz. Kami akan break sejenak, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama saya Andreas Purba dalam dialog Aspirasi Sumut. Pendengar dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Wenggedes Frans, SHMH, yang sudah terhubung melalui sambungan telepon selamat pagi ini. Selamat pagi, Pak Weng.
1: Selamat pagi, Bang Andreas.
0: Gimana kabar hari ini, Pak Weng? Sehat?
1: Puji syukur, kabar baik, Bang Andreas.
0: Baik.
1: Apa kabar dan pendengar RRI 1 Medan?
0: Baik. Pak Weng, tadi kami sudah berbincang dengan Satgas PPKPT ya dari UMSU. Nah, ini dari Pak Weng, dari ahli hukum ini, boleh disampaikan mungkin dalam konteks kasus pelecehan seksual yang dilakukan mahasiswa di Kota Medan baru-baru ini. Bagaimana Pak Weng melihat landasan hukum dan juga kewenangan Satgas Kampus ini dalam menindak para pelaku kekerasan seksual nih, Pak Weng? Silakan, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bang Andrea. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, tidak sesederhana yang seperti kita lihat ya, Pak Andreas ya. Memang kita sudah memiliki peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang penanganan kekerasan seksual ya, Pak Bang Andreas ya. Ada undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang TPKS, dan ada juga tentang Kemendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan seksual. Nah, sebelumnya sendiri kan kita tahu bahwa yang digunakan adalah PPKS, penanggulangan penanganan kekerasan seksual. Tapi kan sekarang kan sudah menjadi ini kan PPKPT, penanggulangan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Artinya terjadi juga perubahan nomenklatur ya kan. Sadar kita bahwa sebenarnya penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi ini tidak sederhana itu, Bang Andreas. Nah, dari segi hukum sendiri kita tahu bahwa sebenarnya sebuah peraturan perundang-undangan itu juga memiliki kelemahan, sehingga yang harus dilakukan adalah upaya bagaimana melakukan penanggulangan penindakan. Makanya kalau di hukum itu ada istilah kan, there's no perfect law as a formulation.
0: Yeah.
1: Nah, apakah saat ini dalam menggunakan undang-undang yang terkait penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi itu sudah dijalankan dengan baik? Apa cukup kita melakukan penindakan? Bagaimana dengan penanggulangan? Karena seperti yang kita tahu bahwa kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi ini ada juga korelasinya dengan ruang cyber, dengan internet dan sebagainya. Begitu, Bang Andre.
0: Iya, kalau dari sudut pandang hukum pembuktian nih Pak Weng, seringkali juga kasus kekerasan seksual atau pelecehan verbal ini atau dari digital begitu ya, terkendala dari minimnya saksi secara langsung ini Pak Weng. Kalau dari standar pembuktian hukum sendiri yang diterapkan dari Satgas agar kasus ini juga bisa berjalan dengan adil, akuntabel, seperti apa Pak Weng?
1: Benar, jadi kalau kita bicara tentang pembuktian tentunya kan harus jelas juga ya Bang Andres ya, terkait dengan mens rea, berkaitan dengan aktorius, apalagi kalau misalnya itu terjadi di ruang cyber, di internet. Nah, dalam arti gini, kita ada undang-undang ITE, undang-undang nomor 11 tahun 2018, undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016, kemudian diperbarui lagi dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024. Nah, di situ kita tahu bahwa sebenarnya kenapa dilakukan perubahan-perubahan, undang-undang ITE sendiri juga memiliki kekurangan. Karena kalau kita bicara tentang pembuktian di ruang cyber, sekarang ini ada yang namanya teknologi AI, Artificial Intelligence. Jadi banyak sekali sebenarnya ada yang tidak melakukan tindakan kekerasan seksual secara digital, tapi bisa direkayasa. Artinya alat bukti itu juga sendiri bisa direkayasa. Jadi seperti yang kalau misalnya di sebuah kampus kita lihat, tiba-tiba ada yang sampaikan, ada mahasiswa yang memiliki foto tidak senonoh. Kita juga jangan langsung merespon, oh iya ini benar dia. Kita harus melakukan investigasi dan sebagainya. Emang benar itu tujuannya ada PPKPT kan, di sebuah kampus kan. Kalau kita harus mencari tahu solusi, apakah memang benar ini adalah tindakan kekerasan seksual yang ada di sebuah kampus. Atau jangan-jangan sebenarnya ini ada juga niat-niat orang lain yang ingin merusak reputasi sebuah kampus. Namun juga sebenarnya kampus juga jangan sepele, bisa jadi sebenarnya itu ada kejadian yang terjadi sebuah di kampus dan memang kita harus melakukan penindakan. Tapi ingat juga Bang Andes, bahwa kalau kita udah bicara tentang kampus dan mahasiswa dan lingkungannya, ini cukup sensitif. Dalam arti apa? Penanganannya itu harus benar-benar. karena ya pelaku juga kan, dalam artian sini juga ada seorang mahasiswa juga kan. Bukan berarti gini, ketika di kampus ada yang melakukan pelecehan seksual, tiba-tiba suka-suka juga untuk diposting di internet, itu juga salah kan. Jadi penanganan juga, kita harus sama-sama kerjasama nih dong, upaya penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
0: Apakah artinya undang-undang ITE juga harus perlu diperkuat ini untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu, di zaman sekarang segala sesuatunya itu banyak menggunakan artificial intelligence nih, Pak Weng?
1: Iya, benar, Bang Andre. Jadi kebetulan selain saya juga target penanganan 3 dosa dunia pendidikan investment area, saya juga dokter bidang hukum cyber ya. Seringkali saya mensosialisasikan juga terkait dengan hukum cyber. Saat ini kita ada undang-undang ITE yang sebenarnya juga tidak begitu kuat ya, dengan kelemahan-kelemahannya. Sebagai contoh, misalnya dalam undang-undang ITE kita itu ada bahas tentang cyberbullying. Sedangkan cyberbullying ini kan termasuk kekerasan seksual perguruan tinggi juga, Bang Andreas. Di pasal 29 disebutkan, barang siapa dengan sengaja mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diakses informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan menakut-nakuti. Kemudian kita bertanya, apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti? Kan enggak lengkap di situ kan. Padahal cyberbullying ini ada yang namanya sexting. Ada yang sexting itu mengirimkan informasi dokumen elektronik yang memiliki konten seksual. Ada cyberbullying jenis cyber harassment yang namanya penghinaan. Ada cyberbullying jenisnya fitnah, cyber denigration. Ada cyberbullying jenisnya pengancaman, cyber stalking. Jadi banyak jenisnya. Nah, ketika undang-undang ITE ini membahas tentang kekerasan seksual, salah satunya cyberbullying saja, itu tidak lengkap, ada masalah. Maka memang harus diperkuat adalah peraturan perundang-undangannya. Kedua apalagi Bang Andes, kayak tadi kita bahas terkait dengan pembuktian. Misalnya terjadi kekerasan seksual di ruang digital, apakah hari ini polisi cyber sudah memiliki kemampuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual di ruang digital? Karena kita butuh software, kita butuh hardware, kita butuh kemampuan human resource terkait dengan digital forensik. Itu kan sangat sensitif kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat bahwa itu benar nggak dokumen elektronik informasi elektronik yang sebenarnya takut. Karena kan karakteristik dari ruang cyber itu bisa dimanipulasi, salah satunya bukti itu. Begitu Bang Andre.
0: Baik.
1: Jadi semua secara lini kita memang memiliki kelemahan, tapi bukan berarti kita tidak bisa menang.
0: Baik, Pak Kueng, ini sudah ada pertanyaan lagi dari pendengar kami. Baik, halo. Ya, pendengar dan pemirsa, koneksi kami terputus dengan narasumber Pak Weng di Dialog Aspirasi Sumut pagi ini. Kami akan coba menghubungi kembali. Baik, pendengar dan pemirsa, kami akan rehat sejenak, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, kami segera menghubungi narasumber kami yang berikutnya tadi, yaitu Satgas Penanganan Tiga Dosa Dunia Pendidikan Universitas Medan Area, Dr. Wenggedes Frans SHMH. Baik, selamat pagi Pak Weng.
2: Selamat pagi Bang Andrea.
1: Iya, baik. Ini sudah ada pertanyaan sebelum terputus tadi yang ingin saya tanyakan dari Chandra di Martubung. Mau nanya, kenapa ya hingga saat ini pelecehan seksual di universitas itu masih sangat marak? Bahkan pihak kampus masih sifatnya menunggu laporan ketimbang melakukan pencegahan. Apa bisa tidak langsung lapor ke kepolisian daripada menunggu pihak kampus? Boleh langsung ditanggapi oleh Pak Weng. Silakan, Pak. Halo, Pak Weng.
2: Dengaran?
1: Iya, terputus Pak. Mungkin agak boleh bergeser sedikit gitu biar lebih jelas.
2: Ini gimana, Pak Andes?
1: Baik. Dengaran? Ya, baik. Silakan Pak Weng.
2: Oke, baik. Tadi pertanyaan bagus ya. Apakah kita langsung ke aparatur hukum yang berwenang atau kita melalui kampus? Kalau kita berbicara tentang perguruan tinggi, tentunya sebenarnya kita melalui kampus, Bang Andreas. Tapi sebenarnya dalam melaporkan sebuah tindak pidana atau dugaan kekerasan seksual, tentunya itu hak setiap orang negara dan transkripsi. Salah, tapi sangat disarankan bahwa yang dilakukan laporan itu terlebih dahulu di perguruan tinggi, karena yang terjadi di perguruan tinggi, Bang Andreas.
1: Yeah.
2: Itu sebenarnya pertanyaan itu adalah kritik sebenarnya kan. Kenapa bisa ada muncul dari tangga? Karena bisa jadi memang.
1: Halo Pak Weng.
2: Bagaimana Pak?
1: Iya, yeah, terputus lagi Pak.
2: Yeah.
1: Baik.
2: Ini gimana udah kedengaran?
1: Baik, sudah jelas. Silakan Pak Weng.
2: Oke. Okay. Nah, artinya itu kritik sebenarnya terhadap perguruan tinggi. Jangan-jangan selama ini perguruan tinggi juga memiliki trust yang berbeda dari lingkungan kampusnya sendiri. Dan kita jangan anti ya sebagai perguruan tinggi ketika mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Memang ya kita harus sama-sama menciptakan trust, kepercayaan terhadap lingkungan kampus kita. Makanya semua kampus di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera, seluruh Indonesia, kita harus sama-sama menciptakan lingkungan anti kekerasan seksual dan menciptakan trust terhadap mahasiswa kita. Saya rasa itu jawabannya.
1: Yeah. Baik. Terakhir Pak Weng, untuk menutup dialog kita pagi ini, mungkin bisa disampaikan apa rekomendasi dan juga penegasan hukum ya kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi di Sumatera Utara agar kasus kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi dan tidak hanya penanganannya sekedar formalitas saja begitu Pak Weng. Dan sekaligus closing statement-nya. Terima kasih.
2: Baik Bang Andreas. Jadi saya menyarankan bahwa terkait dengan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang paling penting itu adalah penanggulan, prevention. Nah, selama ini kita melakukan penindakan, tapi penanggulan tidak kita lakukan, maka itu juga menjadi masalah besar. Contohnya apa? Sekarang kekerasan seksual yang terjadi itu tidak bisa kita lepaskan dari konten-konten negatif seksual yang ada di internet. Nah, kalau di internet itu masih banyak konten-konten seksual, jangan heran kalau hari ini kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu terjadi. Nah, berarti pertanyaannya apakah bisa konten-konten seksual itu di take down atau kita membuat yang namanya, ada istilahnya budaya cyber dan etika cyber. Tidak boleh mengirimkan konten-konten yang melanggar kesusilaan. Kita mulai dari situ aja dulu. Nah, kemudian jangan sampai juga, kita punya pimpinan ya, Bang Andreas ya. Kita punya pimpinan, kita harus memberikan contoh. Jangan sampai di perguruan tinggi ada pimpinan kita atau di pemerintahan itu yang di mana tidak memberikan contoh. Nah, kemudian kita juga ada peraturan perundang-undangan. Seperti yang saya sampaikan terkait dengan cyberbullying aja sebagai salah satu contoh, itu memiliki kekurangan. Jadi harus dilakukan revisi, perbaiki lagi. Aparatur penegak hukum juga dalam hal ini pihak kepolisian, jika ada laporan ya harus ditelusuri kan, kemudian harus lakukan penegakan. Masyarakat tokoh agama semua. Jadi kita ini kayak buah rantai yang saling satu kesatuan saling mengikat untuk melindungi siapa?

0: melindungi anak bangsa kita. Dimulai dari mana? Dari perguruan tinggi. Nah, dan saya optimis semua ini bisa asalkan kita sama-sama mau bekerjasama dan mengutamakan yang namanya pendidikan moral sih ya, Bang Andres ya.
1: Yeah.
0: Ideologi kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita harus menjaga bahwa yang namanya manusia yang memiliki ketuhanan tentunya yang namanya menghormati, menjaga hubungan dengan sesama itu yang paling penting. Saya rasa dari saya itu aja Bang Andres.
1: Baik.
0: Saya harap semuanya bisa saling menjaga.
1: Baik, terima kasih Pak Weng yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi sumut pagi. Baik, ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Pak Weng.
0: Salam sehat Bang Andres dan semua pendengar. Terima kasih.
1: Demikian pendengar dan pemirsa Satgas Penanganan Tiga Dosa Dunia Pendidikan Universitas Medan Area, Dr. Wenggedes Frans SHMH. Dan di awal tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Abdurrahman Zudi, SIKOM MIKOM, Ketua Pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi PPKPT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di rrinet_medan, dan melalui siaran 94,3 MHz. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Andin dengan Gemintang ya. Jadi kalau dengerin lagu Andin di jam segini tuh bawaannya kita tuh lebih santai gitu. Dan baik mendengar, ini kita balik lagi ke informasi ya. Jadi kita tuh kayak selalu akan informasi ya. Dan ini kita geser dulu ke Karo ya. Jadi dilansir dari rri.go.id, pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Jadi langkah nyata ini diwujudkan melalui kegiatan pengembangan kawasan kopi atau perluasan kopi Arabica di Kabupaten Karo dengan penyaluran bantuan benih kopi dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Luar biasa sekali ya. Dan untuk Anda nih, Anda bisa baca nih berita-berita kita melalui website resmi kami di rri.co.id. Apapun berita yang Anda cari ada di sana. Olahraga, seputaran tentang hobi, budaya, kesehatan, hiburan, semuanya lengkap.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Suara Anda solusi bersama. Ya, itu tadi udah kita dengar ya untuk opening pembuka kita di jam 9 lebih 2 menit di hari Rabu. Tandanya kita ada Halo RRI, Halo RRI, Halo Odi.
1: Halo.
0: Iya, coba kita naikkan.
1: Halo. Ha, gimana? Keren,
0: suaranya
1: kan?
0: Suara penyiar ya.
1: Iya, suara-suara penyiar. Alhamdulillah kemarin tuh baru perbaikan suara. Jadi suaranya semakin keren gitu kan.
0: Suara ganteng.
1: Suara ganteng dengan saya, dengan Odi Abdani di sini. Easy.
0: Kayak mantan penyiar Anda ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Mantan penyiar ya. Baru tahu.
0: Iya lagi, iya biasa setahu saya Anda konten.
1: Iya, itu kan beberapa sampai sekarang sih konten. Anda mau bertukar posisi?
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Saya suka di sini aja menyapa-nyapa penggemar saya.
1: Oh, gitu. Kalau gitu, kalau gitu saya sampaikanlah di sini keluhan dan apa seperti itu. Ini memang wadahnya di sini.
0: Iya, yes, benar. Oh, nah, gitu. Itu nih. Punya keluhan? Kabar bahagia? Kabar buruk,
1: kabar kurang bahagia,
0: semua kita
1: yang membuat kita tuh enggak nyaman, membuat masyarakat juga enggak nyaman.
0: Iya, yes, benar.
1: Terus apapun juga bisa disampaikan di
0: sini.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Mau kirim kemana? Kalau misalnya mereka tuh ingin ada keluhan ataupun juga ini, kirim kemana?
0: Pertanyaan nih? Bagus.
1: Bagus kan? Iya dong, dari AI.
0: AI itu membantu pekerjaan kita.
1: Kalau
0: ya,
1: penggunaannya tepat pada pakemnya.
0: Benar. Gitu. Ini dia itu Anda bisa mengirimkan laporan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Tapi kalau misalnya malas nih kan ngirim di WhatsApp ya kan. Aku maunya DM aja lah, soalnya aku malas buka buka WA gitu kan. Boleh enggak di DM di Instagramnya?
1: Boleh. Oh iya, boleh. RRI. Seperti itu. Jadi minggu lalu sudah kita sampaikan ya Kak Rafika.
0: Yes.
1: Jadi untuk masyarakat mungkin yang aduh kuotanya habis, tapi aku yakin lah kuotanya mungkin nggak mungkin habis, ada sekarang kan udah zamannya kuota. Yes, gitu kan. Yes. Yang zamannya sosial media, jadi ketika ngelintas mungkin di jalan ini boleh divideokan, kemudian
0: bener,
1: boleh di tag RRI Medan.
0: Bener.
1: Terus nanti videonya tuh nanti kita akan keep dan kita akan sampaikan tagannya tersebut, kita akan ulas di sini.
0: Tapi gitu, ketika misalnya nih ya aku nih masyarakat biasa gitu kan, kalau misalnya ada ini kurekam terus story aku yang aku tag tadi RRI, terus di repost, itu kayak ada kebanggaan sendiri.
1: Oh,
0: tau.
1: Jelas. Oh iya iya. Oh, bener. Gitu. Apalagi sering di DM sama Mimin gitu ya kan, rasa kebanggaan luar biasa. Iya, kan? Gitu kan. Di SC gitu kan.
0: Bener. Jadi di mention admin RRI.
1: Wih.
0: Bangga saya. Nah, ini Odi kemarin ke apa sih namanya? Ini kan baru-baru weekend ya.
1: Ya.
0: Ini kan masih hari Rabu. Kemarin weekend kemana?
1: Weekend biasalah nyari perlengkapan eskul, eskul sekolah anak seperti itu gitu kan, di beberapa pusat perbelanjaan seperti itu juga sih.
0: Nah, ini kalau ngomong-ngomong pusat perbelanjaan ya kan. Ini mungkin belum semua
1: diskon.
0: Orang tahu. Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Ini mungkin belum semua orang tahu ya. Anda tahu enggak kalau ada salah satu mall yang kalau motor ya, kita bilang kereta, orang
1: kereta.
0: Bilang kalau parkirnya itu ada ke inti bumi.
1: Ke inti bumi. Oh, sampai ke dasar inti bumi ya.
0: Dasar bawahnya.
1: Sedikit lagi 1 cm neraka gitu.
0: Jadi tahu kan salah satu mall di Medan
1: ada,
0: ini.
1: Ada. Yes. Yang dia keluarkannya nunjukkan STNK ya, bukan ya?
0: Bukan. Oh, bukan. Yang mall ini yang kalau kita bayar parkir tidak bisa terima uang cash lagi, harus semuanya tuh e-wallet.
1: Oh, e-wallet.
0: Iya, yes, benar.
1: Jadi datang ke sana tuh semua para Genji dong ya. Gimana paling jompo? Semua kan kayaknya kan bukan kita menyudutkan kayak gitu. Kan. Tapi kan setidaknya ada juga yang enggak paham, ribet lah kayak gitu.
0: Bener,
1: kan.
0: Ya kan. Sebenarnya kalau aku pribadi ya untuk ini boleh dong masih diterima uang cash. Karena jujur aja Odi, ketika saya naik motor ke bawah inti bumi itu, sinyal saya hilang.
1: Wow, gimana jadi, kita mau ngapain?
0: Bener,
1: gitu
0: jadi
1: kan?
0: Tahu, ini salah satu tekniknya adalah ini memang ya, kita tuh harus baik gitu berbicara. Saya datangi orang, abang boleh nggak tolong scanin, bu tolong scanin, saya ganti gitu bayar.
1: Oh gitu, itu juga nggak boleh sih.
0: Bener, ini gitu, salah satu mall itu ya, ini di Sun Plaza ya. Kalau misalnya
1: salah satu. disebutkannya juga
0: tadi. Jadi mall ini bukan nih, ini selain tadi dia ini parkirnya itu tadi informasinya, okay. Mungkin ada yang belum tahu
1: itu
0: nih.
1: Itu di kerak bumi juga ya parkirnya.
0: Iya, dia di inti bumi parkir. Nah, ini tapi nih Odi, kalau kita bicara nih, jalannya tapi nih setiap weekend. Jadi yeah. Nih kan udah tahu belum informasinya?
1: Apa tuh?
0: Jadi kalau misalnya nih, kalau setiap weekend dilakukan pengalihan arah masuk dari San Plaza via jalan Diponegoro gitu ya. Jadi buat Anda pendengar yang mau datang mungkin dari jalan Imam Bonjol ya kan, baiknya jangan ngambil jalan ini via Cut Mutia.
1: Iya iya iya.
0: Jadi itu lebih baik masuk ke jalan Cutnya Din gitu. Lalu ambil jalur kiri, kita lurus aja ikuti petunjuk jalannya itu masuk ke mallnya gitu. Jadi nanti bisa juga langsung masuk. Kalau misalnya malas nih, bingung, aduh aku kan orang Medan yang gak tau jalan ya kan. Yeah. Jadi mungkin lebih gampangnya adalah parkir di Masjid
1: Agung.
0: Masjid Agung.
1: Iya, yeah, Masjid Agung tuh ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: jadi ini pengalihan arahnya ini berlaku setiap weekend.
1: Oh, setiap weekend
0: setiap
1: aja?
0: Setiap weekend aja, gitu.
1: Oh, tak pikir, karena kan itu sempat viral juga loh.
0: Kenapa
1: ada
0: tuh?
1: Ada tuh bapak-bapak tuh kan, dia turun dari mobil. Dia merasa setiap sulit itu selalu sulit dialihkan, terus akhirnya dia turun dibukanya tuh portal.
0: Oh iya iya, benar-benar lihat.
1: Banyak beberapa netizen yang mendukung dari aksi dari bapak tersebut seperti itu gitu kan. Tapi yang ternyata itu setiap weekend aja ya di
0: situ
1: kan.
0: Setiap weekend aja seperti itu. Jadi mungkin tapi sebenarnya nih kalau lebih bingung lagi ke parkir, mungkin bingung nih masuk ke Masjid Raya mungkin agak segan ya.
1: agak segan ya gitu kan. Ibadah.
0: Aduh, bukan beribadah pula. Malah parkir doang ya. Pas azan malah masuk ke mall, masuk ke masjid dia. Gitu kan. Naik aja transportasi umum.
1: Bisa emang lewat situ transportasi umum?
0: Ada yang ijo-ijo, yang kuning-kuning, yang oren-oren. Lewat kan?
1: Kan kalau pas tuh di depan itu berhentinya?
0: Ya, dia bisa aja kan berhenti sesuai titik ya, Bang.
1: Oh yang itu online, yang tak pikirnya Basu yang BTS.
0: Bukan, belum.
1: Kan BTS lewat situ, apakah makin
0: BTS,
1: yeah. BTS
0: Korea.
1: Iya.
0: Okay. Kalau Odi sendiri ada nggak informasi mungkin terbaru yang bisa disampaikan?
1: Kalau informasi terbaru yang disampaikan sih, aku gini aja sih, menyorotin beberapa kabel listrik aja sih, seperti kabel, itu, okay. Kayak gitu kan. Karena di daerah Sunggal sana, tepatnya di Jalan Seroja sana, itu ada beberapa listrik juga. Aku ya di dekat kawasan-kawasan suku aja, kayak gitu kan. Jadi ya, kabel listrik itu yang sampai menjuntai ke bawah,
0: okay.
1: Seperti itu. Ibaratnya kalau misalnya orang lewat situ, pakai ini, pakai tangan pun juga bisa di ini loh, bisa di apa namanya, bisa diraih seperti itu. Ya ini mungkin akan beresiko kepada anak-anak juga yang kepo ataupun juga seperti apa ya. Itu dia tadi, apa namanya, membuat kecelakaan. Jadi lebih diperhatikan lah seperti itu, kayak gitu.
0: Kabel ya, listrik kan? Iya.
1: Terus juga yang aku bingungnya ini begini ya, itu satu ya soal kabel listrik, okay. Juga mungkin lebih waspada juga kayak gitu kan, lebih terlebih musim pancaroba kayak gini gitu. Ya lagi sore ini hujan gitu kan, anginnya pun juga kencang, sehingga itu pun juga bisa apa ya, bisa membahayakan kayak gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah memang kita appreciate juga untuk pemerintah Kota Medan khususnya gitu kan, apalagi di Jalan Puskesmas sana itu sudah di apa namanya, beton ya, jenis beton kayak tuh, gitu kan.
0: Izin
1: ya, ya lima, komandan
0: kelompok 5 bertanya
1: ya, silakan.
0: Jalan Puskesmas mana ya,
1: kurang 5 5 poin yang di Sunggal.
0: Oke.
1: Yang di dekat gedung BKN itu, itu kan jalan amal tuh, di situ kan sebelahnya itu jalan Puskesmas. Itu aku pernah lihat dia di bonceng sama mamanya.
0: Oh iya.
1: Tinggal di sana kan? Oh bukan ya? Oh di Perjuangan.
0: Oh di Perjuangan, dekat lah ya, dekat.
1: Nah itu dia tadi gitu kan, itu memang itu sudah di beton. Okay. Tapi ya kita gak tahu juga, ini udah kayaknya udah hampir seminggu juga, udah siap tuh di beton, tapi beton tuh kan makin tinggi tuh, sehingga setidaknya ada kayak yang apa namanya, yang kayak jungkit biar dia sepeda motor bisa naik kayak gitu kan. Mobil pun juga bisa naik dengan aman gitu. Ini tidak ada, hanya di beton tok gitu aja. Jadi tingginya tuh kayaknya kurang lebih 2 cm. Itu bayangkan tuh naik sepeda motor tuh gimana, naik ke atas apa enggak rusak tuh pelak kita itu, kayak gitu ya kan. Aman pelak tuh ketua.
0: Sikia.
1: Nah itu dia tadi, sehingga dari swadaya masyarakat juga kayak gitu kan, mereka tuh pakai goni lah. Goni itu diisi pasir, Ya udah, akhirnya dipakai itu. Seberapa tahan sih itu? Yang mau yang lewat itu bukan sepeda motor aja. Mobil-mobil pun lewat di situ, tapi ya bom-boman itu akhirnya merosot juga. Akhirnya kalau lewat situ, siap-siap lah mungkin sebulan lewat situ, sepeda motor kita mungkin enggak sampai seminggu udah game tuh.
0: Ya
1: karena ampun. kena apa namanya? Pelaknya Bu, itunya lah.
0: Masa kita kredit sepeda motor lagi?
1: kayak gitu kan.
0: Yang itu aja belum lulus. Oke deh. Nah, ini udah banyak nih ya yang masuk ke WhatsApp kita.
1: Oh iya.
0: Tapi ini kita bacainnya nanti.
1: Nanti aja.
0: Ya, nanti ya. Kita mau dengerin dulu si Raim. Kemarin waktu dia konser di sini aku enggak nonton soalnya.
1: Iya, aku juga enggak nonton, tapi aku dikasih kirimi videonya. Aku buat status lah.
0: Kita kan butuh ngasih makan Instagram.
1: Iya, kan? Dia harus ini biar monef kita.
0: Orang enggak perlu tahu kita beneran nonton atau iya. Enggak. Kita menyapa Arguanda dulu ya, Arguanda. Oke, ini dari Raim Laode dengan Lusung Pipi, dan nanti kita akan bacakan nih pendengar ya untuk WhatsApp yang udah masuk nih di WhatsApp Pro 1 Medan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pro 1 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kamu perlu berubah sih. Malu kan masih magang.
1: Dengan siapa saya bicara?
2: Najwa.
1: Najwa apa? Kami pun ada Najwa.
2: Harus diperjelas sini Najwa, ada Najwa Kirana.
1: Ada Najwa Kirain. Tapi Najwa Kirain kita lagi nggak di sini.
2: Oh gitu. Dia lagi kirain kemana gitu ya?
1: Najwa, kalau Najwa sendiri nih ya, sebagai masyarakat kita bilang, terutama Gen Z ya.
3: Yep.
1: Oh Gen Z. Jadi kalau untuk Gen Z sendiri kita tanya ya. Apa sih salah satu fasilitas yang mungkin di Medan ini atau mungkin daerah-daerah yang paling dibutuhin untuk Gen Z sendiri?
3: Apa ya? Jalan bisa juga, karena kami kan sering jalan-jalan kan kak. Kan Gen Z kan sering healing.
2: Oh pamer. Dia termasuk Gen Z yang ini ya. Gimana gitu ya. Aku pikir gini kan, ya mungkin disediakan fasilitas bus gratis kali khusus Gen Z. Kayak gitu kan, khusus Gen Z. Yang ada tipe-tipenya, satu aja yang cantik, satu yang manis, satu lagi yang gimana.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong bus ya, kalau ngomong-ngomong bus gratis gitu, seingat aku tuh sering ada di sosial media dibilang kalau kita itu bisa berwisata keliling Medan itu ada bus gratisnya gitu kan ya.
2: Kalian dan pernah naik itu?
3: Enggak pernah.
1: Naiklah. Apalagi?
2: Nah itu dia tadi, naiklah kayak mana cak. Ibaratnya gimana, ribet enggak sih ngurusnya kayak gitu kan? Aku tengok jarang-jarang juga sih lewat di situ.
1: Nah, itu
3: kayak studi tour gitu ya,
1: Kak? Benar gitu. Jadi ini mungkin ya namanya untuk Odi kan milenial Odi kan.
2: Iya. Sebenarnya sih aku mau coba milenial, aku Gen Z, coba milenial lah kayak gitu. Iya,
1: sebenarnya
2: kan.
1: Kita nih Gen Z
2: ya kita kan. Yang menyamar jadi milenial.
1: Benar.
2: Selama ini kan menyamar jadi CEO. Kita sadar diri aja milenial aja.
1: Jadi kan kalau mungkin kita enggak ada bingung kemana, karena kan kita semua tempat udah kita jelajahi.
2: Oh, sudah. Iya,
1: kan?
2: Termasuk parkir kerak bumi pun udah pernah.
1: Inti bumi. Bener, itu mungkin salah satu coba boleh ikutin salah satu yang disediakan oleh Pemko Medan ya, pemerintah kita itu untuk jalan-jalan dengan sepatu roda ke ini ya.
2: Itu katanya suku dengar itu landmark kota Medan ya, seperti kayak Cok Api, Istana Maimun itu sekitaran situ kayak gitu.
1: Bener, jadi boleh dicoba ya. Kalau tadi kan kalian suka jalan-jalan namanya Gen Z kan. Terus makan Gen Z kan masih kecil ya kan.
2: Terus itu aja yang dibutuhkan sama Gen Z.
3: Iya, karena jelek kali jalan mau ke arah Brastagi.
2: Gak ada yang lain, biar saya ACC nih, biar saya approve.
1: Tapi ya kalau ngomong-ngomong Brastagi, sebenarnya itu aku yang paling gak setuju adalah di tekongan Amoy lah, tekongan Juwita itu yang jualan, itu kan jalan itu diperlebar untuk biar itu tidak ada macet. Saya bingung dari mana mereka mendapat pikiran, wah sudah dilebarkan pemerintah, artinya kita boleh jualan di situ, parkir di situ, banyak sampah, dan mereka tuh buang sampah ke jurang-jurang itu.
2: Nah itu dia tadi, kayak gitu kan, sudah diperlebar, malah dijadikan, itu dia tadi, mungkin kalau dilebar sampai ke pinggir jurang itu mungkin ada kan ada banyak jualan lagi tuh di situ sih.
1: Aku bingung nih, maksudnya tidak ada tempat yang lolos dari tempat yang dagang-dagang itu. Maksudnya mereka, wah ini bisa jadi destinasi wisata baru, sebenarnya bahaya sekali loh di situ.
2: Iya sih bahaya, apalagi okay lah yang namanya kita juga perekonomian juga gimana kayak gitu, tapi juga kita harus menomorsatukan keselamatan bersama. Bener. Kayak gitu kan.
1: Selain keselamatan yang aku enggak setuju adalah mereka tuh membuang sampah mereka ke bawah situ. Tahu enggak sih kalau kita mungkin nganggapnya sepele dan lucu ya, monyet-monyet yang di situ, itu kan maksudnya kasihan loh, itu kan mereka tuh tinggalnya di bawah, masa anggap deh tempat tinggal kalian yang digituin gitu, walaupun mereka tuh hewan itu sih tadi.
2: Kan kasihan monyetnya gitu, kasian, kan begitu dia nampak plastiknya, ih ada ciki nih gitu kan, gitu, iya ternyata plastiknya, kok gini sih mereka gitu ya kan.
1: Odi apa ya, kasihan kan. Tapi benar sih maksud aku tuh gitu, selain satu bahaya, terus kasihan juga kan, orang itu menghindari macet, biar gak macet, malah jadi macet di situ kan, itu tadi tolonglah kalau memang kalian masih stay di situ ya, mungkin belum ada larangan atau apa, perhatikan juga mungkin apa, sayangi penduduk bumi, jadi kamu nanti disayangi sama penduduk langit gitu. Baca WhatsApp, baca WhatsApp. Oke. Ini ada WhatsApp ya. Halo.
2: Halo. Dengan kakak siapa nih?
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Zul Azizi. Apa kabar Zul? Ini Zul ini temannya si ini tahu.
2: Dia Nobita.
1: Bukan. Jadi? Siapa sih itu yang Ijat?
2: Oh Ijat siapa Ijat? Oh Ijat ya, Upin ya. Oh, iya.
1: Zul Azizi mau ngeluh nih,
2: ngeluh dia.
1: Pagi-pagi kok ngeluh sih Zul? Gini, ini tentang kerusakan yang nggak kunjung dibenerin di Jalan Marelan Pasar 9. Di jalan tersebut udah terlihat sangat rusak parah dan nggak kunjung dibenerin hingga sekarang.
2: Nah mungkin si Zul nih belum apa ya, belum jalan-jalan, belum habis kesana, mungkin belum sampai sana ke jalan kesana. Tapi yang kemarin dapat informasi dari D.I. Yasmin, ya kan?
1: Sudah
2: ada proses apa namanya, udah dibenerin. Tapi kan mungkin maksud si Zul Azizi ini adalah ada beberapa ruas jalan lagi mungkin yang luput dari perhatian.
1: Itu yang ini nggak sih yang sempat viral karena diperbaiki ya, masyarakat itu kan?
2: Benar, itu ada yang di apa masyarakat yang sampai berapa dam apa tuh ya?
1: Pasir
2: atau apa itu sampai di
1: ormas juga ikut turun tangan
2: bantu ya. Benar sekali gitu, semakin parah di situ. Mudah-mudahan aja sih kualitasnya bagus ya.
1: Tapi kemarin itu di berita RRI kan, itu juga kan ada tuh disampaikan kalau Bobi Nasution itu sudah berjanji untuk memperbaiki, tapi nanti di bulan bulan Agustus ini deh kayaknya mulai diperbaiki. Jadi Zul sabar karena pastinya proses dan sudah dinotis nih sama Bapak Gubsu kita gitu. Coba mungkin Zul bisa lebih baca rri.co.id, di situ informasinya lengkap. Tadi seputaran si jalan tadi tuh juga udah dibahas gitu.
2: Udah dibahas di situ ya. Keren juga. Tapi ini kita khususnya juga gitu ya, ya mau dikatakan hopeless ya, hopeless juga, mau dikatakan juga ya udah tahankan dalam artian gini, yang di depan sini loh, yang di depan dekat kita ini juga itu yang penutup air itu, itu juga tidak mendapatkan perhatian sehingga warga berinisiatif itu menyemen itu.
1: Iya, tapi benar itu tadi mau saya sampaikan, tapi kita selain kita mengapresiasi untuk para instansi-instansi terkait ya, kita juga mengapresiasi masyarakat.
2: Jadi tanpa ya udahlah, mungkin yang di atas lagi pada sibuk semuanya sehingga yang kecil-kecil tidak di bukan tidak sih lupa dilihat. Bener. Seperti itu aku akhirnya ngelihat, wah keren nih
1: pagi tadi kan ya,
2: itu yang semalam. udah semalam itu disemen.
1: Iya benar.
2: Jadi lamatin gini, mungkin pas nanti ada banjir di situ, mana nih lubang ini ventilasi airnya, kemana nih letak di sini.
1: Itu sebenarnya itu paling bahaya karena gini, itu kan lagi proses pembangunan BRT.
2: Iya.
1: Jalan sempit.
2: Betul. Ya
1: kan? Terus dia bolong di tengah. Iya. Ayo, jebakan Batman nanti kan.
2: Malah melebihi jebakan, sebelum jadi jebakan Batman itu ada besi menganga loh, besinya ke atas. Jamin amin nih jatuh ke situ atau tuncup itu gimana?
1: Bener, atau mungkin besinya diambil.
2: Itu besinya, besinya juga rayap kayak gitu kan.
1: Rayap-rayap besi. Iya. Itu ikonnya kota Medan kayaknya. Iya. Karena teman aku yang dari Jawa tuh bilang kan kalau maksudnya keselok ya. Misalnya Medan gitu ya kan. Oh, yang ini ya? Yang itu ya gitu kan. Si ke. Gitu. Ini baca WhatsApp lagi ya.
2: Apa tuh?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi RRI. Ya, saya pagi. Muhammad Kevin. Gaul namanya.
2: Kawannya nih mungkin.
1: Ini Muhammad Kevin. Ingin mengeluh. Oh ngeluh.
2: Ngeluh lagi.
1: Pagi-pagi gak boleh ngeluh tau. Ini mengeluhkan tentang lampu jalan, yang mau masuk ke arah jalan rumah saya. Di jalan ini ada PT-nya. Di jalan ini mencirim gitu kan. Dibaca mana sih?
2: Di dekat PT itu ya?
1: Iya, di dekat PT itu. Dah, jadi selama saya tinggal di situ lampunya tuh gelap. Oh, nggak ada lampunya, gelap gulita. Jadi mohon bantuannya untuk arahan ada lampu gitu. Oke, tapi tadi si bukan Ijat, siapa sih?
2: Jul.
1: Dan ini siapa tadi namanya? Kevin ya, Muhammad Kevin. Laporan Anda kita pasti sampaikan ke pihak yang terkait. Jadi ya mudah-mudahan mereka cepat memprosesnya, tapi pasti kita follow up gitu dia ya. Tapi kalau kita bicara lampu jalan memang ya ini termasuk yang membahayakan Odi karena ya
2: pastilah aura-aura kegantengan dan kecantikan kita gak kelihatan kalau malam kayak gitu ya kan. Bayangkan kalau siang kita pakai helm full face
1: semuanya, benar.
2: Pada malam pakai helm gitu. Kalau malam-malam kita pakai helm, cuman kan kacanya kan dibuka.
1: Iya.
2: Gak kelihatan banyak orang kita ganteng atau cantik gitu.
1: Soalnya kalau siang aku tuh kayak kalau bisa dikarungin gitu.
2: Oh dikarungin, oh gitu.
1: Belum punya ini aku soalnya mobil.
2: Oh, belum punya mobil.
1: Belum punya skincare terbaik.
2: Enggak pakai, kan ada yang sepeda motor yang pakai penutup itu.
3: Iya, betul.
2: Aku kaget itu kemarinnya ngebut-ngebut tuh kayak gitu kan.
1: Nyusahin tau, itu nanti anginnya gimana?
2: Makanya dia jadi lucu bawaannya, dia antara kalau kita naik sepeda motor pakai payung di atas, kita nahankan payung itu biar enggak terbang kan. Begitulah dia sepeda motornya goyang-goyang kayak agar-agar gitu.
1: Itu buatan kan? Maksudnya mereka tambahan?
2: Iya, tambahan.
3: Ada dijual gitu gak terpisah?
2: Dia orangnya bersyukur loh, belum ada mobil pakai itu pun jadi gak ngeluh.
1: Ya Allah, mau mobil satu.
3: Bisa kak, ada ini, bajai.
1: Oh iya.
2: Kan ada bajai.
1: Kan bajai?
2: Iya memang. Terus nih itu gitu.
3: Kakak, lu biar kan mobil nggak bisa.
2: Dia toke loh. Biar nanti abis ini belinya.
1: Oh, tapi itu nggak ada tutupnya. Nanti kalau kena hujan,
2: pakai tirai.
1: Ada tirainya kan. Tapi aku trauma tahu yang naik itu ya, naik bajai itu salah satunya. Karena gini, aku nggak tahu ya nih. Waktu itu saya pergi nih sama bestie saya. Ada saya, bestie saya, teman saya juga, bestie saya juga. Pergilah nih kami bertiga nih, bertiga nih kan. Rencana kami mau pergi tuh ke mall. Namanya orang kaya ya kan, ke mall.
3: Orang F,
1: orang have ya, sebagai orang have ya kan. Pergilah nih kan ke situ. Aku nggak ngerti nih, nggak paham. Cuma, kayak gini rasanya ya kan. Pertama seru, tapi gini loh. Satu, pastikan Anda tidak main handphone di dalam situ. Karena itu kan terbuka.
2: Oh, iya.
1: Jadi orang tua akan langsung tuh hati-hati. Yang kedua, mohon nih untuk para abang-abang yang bawa apapun ya, bawa motor, kereta ya, kalau orang Medan, mobilnya, angkot atau apapun, jangan main handphone. Bayangkan ya, dia bawa kita nih bertiga, dia satu di depan tengah kan, dia scroll TikTok. Bayangin, nonton CEO yang menyamar. Aku kan udah kayak, "Bang, tolong nih, Bang. Bang, pukul nih nanti ya."
2: Itu gitu. Dirimu bilang, "Bang, jangan scroll dong," kayak gitu.
1: Yes, gitu kan. Dia mesti kayak, "Iya, Kak, tahu enggak?" Dan lucunya nih, ini para tolong ya. Kalau kalian mau ugal-ugalan, kalian aja, jangan pas bawa penumpang. Yang penumpang ini pasti mau selamat, ada apa sih namanya, keluarga mereka yang nunggu. Dia kan jadi waktu ke mall yang di sini di Gatsu, dia lawan arah dong. Widih. Di jalan yang seperti itu dia lawan arah. Dia mau nabrak tembok yang itu gara-gara muter. Aku takut terbalik beneran. Itu jadi dari situ, wah, ini enggak safety nih kalau udah kayak gini caranya.
2: Bayangkan kebalik di situ kan, datang langsung tim konten.
1: Malu aku.
2: Video kan seorang penyiar pro satu terbalik.
3: Terguling.
1: Kalau seru-seruan lucu ya, benar. Kalau seru-seruan maksudnya kayak,
2: tapi itu kan seru-seruan yang membahayakan juga loh.
1: Iya, apa? Maksudnya tuh kayak pas datang deh kayak kita gembira kan. Wah, seru nih, angin gitu kan. Tapi tolonglah Bang, kalau Abang mungkin ada kisah cinta Abang yang yang tidak enak ya, Abang emosi ataupun, jangan dilampiasin sama penumpang-penumpang Abang ini.
2: Betul.
1: Gitu ya. Kita tuh kan mempercayakan Abang untuk bawa kita tuh secara selamat gitu. Bayangin skincare kita terbaik tadi kan jadi kayak lecet-lecet kulit tadi. Kalau
2: ya,
1: kata kata Abang aku nih, Abang aku, kalau nanti lecet-lecet maharnya turun.
2: Turun. Sinamonya turun. Turun
1: sinamon. Oke, Adi, kita baca lagi ya WhatsApp ya, boleh ya.
2: Betul.
1: Terus nanti habis ini kita break dulu ya kan. Aus ya, aus. Oke.
2: Okay. Aus.
1: Oke. Okay. Selamat pagi, RRI.
2: Pagi.
1: Saya Zahwan Ibrahim Mofik. Loh, kamu ini pemain bola ya.
2: Oh, memang tinggi ini memang ya.
1: Tapi bukannya ini dia?
2: Apa tuh, olahraga?
1: Zumba. Adakah ini itu?
2: Oh itu.
1: Mana matamu gitu?
2: Tidak,
1: bukan ya?
2: Bukan
1: tipenya gitu. Soalnya fotonya gitu.
2: Ada fotonya.
1: Fotonya begini.
2: Oh, iya.
1: Soalnya namanya pemain bola, fotonya ini dia. Oke, okay. Jadi
2: apa kata next?
1: Mau ngeluh.
2: Ngeluh lagi.
1: Iya. Kita harus banyak-banyak bersyukur.
2: Bukan itu jawabannya aku tadi katanya.
1: Oke, tapi enggak apa-apa. Ini kita kan ini
2: iya, juga, kita sampaikan.
1: Benar.
2: Teruskan.
1: Benar pastinya. Ini tentang pembangunan BRT di Jalan Gatot Subroto karena pembangunan itu mengganggu saya saat ingin kemana-mana. Bang, ini mohon maaf, izin ya. Sebenarnya ini mungkin karena masih proses pembangunan, tapi percayalah. Yakin dan percayalah, itu untuk memudahkan kita nanti.
2: Betul.
1: Dalam proses kemana-mana. Jadi nanti abang, ini kan abang kemana-mana susah, tapi nanti setelah ini selesai, abang kemana-mana lebih gampang. Tapi kalau abang baca nih, kalau abang maksudnya jangan cuma lihat apanya ya, penutup-penutupnya ya, seng-sengnya gitu. Kita bilang ya. Kalau abang baca tuh di spanduk-spanduk itu tertulis kan, di situ tertulis proyeknya. anggarannya, dan di situ tertulis 1 tahun pengerjaannya.
2: Februari ya, Februari 2027 estimasinya.
1: Iya, itu estimasinya, Bang. Jadi kalaupun meleset atau apa pasti enggak jauh-jauh dari situ gitu ya. Hmm. Jadi sabar, besarkan hatinya. Betul. Kita seperti menunggu kado ini ya. Namanya ini kan fasilitas umum gitu kan. Ini fasilitas pasti terpakai juga nih, terutama untuk orang-orang yang menggunakan fasilitas dari mobil listrik. Tepuk tangan dulu.
2: Anda bekerja di situ ya. Aku sampai sekarang masih kebayang berpikir keras gitu kan. Itu kan prosesnya kan kayak ada 2 lubang yang dikerok. Oh, yes. Seperti itu kan. Itu nanti cara kita mau naiknya tuh kayak mana kayak gitu. Kemarin kan apa informasi simpang siurnya katanya nanti di tengah-tengah tuh stasiunnya. Yeah. Kayak gitu kan. Kalau di tengah-tengah kita tertabrak lah kalau di situ kan. Jadi letaknya kita nanti nunggunya tuh di mana? Sampai sekarang aku berpikir keras di mana kita nunggunya nanti.
1: Tapi sepertinya sepertinya mekanismenya masih apa
2: yang kayak di lapangan Merdeka itu?
1: Enggak.
2: Jadi
1: sepertinya kalau lihatnya itu nanti kalau lihat dari gambarnya seperti
2: badan jalan Merdeka, di bahu-bahu jalan gitu.
1: Benar, karena kalau kita lihat agak ke sebelah sana tuh agak ke Tomang itu kayak trotoar itu ada yang diperbaikin total. Yang maksudnya tuh kayaknya mungkin ada mau dibangun si halte gitu. Karena dia di pinggir. Nah, kalaupun di tengah udah dari mana kita nyebrangnya langsungnya dari mana?
2: Ya, kayak dibuat kayak di lapangan Merdeka itu loh.
1: Tapi lapangan Merdeka itu sebenarnya untuk aku pribadi ya macet sekali loh malah.
2: Karena di tengah-tengah. Itu jalannya pun juga masih bukan terlalu besar juga, sedang lah ya kan.
1: Kecil.
2: Sampai sekarang aku masih berpikir kayak mana caranya. Berarti kalau misalnya di tengah di bahu jalan kayak gitu, berarti

0: Wah keren, seandainya dia diterapkan di Medan, ini pasti keren. Dan ternyata kemarin tuh kayak aku lupa di jalan mana, itu di pokoknya di jalan protokol, ada juga seperti itu. Mm-hmm. Ih, ada juga nih seperti ini, tak pencet, net. Kok gak ada yang berhenti nih orang Medan?
1: Kalau mencetnya itu di karena gini, ini yang aku tahu ya. Ini waktu aku ke Bandung.
0: Oh, orang happy juga. Orang-orang happy di sini.
1: Ke Thailand.
0: Oh, ya. Kok ke Thailand?
1: Vietnam.
0: Oh iya,
1: terus terus kan di situ orang Medan yang aku lucin ya kebayangin. Lampu merah dia jalan.
0: Lampu hijau
1: dia berhenti.
0: Apa mereka buta warna?
1: Maksudnya gini kan, ini kan baru lampu itu deh jalan-jalan di ten klakson gitu ya kan kayak tau orang ngambilnya nggak dari atas?
0: Tumbang kue kayak gitu kan jawabannya kan
1: dari atas gitu kan. Nah kalau lampu hijau mereka diam. Ini maksudnya apa nih bang?
0: Ini yang gimana? Dimana?
1: Di semua lampu merah hampir rata. Semua lampu merah. Kayak gini, kenapa gitu? Maksudnya kan udah mau kayak balapan Rossi kali ini kan kalau nunggu lampu hijau enggak? Begitu lampu hijau dia kayak lama. Ini apa? Proses tarik gigi apa gimana? Kan gitu ya kan. Maksudnya macet apa-apa bang. Tapi aku lihat banyaknya mobil listrik sekarang tinggal gas gitu kan. Kenapa? Kenapa malah lampu hijau itu mereka tuh berhenti?
0: Dan ini menjadi tanya besar juga buat kita ya kan. Nanti kita akan cari tahu gimana jawabannya seperti apa ya kan.
1: Tapi kalau ngomong lampu merah, ayo kamu kan belum break kita kan.
0: Oh iya itu makanya lampu merah dulu.
1: Kalau ngomong lampu merah pernah gak ditegur dari atas itu?
0: Oh enggak sih.
1: Yang halo
0: lo enggak, belum. Kok udah pernah?
1: Belum. Tapi seru ya.
2: Ya udah deh. Ada orang yang tegur karena lewatin zebra itu.
1: Zebra apa?
2: Zebra cross.
1: Oh pinter.
0: Zebra cross ya.
1: Zebra cross, oke.
2: Itu ditegur, kak tolong mundur.
1: Dari atas?
2: Iya.
1: Dia mundur.
0: Oh. Gimana seandainya di belakang tuh ada mobil?
1: Mobilnya harus ikut mundur.
0: Di belakangnya tuh ada mobil lagi, harus mundur. Terus mundur dia maaf. Sementara bunyi klakson tuh aja mereka jalan.
1: Tapi kalau dia ada di posisi itu nih, misalnya dia nakal ya kan, ada di posisi itu gimana? Milih balik arah atau terus atau gimana? Atau bang, kayak bodoh amat dah.
0: Aku gitu. Bilang kayak gini, bang, hidup itu harus jalan jalan terus, nggak bisa mundur, nggak boleh ke belakang. Enggak. Tapi setidaknya kalau misalnya posisi masih bisa mundur ya mundur. Tapi kalau masih tidak ya nggak bisa dipaksakan juga. Sehingga kan itu nanti bisa, kalau menurut aku pribadi ya itu merusak barisan yang udah ada. Bener. Tapi di sini pun juga kadang ada sebagian mobil yang roda 4 ini yang patuh terhadap lalu lintas.
1: Keren, bener.
0: Mereka tuh tidak mau posisi yang merah itu kan khusus untuk sepeda motor. Mereka tuh tidak mau di situ. Tapi bahkan ada malah yang mobil yang kebanyakan itu di situ.
1: Angkot.
0: Gitu.
1: Banyakan angkot, maju dia.
0: Betul.
1: Maju gitu.
0: Aku kemarin heran juga, kemarin tuh pernah ada kejadian yang di apa namanya di Manhattan, di apa itu namanya? Underpass.
1: Iya.
0: Itu yang sempat kejadian tuh kecelakaan. Jadi itu angkot juga dia udah nabrak, dia enggak berhenti. Jadi dia terseret sampai beberapa meter nih orang. Udah akhirnya ya udah dia mau masa juga sih pada saat itu kayak gitu kan. Lagi-lagi kayak gitu kan. Semalam itu pas aku lewat nomor yang sama. Ya elah ngapain nih ngebut-ngebut, dalam artian rezeki sudah ada yang ngatur kayak gitu kan. Bener-bener. Sudah ada mangkoknya masing-masing. Jadi sehingga ya elah aku hampir lagi posisi tersamping juga. Jadi kita banyak-banyak istighfar aja lah kalau misalnya ngelihat-lihat seperti itu kayak gitu kan. Ya itu dia tadi, lebih hati-hati. Bahkan pun juga kemarin aku lihat ini kayaknya tertabrak juga anak sekolah yang di Pajak Sunggal, meninggal di tempat. Itu di Pajak Sunggal sana. Itu antara pokoknya kurang paham, nanti kita akan cari tahu informasi. Lagi-lagi itu tadi karena ugal-ugalan. Jangan deh sampai ugal-ugalan. Kalau kamu kayak gitu ya udah, tapi jangan orang lain jadi yang kena kayak gitu kan.
1: Bener. Karena kasihan loh orang-orang yang enggak tahu apa-apa ini gara-gara gitu. Karena pernah tuh anak sekolah di mana tuh? Mana tuh yang arah sana?
0: Sunggal.
1: Bukan. Gaperta, kan itu banyak anak sekolah, ada salah satu sekolah di situ kan. Kebut-kebutannya balap liar. Jadi temen aku tuh mau berangkat kerja pada waktu itu, ditabrak dong dari belakang. Jadi enggak jadi kerja dong, siapa yang rugi?
0: Oh iya iya.
1: Temanku rugi, dipotong gajinya enggak datang. Sementara tuh hasil dari ugal-ugalan gitu. Alhamdulillahnya ditanggung jawab, jangan kayak gitu lagi ya gitu.
0: Iya. Belum lagi sumpah serapah seseorang kayak gitu nengok-nengok. Khususnya juga nih Gen Z juga nih ya.
1: Ya Gen Z, denger ya Gen Z.
0: Udahlah bonceng 3 kubur-kubur ngeng-ngeng. Jadi sumpah serapah jatuh lah kalau di depan. Pernah tuh kejadian gitu. Betul.
1: Jatuh.
0: Berserak dia di depan kayak gitu. Berserak. Jadi kan sumpah serapah orang juga. Bener. Kayak gitu kan. Tapi kita mikir kalau kita menyumpah-nyumpah seseorang itu kan ada orang lain yang bahaya di situ juga. Jangan sampai deh kayak gitu ya kan.
1: Gitu deh. Ya udah deh. Ini masih ada

0: WhatsApp ya kan. Tapi tenang loh, Di.
1: Kita
0: tunggu dulu ya. Nanti ini untuk Anda pastinya mendengar, nanti kita akan balik lagi untuk memberikan ya opini-opini kita, informasi-informasi lainnya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Semua 4,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI, pendengar ya. Ini masih ada beberapa WhatsApp nih yang belum dibacain. Dan kali ini ya kita lanjut lagi. Ini dari mana? Ini gak ada namanya ini. Pagi Pro 1 yang pastinya selalu nomor 1 dalam hitungan matematika. Ya benar, kami adalah yang utama dan terdepan ya. Oke, ini sekali udara tetap di udara nih, benar. Ini sekarang nih fungsi lampu kendaraan. Ini bukan buat penerangan sewaktu berkendara darah malam hari, tapi lebih bikin silau pengendara lain dari arah berlawanan, katanya gitu ya. Nih kalau kita bilang nih ya, ini memang ini abang, kakak atau apa nih, ini enggak ada namanya nih. Memang benar itu. Itu kalau kita bilang nih beberapa lampu itu dimodifikasi ya sama para pengendaranya, itu mungkin mereka merasa keren atau mungkin gimana gitu ya. Tapi sebenarnya itu sangat mengganggu. Itu Vika akui juga, itu beneran sangat mengganggu. Kalau kita bicara tentang lampu jalan itu ada aturannya itu. Itu aturan mengenai lampu kendaraan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang nomor 22 itu tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 ya tentang kendaraan. Jadi aturan ini itu mencakupnya itu di yang diizinkan fungsinya sampai larangan penggunaan lampu tertentu gitu. Jadi kayak lampu utama itu lampu jarak dekat, jarak jauh tuh, itu wajib warna putih, kuning muda gitu, ataupun lampu penunjuk arah tuh lampu apa kita bilang ya, lampu tangan kalau orang Medan bilang, atau lampu sen, itu wajib berwarna kuning atau orange dengan cahayanya itu berkedip-kedip gitu ya. Tapi kan sekarang memang banyak sekali modifikasi-modifikasi yang dilakukan tuh sebenarnya dilarang gitu. Lampu rem itu wajib berwarna merah. Kadang tuh lampu rem ya orang tuh berwarna putih dibuat, kadang malah nggak kelihatan, bahkan itu jadi kayak running light gitu dibuat. Nah itu sebenarnya agak riskan sekali gitu ya. Lampu mundur, bahkan tuh lampu plat nomor belakang itu ada yang dimodif warna-warni, itu sebenarnya wajib berwarna putih gitu. Itu ada larangan dan pembatasan lampunya. Cahaya kelap-kelip itu dilarang memasang lampu dengan cahaya kelap-kelip kecuali lampu sein tadi ya. Strobo itu banyak nih para ini mobil-mobil gede itu ya, pasang-pasang strobo tau kan ya, yang rotator itu pengguna lampu strobo, rotator atau sirene itu dilarang untuk kendaraan pribadi dan hanya dibatasi untuk kendaraan dinas tertentu. Itu kayak mobil polisi, pemadam kebakaran, ambulan, dan pastinya darurat resmi gitu ya. Dan lampu yang menyilaukan itu lampu tambahan atau lampu sorot itu gak boleh dipasang melebihi batas ketinggian lampu utama atau dipasang di tempat yang dapat menyilaukan pengendara lain. Itu ada sanksinya ya, sanksi tilangnya ada ya juga, dan dendanya gitu. Ini memang kalau yang belum paham mungkin bisa dicari ya, kita bisa baca tuh tentang peraturannya apa-apa aja. Mohonlah untuk kita semuanya ya, dan mungkin untuk Anda yang masih mobil-mobil pribadi pakai-pakai strobo yang ada kepentingan cuma untuk keren-kerenan, kayaknya bisa dicopot ya, karena itu juga mengganggu, apalagi banyak yang rasa itu jalan adalah milik pribadi gitu. Itu benar tuh, tolonglah, itu sangat merugikan ya pengendara-pengendara lain pastinya itu. Dan terima kasih nih untuk abang atau kakak, siapa ini ya, belum ada gak ada namanya ini ya. Terima kasih, nanti ini kita bakal coba teruskan pastinya ya. Terima kasih untuk laporannya di Halo RRI pagi hari ini. Kita lanjut juga, ini ada WhatsApp juga ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi RRI Medan, saya Dinda Artika. Dinda Artika ingin mengeluhkan dari Simpang Zipur menuju Jalan Kapten Sumarsono Helvetia mau ke arah Jalan Karya 2 Helvetia, sering macet karena adanya orang-orang yang tidak tertib serta ramainya kendaraan truk yang lewat, sering kali terjadi kemacetan. Terima kasih Dinda ya untuk laporannya, ini pasti kita akan coba teruskan dan mudah-mudahan ya segera ditindaklanjuti untuk lebih apa ya kita bilangnya, lebih teratur, lebih terarah juga gitu. Karena memang kita kan, kita sama-sama bayar pajak, kita itu juga jalanan umum ya. Jadi apa ya, untuk tertib aja itu kenapa sih susah gitu, biar tertib, biar aman ya kota kita tercinta Medan ini gitu. Dan pastinya itu tadi, jangan merugikan orang lain karena apa ya, ugal-ugalan Anda juga gitu. Itu truk-truk besar itu ya, jangan nanti tuh kadang nih jujur ya suka ngagetin pakai klakson-klakson mereka yang gede itu. Itu bahaya loh, kasihan loh orang-orang yang nanti kaget malah jadi jatuh gara-gara kelakuan iseng-iseng kayak gitu. Tolong ya, mudah-mudahan di untuk orang-orang yang jahil-jahil itu jangan lagi kayak gitu. Ini memang ini banyak yang orang kurang-kurang tertib ini ya. Terima kasih Dinda untuk laporannya. Kita bakal coba teruskan nih ya untuk ke pihak-pihak terkaitnya pastinya. Ini juga dari WhatsApp ini, selamat pagi kakak, aku Nurul Aina. Ini di Tanjung Anom. Mau request lagu ya. Oke, ya udah nanti ya gitu. Jadi baik pendengar, ini kayaknya kita cukupkan dulu Halo RRI hari ini. Terima kasih yang sudah mengirimkan laporannya. Kita bakal keep, kita bakal teruskan dan masih akan kita coba follow up nanti. Dan untuk Anda semuanya yang lagi di jalan, di rumah, dimanapun, ketika Anda menemukan sesuatu hal yang kayaknya ini memang harus diteruskan, dilaporkan, boleh ke WhatsApp kita di 0811616943. Atau Anda boleh nih, kalau misalnya malas untuk WA, Anda boleh DM nih di Instagramnya RRI Medan. Dan nanti setelah ini akan ada rekan Vika Desi Utami menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sekali lagi, Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Medan. Sesaat lagi kita akan ikuti podcast Antara on the Record edisi 5 Agustus 2026 dengan tema kesempatan kedua dari dalam lapas bersama Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Bandung, dan selamat mendengarkan.
1: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
3: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat, di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
3: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
0: Betul.
3: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
0: Yep.
3: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
0: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
3: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
0: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
3: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
0: budidaya ikan,
3: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
0: Nah, sebelum kita berlanjut kembali, Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih, Bu. Sebagai ex warga binaan, mungkin saya boleh tahu juga, Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini, dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini, Bu?
1: Oke. Saya berada di lapas ini selama 8 tahun, dan saya baru pulang tahun lalu.
0: Tahun lalu Ibu baru pulang?
1: Iya, baru pulang tahun lalu. Dan kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk ke sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh ya.
0: Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu ya?
3: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
1: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
0: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya, Bu ya.
1: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
0: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya, Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini, sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
3: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini.
0: Iya.
3: Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian, karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
0: Ekoprint batik.
3: Ya, ekoprint
0: apa jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya.
3: Nah, kalau itu Kebetulan kalau yang ini namanya ecoprint saja, tidak ada batiknya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Ya, jadi itu masih
0: dari daun ya, Bu.
3: Dari
0: ya?
3: Daun. Jadi semuanya memakai warna alam. Okay. Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
0: ada,
3: seperti
0: ada
3: ini
0: warna
3: kita
0: yang
3: memakai
0: tertinggal. Betul, betul.
3: Daun jati dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
0: Oke. Okay.
3: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
0: perkayuan ya, yang berwarna ya, begitu ya, Bu,
3: berwarna
0: ya?
3: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang
0: ciri warna
3: berbeda.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
3: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
0: Okay, okay.
3: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
0: berarti
3: tujuannya
0: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
3: Diikutkan ke pameran.
0: Wow.
3: Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
0: Selain mungkin membuat kain batik begitu, Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
3: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya, Mbak, ini kan
0: ini dompet ya, Bu,
3: iya,
0: ya?
3: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
0: Oh, ini
3: ya,
0: sebetulnya kain percaya.
3: Biasanya ya sisa dari batik.
0: Gitu, ya.
3: Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Yeah. Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
0: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya, Bu, ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu, ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
1: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
0: harus ikut.
1: Semua orang harus punya skill.
0: Oke.
1: Okay. Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
0: bakery
1: bikin roti.
0: Juga ada. Wah. Wow.
1: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga. Ada beberapa produk saya juga bikin sepatu
0: dari rajutan tas, itu. Ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
1: Oh, enggak. Saya masih
0: tapi
1: melanjutkan
0: apa
1: usaha
0: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
1: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, enggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang
0: betul,
1: diberikan.
0: Betul.
1: Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi
0: hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
1: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar. Itu kan kebutuhan kami ya, Bu. Betul. Pengen di apa? Ada orang yang mendengar,
0: ya, yang
1: ada orang
0: kita,
1: yang
0: ya
1: betul
0: menerima kita.
1: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Mm-hmm. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound itu untuk saling membantu teman-teman
0: ex-warga binaan
1: di dalam yang ya.
0: Apa kegiatan?
1: Sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya Bu.
0: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
0: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
1: erat juga ya. Alhamdulillah. Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
0: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
1: Kita biasanya bikin kegiatan
0: sama
1: ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling menyemangati.
0: Karena
1: kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
0: jangan sampai
1: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
0: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul
1: tidak menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan
0: biarlah lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di Lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
3: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
0: Betul.
3: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
0: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
3: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
0: Wow.
3: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita. Bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya.
0: Betul.
3: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin iya. Pada awalnya iya. Dipaksa. Karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
0: Betul.
3: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Betul.
3: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang
0: tidak punya kesalahan, tapi yang
3: bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
0: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
3: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap, wah enak banget di dalam dikasih makan.
0: Betul.
3: Gratis. Tapi ya, sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah lah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja, betah enggak.
0: Enggak.
3: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung itu efek jera. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
0: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan. Betul. Ya, kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu. Tidak ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
3: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
0: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
1: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
0: nggak pernah ngerasa bosan ya.
1: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pembuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu yang kelas-kelas itu ya Bu, jadi. Lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
0: untuk lanjut lagi.
1: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
0: Wah, luar biasa loh Bu.
1: Iya,
0: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
1: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan. Ayo gunakan, jangan sia-siakan waktu. Kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak. Walaupun gimana, betul.
0: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman.
1: Itu sudah jadi
0: juga
1: hukuman. Hukuman sosial, sanksi sosial. Kemudian kita nggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut. Namanya umur gak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
0: Betul,
1: nah
0: betul,
1: beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
0: Oh gitu.
1: Ini saya gak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
0: Oh iya Bu. Wah. Wow. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
3: Boleh.
0: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
3: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
0: Iya, pasti dan sudah dipertimbangkan
3: iya,
0: gitu
3: kajian
0: ya,
3: dari sisi keamanan, sisi pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
0: Barudak,
3: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, iya, memakai bahasa Sunda.
0: Bahasa
3: tapi
0: Sunda, iya, Barudak.
3: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
0: Ada absensinya.
3: Iya, absensinya kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
0: Oh gitu.
3: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
0: Oke.
3: Okay. Itu akan direkam siapa yang tergantung nih misalnya kuotanya.
0: Secara
3: 10,
0: digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
3: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
0: Iya betul.
3: Iya oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
0: Okay.
3: Sampai dengan,
1: jadi termotivasi ya Bu.
3: Ya, iya, jadi mereka wah ayo berlomba.
0: Iya, iya,
3: bisa nginap.
0: Berlomba melakukan kebaikan.
3: Iya, diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih
0: satu
3: dan
0: malam,
3: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
0: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
3: di
0: sel,
3: tenda,
0: di tenda,
3: di dalam tenda.
0: Jadi dibuat
3: seolah-olah camping,
0: ya, kayak camping ya.
3: Tapi di dalam aula, cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu
0: bisa
3: sama anak,
0: iya,
3: kan bisa peluk anaknya.
0: Iya betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis, apa
3: biasanya dibuat
0: apa?
3: Game, kemudian outbound, bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
0: Oh iya iya iya. Iya.
3: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
0: Oke, okay, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
3: Keamanan tetap
0: betul.
3: Kita tidak boleh mengabaikan.
0: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu. Kalau Bunia nih, Bunia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bunia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan gak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan.
1: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
0: Iya, bertransformasi.
1: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
0: Betul.
1: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
0: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
1: Betul.
0: Kalau begitu ya.
1: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
0: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
3: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia. Bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan

0: nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
1: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
0: Betul.
1: Malah berpotensi
0: untuk kembali lagi.
1: Betul.
0: Iya.
2: Itu yang ingin kami rangkul.
0: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Yeah. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya. Ya, hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar, apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Utami hadir bertugas di Medan siang ini untuk edisi Rabu 5 Agustus 2026. Akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di sepanjang Medan siang ini. Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat yang sedang bertugas, bekerja maupun yang akan berkelana hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, tidak ada kendala suatu apapun, ditambah lagi dengan cuaca yang mendukung siang hari ini. Karena kota Medan siang ini juga cerah sekali, panas terik di luar sana, jadi tetap jaga stamina, mudah-mudahan tetap bagus moodnya juga, jangan sampai bad mood ya hari ini ya. Masih terus menemani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk Anda di sepanjang hari ini. Dan saya hadirkan kali ini ada Reza Artamevia dengan I'm Happy.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengumumkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara periode 2026-2030 yang telah diajukan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara. Untuk informasi dan nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pengajuan yang dikirimkan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui surat nomor 500.12/6266/2026 tertanggal 27 Juli 2026, yaitu yang pertama Ade Sutoyo, Agus Syah Ramadhani Damanik, Andi Akbar Pulungan SE, Dedi Ardiansyah SOS, Dr. Jumakir SPD MPD, Esra Edward Sinaga SHMH, Fernando Sitanggang SHMH, Hotria Gurning, Ilham Syafi'i Harahap, M. Taufik Hidayah Tanjung, Magasi Tua Purba, Muhammad Syahrir Syahrial Effendi, Timo Dahlia Daulay, dan Yandi Yohanes Purba MPDK. Ada 15 nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang sudah diajukan dan dikirimkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Dan teruntuk masyarakat luas yang ingin memberikan masukan, rekam jejak, dan penilaian terkait nama-nama calon komisioner tersebut dapat mengirimkan secara resmi ataupun tertulis kepada Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Jalan Imam Bonjol nomor 5 Medan atau melalui email komisiadprdsu@gmail.com. Terhitung sejak tanggal 5 Agustus hari ini sampai dengan 15 Agustus 2026.

Sudah mendengar kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern Munchen meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tapi menurut saya, hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas kesempatan semua pertandingan ini. Dan pada pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk konsep. Jadi tanggal 4 September setelah dia mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kesuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Japan Open sih, dari kekurangan dua minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, makin ditambahin. Terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku kepakin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.

3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Halo Bos dari Armada, membawa kita pada pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat dan masih di Medan siang ini, saudara pendengar. Semoga semuanya masih fokus dan tetap konsentrasi dalam menjalankan tugas dan juga pekerjaan ya di siang hari ini. Agak rada-rada ngantuk sama lapar, gak jauh beda ya. Dan siap-siap juga untuk Anda yang akan menikmati hidangan makan siang hari ini, karena sudah masuk jam-jam makan siang. Ada menu spesial apa yang akan disantap untuk siang hari ini, saudara pendengar ya. Tentunya di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan ini, banyak promo-promo menarik yang dihadirkan ya, untuk menawarkan hidangan-hidangan favorit ya untuk keluarga Anda semuanya. Dan tentunya hari ini yang gak bawa bontot di rumah juga bawa bekal maksudnya ya. Ya, yang gak bawa bekal di kantor juga hari ini mungkin akan mencari makan siang ke tempat-tempat makan langganan ya. Ada apa saja hari ini mungkin yang akan disantap untuk menu makan siang Anda? Nanti boleh berbagi informasi di obrolan kuliner siang Pro 1 via WhatsApp di 0811 616 943.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal 1.000 rupiah di tahun 1975.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Siang ini. Informasi sebanyak 35.872 Kopdes Merah Putih ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Setelah pembangunan fisik selesai, pemerintah akan menempatkan pengelola dan akan menyiapkan aturan operasional agar koperasi-koperasi tersebut segera beroperasi. Hal ini diungkapkan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi tindak lanjut rapat terbatas terkait program Kopdes Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah dan off-taker komoditas desa di Geraha Mandiri pada Senin 27 Juli lalu. Zulhas mengatakan setelah pembangunan fisik selesai, pemerintah akan mulai menempatkan sumber daya manusia SDM agar Kopdes dapat segera beroperasi. Paralel, Zulhas mengatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden yang mengatur operasional Kopdes Merah Putih. Ia juga menargetkan aturan tersebut selesai dalam waktu 1 bulan. Dalam rapat tersebut, Zulhas juga mengatakan bahwa Kopdes Merah Putih yang sudah dibangun akan segera diverifikasi dan divalidasi sebelum pembayaran dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara. Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono melaporkan sebanyak 15.845 koperasi telah memiliki bangunan fisik lengkap termasuk gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Selamat siang kembali saudara pendengar, masih di Medan Siang ini. Bagaimana hari ini aktivitas Anda? Sudah ada yang makan siang atau sedang menikmati makan siang nih hari ini ya? Selamat menikmati hidangan makan siang Anda yang tengah menikmatinya saat ini. Dan tentunya ada menu spesial apa di siang hari ini yang akan Anda santap. Pastikan juga ya untuk menu-menu makan siangnya adalah menu-menu yang sehat dan juga bergizi seimbang ya. Tetap jaga kesehatan ya, dan juga jaga makan Anda juga, karena kalau makannya tidak dijaga tentu ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita begitu ya. Silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar menu makan siang hari ini via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945? Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri, dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya. Perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

0: pendengar, khususnya ada kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar.

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya Ketua Dewan Paripurna Nasional DHN Badan Pembudayaan Kejuangan atau BPK Angkatan 45 Jenderal TNI Purnawirawan Agus Tadi Sasongko Purnomo mendorong pengurus Dewan Harian Daerah Sumut yang baru dapat mendukung program pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan. Para veteran kemerdekaan Republik Indonesia berharap generasi muda mampu meneruskan perjuangan mereka mengisi kemerdekaan dengan karya dan inovasi. Inilah lintas megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali lintas megatol hari ini dengan berita dari Medan. Ketua Dewan Paripurna Nasional DHN Badan Pembudayaan Kejuangan atau BPK Angkatan 45 Jenderal TNI Purnawirawan Agus Tadi Sasongko Purnomo mendorong pengurus Dewan Harian Daerah Sumut yang baru dapat mendukung program pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Ketua Dewan Paripurna Nasional DHN Angkatan 45 Jenderal TNI Purnawirawan Agus Tadi Sasongko Purnomo mendorong kepengurusan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHD BPK 45 Sumatera Utara untuk dapat menjadi organisasi strategis dalam mendukung program pemerintah terutama dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Demikian diungkapkannya membacakan pidato Ketua DHN BPK 45 Letjen TNI Purnawirawan Ramli Hasan Basri saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan DHD BPK 45 Sumatera Utara masa bakti 2026-2031 di Aula Raja Inal Siregar lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Utara Selasa 4 Agustus 2026. Ia mengatakan pengurus DHD perlu bersinergi dengan semua pemerintahan di daerah untuk mendorong moral bangsa termasuk demi tercapainya harapan masyarakat Sumatera Utara. Ia juga menambahkan perlunya peran DHD untuk menjadi sosok atau figur sentral dalam menularkan nilai-nilai semangat atau spirit ke generasi muda.
2: Pada masa perjuangan, musuh kita tampak sangat jelas. Lalu bagaimana saat sekarang ini peran dan musuh itu tetap ada, tapi bukan lagi berbentuk front war, namun berarah pada peran asimetris melalui penjajahan dan penetrasi di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan mencoba meruntuhkan model-model spirit jiwa-jiwa. Disitulah peran penting organisasi Angkatan 45 yang tetap menggelurakan dan menyematkan semangat jiwa dan nilai-nilai kejuangan 45 pada kalangan orang-orang muda anak bangsa Indonesia ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana M. Arman Effendi Pohan mengatakan kegiatan tersebut sebagai bentuk melanjutkan misi dan cita-cita proklamasi dalam mengisi kemerdekaan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara, termasuk mengusung Sumut yang maju dan sejahtera dan mewujudkan Sumatera Utara yang lebih baik.
2: Dan pengukuhan prestasi 2026-2031 dengan semangat yang sama, yaitu mengisi dan melanjutkan cita-cita proklamasi. Pelantikan ini merupakan amanah organisasi untuk melanjutkan semangat 45 dalam mengisi kemerdekaan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara. Dan khususnya, kita semua yang berada di sini bersama-sama dengan pemerintah Sumatera Utara guna mewujudkan Sumut yang maju, umur dan berkelanjutan.
1: Adapun kepengurusan inti DHD BPK 45 Sumatera Utara masa bakti 2026 sampai dengan 2031 yang dilantik, yakni Mayjen TNI Purnawirawan M. Hasim sebagai Ketua Umum, Sofian Ahmadi Huta Suhud Sekretaris Umum, Nopan Effendi Siregar Bendahara Umum. Kemudian turut menjadi Ketua Dewan Paripurna DHD 45 Sumatera Utara Heri Lontung Siregar, Ketua Dewan Kehormatan DHD 45 Sumatera Utara Profesor Dr. Johar Arifin Husin. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para veteran kemerdekaan Republik Indonesia berharap generasi muda mampu meneruskan perjuangan mereka, mengisi kemerdekaan dengan karya dan inovasi. Dini Syahaan menurunkan laporannya.
3: Pemuda saat ini diminta untuk tidak sekedar memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, namun harus mampu memaknai arti kemerdekaan itu. Permintaan tersebut dikatakan Hagul Tom, seorang veteran di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait upaya mengisi kemerdekaan saat ini. Gultom yang ditemui RRI di Pandan mengatakan, pemuda saat ini harus turut berjuang, namun perjuangan yang dimaksudnya bukan lagi dengan memikul senjata, tetapi mengisi kemerdekaan dengan segala potensi yang ada saat ini. Ia juga mengatakan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, sama artinya dengan menghargai jasa para pahlawan yang telah mempertaruhkan jiwa raga dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini.
4: Pada generasi muda, istilah kemerdekaan ini dengan potensi yang ada, sehingga dapat menghargai perjuangan pahlawan terdahulu dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
3: Selanjutnya Gultom juga mengatakan peringatan dan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jangan hanya dijadikan seremonial semata, namun lebih dari itu harus memaknai arti peringatan dan perayaan kemerdekaan tersebut. Deni Sihaan melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Nias Utara kawal program MBG hingga tuntas dan dorong tambah dapur di wilayah 3T. Berikut laporan Munili Harefa.
5: Ketua DPRD Nias Utara yang aman Tilombano menegaskan peran DPRD sebagai lembaga wakil rakyat dalam mengawal penyaluran program makan bergizi gratis MBG agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan yang aman Tilombano saat menjawab pertanyaan dalam dialog interaktif di Studio Pro 1 RRI Gunung Stoli bersama penanya Luken Zaluhu dari Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara.
6: Ini saya mau nanya nih Pak, apa peran DPRD terhadap penyaluran MBG? MBG tuh, kemudian apa yang perlu dibenahi terhadap penyaluran MBG? Kemudian apakah MBG ini membuka peluang usaha masyarakat?
5: Menjawab pertanyaan terkait peran DPRD, yang aman mengatakan DPRD memiliki fungsi utama mengawal program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat. Ia juga menekankan komitmen DPRD untuk memperjuangkan penyelesaian kendala di lapangan. Salah satu fokus DPRD ke depan adalah mengupayakan penambahan dapur MBG.
7: Segala program kegiatan yang terkait dengan masyarakat itu memang DPRD mesti mengambil bagian, bagaimana yang positif diperjuangkan,
8: betul,
7: dikawal habis, kalau ada kendala diperjuangkan ya, di mana kendalanya. Ini perannya. Jadi mau diminta tidak diminta, DPRD sebagai wakil rakyat harus berada dengan kepentingan rakyat. Maka kami berupaya jangan sampai gagal program, kalau bisa sebanyak mungkin dapur masuk. Segera kalau dapur yang tadi 3T itu kalau bisa segera beroperasi lah.
5: Terkait kondisi penyaluran saat ini, Ketua DPRD menyebutkan sudah terdapat 14 dapur umum yang tersebar di 9 kecamatan di Nias Utara. Yaman berharap sinergi antara pemerintah DPRD dan masyarakat dapat membuat program MBG di Nias Utara tidak hanya menekan stunting, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan. Munili Harifa melaporkan.
0: Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai bukan hanya persoalan cuaca ekstrem semata. Penggiat lingkungan Damai Menropa menyebut kondisi tersebut menjadi tanda adanya krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang harus segera dibenahi. Liana Sution menurunkan laporannya.
9: Banjir yang kembali terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah mendapatkan perhatian dari kalangan penggiat lingkungan. Kondisi tersebut dinilai tidak lagi sekedar bencana musiman, melainkan menjadi tanda adanya persoalan lingkungan yang harus segera ditangani. Menanggapi kondisi tersebut, penggiat lingkungan Damai Mendrova menilai bencana hidrometeorologi yang terus berulang merupakan dampak dari krisis iklim global yang diperparah oleh kerusakan lingkungan selama bertahun-tahun. Menurutnya, perubahan keseimbangan alam saat ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pembukaan lahan yang tidak terkendali hingga berkurangnya kawasan hutan.
10: Yang terjadi hari ini itu adalah akumulasi dari kerusakan bertahun-tahun yang sudah dilakukan oleh seluruh manusia. Agar kita bisa survive, bukan kemudian agar bumi ini bisa kembali normal, seperti mungkin seperti 10 tahun yang lalu yang mana misalnya kita mengenal ada musim, musim penghujan, musim kemarau misalnya. Sekarang kita sudah tidak bisa tebak. Nah ini kan ini yang kemudian kita gambarkan sebagai krisis iklim, Kak. Di Tapanuli Tengah, yang kita lakukan hari ini hanya adalah, menurut saya ya, yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri potensi bencana yang akan terjadi akibat krisis iklim tadi. Upaya pemerintah untuk yang perlu difokuskan adalah mendorong agar kita bersama-sama mampu menyesuaikan diri dengan kondisi iklim kita sekarang yang semakin ekstrim. Mungkin seperti huntap dan huntara itu mungkin layak untuk dilakukan, untuk didorong percepatan. Jadi kalau misalnya banjir di Hutan Abolon, kalau misalnya di kawasan Tuka dan Hutan Abolon itu, kawasan-kawasan pinggir sungai itu mulai disterilkan misalnya, tidak ada lagi penduduk, kan berarti tidak ada bencana. Ya, atau misalnya di Lopian itu, ya kawasan yang memang punya dataran rendah dan rentan banjir dikosongin, masyarakat harus direlokasi dari sana.
9: Damai mengajak masyarakat untuk mulai mengubah perilaku yang dapat memperburuk kondisi lingkungan, seperti kebiasaan membakar sampah plastik dan mengabaikan kerusakan alam sekitar. Ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama membangun kesadaran lingkungan demi mengurangi resiko bencana di masa mendatang. Liana Sution melaporkan.
0: Banyaknya anak di kota Gunung Sitoli yang berjualan buah dan kerupuk hingga larut malam menggugah keprihatinan dan teman-teman seumurannya. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
8: Keberadaan anak-anak di Taman Yahau Kota Gunung Sitoli yang menjajakan kerupuk ternyata mengundang keprihatinan bagi teman sebayanya. Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli, Kaylen Kezia Telambanua, kepada RRI mengatakan, anak-anak yang berjualan di area Taman Yahau sangat rentan mengalami hal-hal buruk seperti kekerasan hingga pelecehan seksual. Apalagi adanya aksi tawuran yang terjadi belakangan ini semakin menegaskan ancaman bagi mereka. Jika masih berjualan hingga larut malam di kawasan itu, meski alasannya karena membantu orang tua.
11: Kalau di posisi anak-anak tengah malam di luar gitu, gak ada pengawasan, pastinya hal-hal buruk yang terjadi itu, contohnya sendiri nih, kan kita di Nias ini ada beberapa orang yang di malam hari itu meminum minuman keras ya, dan ketika mereka sudah, maaf katanya, mabuk, mereka pasti melakukan semua hal yang menurut kita itu aneh, tapi menurut mereka ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi bisa aja itu tindak kekerasan, melempar atau bagaimana. Kalau sebenarnya kita ada di posisi anak itu tuh, kita sedang ada tengah malam di situ, lalu ada orang yang lewat seperti itu, lalu kalau seandainya dia pukul atau dia melakukan kekerasan kepada anak itu salah satunya. Nah, lalu berikutnya lagi penculikan, kan ada rumor tuh kalau orang-orang tuh menculik anak, menjual organ-organnya atau bagaimana gitu.
8: Senada, Ketua Forum Anak Kota Gunung Sitoli, Aurel Salomita Hareva, menyayangkan anak-anak seusianya itu sudah bekerja mencari nafkah. Yang seharusnya di usia tersebut mereka menikmati masa belajar dan masa bermain yang cukup sebelum mereka masuk ke dalam dunia kerja.
11: Kemarin aku ketemu mereka di Indomaret, kalau kalian tahu Indomaret Point, mereka sering singgah di situ. Terus mereka biasanya minta 1000 kan, kalau ada orang yang masuk mereka kak minta 1000. Jadi menurut aku kalian gak boleh kasih 1000, kenapa? Karena bisa jadi mereka itu dengan uang 1000 itu mereka melakukan hal lain. Karena kemarin aku pernah lihat anak yang di taman kota itu mereka ngelem. Dimana ngelem itu narkoba guys. Jadi jangan pernah memberikan mereka uang 1000. Tapi dengan catatan, kalian tahu kalau mereka itu memang benar-benar butuh atau memang uang 1000 itu akan digunakan untuk hal yang gak jelas.
8: Keberadaan anak-anak hingga remaja yang berjualan di kawasan Taman Yahau hingga area Pasar Yahau memang menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak. Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli sendiri sudah melakukan penanganan terhadap anak-anak yang berjualan di sekitar Taman Yahau melalui kegiatan kunjungan lapangan, asesmen psikososial, dan edukasi langsung mengenai bahaya serta resiko anak berjualan di area publik dan di sekitar jalan raya. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berkomitmen mendukung program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan melalui berbagai program untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak dan mempersiapkan generasi berkualitas. Laporan Anor Felis disampaikan.
9: Pemerintah Kabupaten Selatan mendukung penuh pelaksanaan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman bagi anak selama masa peralihan dari tingkat PAUD ke jenjang SD. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa upaya yang telah dilakukan sejak tahun 2024. Menurut Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan Peter Bulele, upaya yang telah dilakukan diantaranya merealisasikan 3 target perubahan dalam masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. 3 target tersebut adalah menghilangkan tes baca tulis dan berhitung atau calistung untuk masuk SD, melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, dan memastikan 6 kemampuan fondasi anak. Yang menekankan bahwa PAUD bukan sarana pendidikan yang mengajarkan calistung. Di PAUD, anak-anak difokuskan pada kemampuan dasar untuk membentuk karakter baik pada anak.
12: Di PAUD itu bukan tempat untuk mengajar baca tulis itu. Tetapi itu menjadi tanggung jawab kita dari usia anak kelas 1 dan kelas 2 SD. Apa yang perlu difokuskan? Pertama adalah kemampuan karakter dan norma agama. Selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Ini yang perlu dilatih. Si anak-anak bisa berkomunikasi. Dia bisa mengucapkan maaf, terima kasih, minta tolong. Ini diajarkan.
9: Kemampuan dasar lainnya yang difokuskan pada tingkat PAUD adalah kemampuan motorik kasar dan motorik halus, kemudian kemampuan kognitif, lalu kecerdasan emosional, dan terakhir adalah kecintaan terhadap belajar. Guna mendukung upaya tersebut, Peter Bulele mengemukakan pemerintah daerah melalui Bunda PAUD telah membuat video kampanye transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang juga menggandeng influencer lokal. Selanjutnya di tahun 2024 hingga 2025, Bunda PAUD turun ke sekolah untuk memastikan pelaksanaan 3 target perubahan dan monitoring, kemudian membangun beberapa satuan pendidikan khususnya TK, rehabilitasi sanitasi, dan memastikan di satuan pendidikan PAUD memiliki pojok baca atau pojok literasi numerasi. Ia juga memastikan semua pihak utamanya Bunda PAUD Desa berperan aktif mendukung program tersebut sehingga tidak hanya bermanfaat untuk mendukung perkembangan anak namun juga mempersiapkan generasi yang berkualitas dalam membangun Nia Selatan. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: BMKG Wilayah menutup rangkaian Lomba Cerdas Cermat BMKG Goes to School tahun 2026 tingkat SMA, MA, SMK se-Sumatera Utara yang diikuti 194 sekolah dari seluruh kabupaten dan kota. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan literasi kebencanaan generasi muda dan ke depan dapat diperluas hingga jenjang SMP dan SD. Berikut laporan Raihan Putri.
13: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 menutup rangkaian Lomba Cerdas Cermat BMKG Goes to School tahun 2026 tingkat SMA, MA, dan SMK sederajat se-Provinsi Sumatera Utara di Aula BBMKG Wilayah 1 Selasa 4 Agustus 2026. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat BMKG. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya mengasah kemampuan akademik para pelajar, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan mengenai potensi bencana di Sumatera Utara, sehingga memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai risiko. Surya juga berharap kegiatan serupa dapat diperluas hingga jenjang pendidikan SMP dan SD, agar edukasi mengenai mitigasi bencana dapat diberikan sejak usia dini.
14: Dengan dilaksanakan dasmat yang dilaksanakan oleh BMKG wilayah 1 ini pertama bukan sekedar untuk menguji mengasah otak tentang keterampilan, kepiawaian, kecerdasan, tapi mengetahui dari awal tentang daerah Sumatera Utara ini tentang bencana, sehingga apabila terjadi hal-hal di luar perkiraan dugaan, jadi setidak-tidaknya anak-anak kita ini sudah paham dan sudah tahu mengantisipasi tentang akan terjadinya bencana.
13: Sementara itu, Kepala BBMKG Wilayah 1 Hendro Nugroho mengatakan penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat BMKG merupakan bagian dari komitmen BMKG dalam meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan kecintaan generasi muda terhadap bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta mitigasi bencana. Menurut Hendro, di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, pemahaman mengenai informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan sistem peringatan dini menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk menghadapi berbagai potensi bencana. Ia menjelaskan kompetisi tahun ini diikuti 194 sekolah dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
15: Lomba cerdas cermat BMKG merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan kecintaan generasi muda terhadap bidang teknologi, klimatologi dan geofisika serta mitigasi bencana. Di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, pemahaman mengenai informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan peringatan dini menjadi bekal yang sangat penting bagi generasi muda. Pelaksanaan lomba berlangsung dalam tiga tahapan, yaitu Bapak penyisian secara daring, kemudian Bapak semifinal dan final secara luring yang pada hari ini, tadi pagi,
13: lebih lanjut, Hendro berharap lomba cerdas cermat BMKG tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu meningkatkan literasi masyarakat mengenai cuaca, iklim, gempa bumi, dan mitigasi bencana. Adapun pemenang cerdas cermat BMKG 2026 tingkat Sumatera Utara diraih oleh juara 1 SMA Negeri 2 Balige, juara 2 SMA Negeri 1 Matauli Pandang, juara 3 SMA Negeri 1 Lagupoti, dan juara 4 diraih oleh SMA Negeri 1 Sidikalang. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih, pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, masih bersama saya Desi Utami sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali kita bersama di MLI muterin lagu Indonesia mantap kalibah ya. Sampai jam 3 sore nanti kita boleh sama-sama dengarkan dan juga pilih lagu-lagu spesial ya di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bisa pergunakan WhatsApp Anda di 0811616943.

Dari Pasto dengan aku baik-baik saja. Kita masih bersama di MLI Muterin Lagu Indonesia. Mantap kali bah. Sampai jam 3 sore nanti, saudara pendengar silakan yang mau ikut bergabung di MLI siang hari ini, mau pilih-pilih lagu silakan ya. Kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an untuk siang hari ini. Ada Anmesh Kamaleng dengan Anugerah Terindah, Mahal Ini Mati-Matian, Andin Benang-Benang Asmara, ada juga Audela Tertawan Hati, Aya Anjani Terbanglah Lepas, Maudy Ayunda Kamu dan Kenangan, Banda Neira Sampai Jadi Debu, dan masih banyak lagi ya. Untuk siang hari ini, pendengar yang masih dalam perjalanan juga tetap hati-hati di jalan ya, dan tentunya yang masih sibuk bekerja tetap fokus, tetap konsentrasi untuk menuntaskan pekerjaan Anda siang hari ini. Yang masih cari makan siang mungkin di luar sana ya, panas-panasan karena cuaca juga cerah di siang hari ini. Ya, semoga bisa menikmati hidangan makan siangnya untuk hari ini ya, mudah-mudahan tetap memilih makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi dan tentunya nikmat untuk disantap. Kita putarkan Anmesh Kamaleng dengan Anugerah Terindah untuk siang hari ini, saudara pendengar. Ini dia spesial untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan MLI Muterin Lagu Indonesia. Mantap kali bah.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi, dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, "Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?"
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

mantap kali, Ba. Masih mendengarkan MLI siang hari ini, pendengar, sampai jam 3 sore nanti. Kita masih putarkan lagu-lagu enak pilihan pendengar ya untuk siang hari ini. Langsung saja kita putarkan lagi, ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore kembali saudara pendengar, masih di MLI muterin lagu Indonesia mantap kalibah. Tidak terasa ya sudah hampir jam 3 sore kebersamaan kita di MLI siang hari ini. Dan tentunya masih ditunggu nih untuk pendengar yang ingin bergabung dari WhatsApp kita ya di 0811616943. Dan ini tadi sudah ada juga dari pendengar kita yang mengirimkan pesan WhatsAppnya ya. Dari 083153 sekian dari Mbak Latifah ya. Assalamualaikum Mbak Tami, katanya kayak gitu ya kan. Siang ini makan lauk, makan pakai lauk apa? Oh tadi makannya pakai ini sambal udang ya, sambal merah udang campur tahu ya. Terus tadi ada juga mihun, ada juga sayur lodehnya. Tiga macam sih hari ini ya. Kalau kakak masak terong sambal udang, campur terong biru, ikan asin goreng. Wah, hampir-hampir mirip nih ternyata kita ya, menu masakannya ya. Terus sama sayur bening, brokoli, wortel, dan kentang, campur bakso ikan. Waduh, banyak kali bah. Desi mau request lagu dari Glenn Samuel yang berisi Jody, judulnya Makin Aku Cinta, lagunya bersuami kakak yang lagi dinas di Dumai. Buat Desi, makasih dari kakak yang udah gemoy, yaitu kakak Bahagia di Riau. Oh iya, dari kak Bahagia, untuk kak Bahagia di Riau ya, gimana nih kabarnya nih? Oke, terima kasih ya Mbak Latifah tadi ya. Ini lagunya nanti kita putarkan yang pertama. Kemudian darinya 083848 sekian. Match siang Pro 1 MLI mantap kali bah. Dari Raden di Kebun Lada Binjai katanya mau request lagunya nomor 7. Lagu nomor 7 itu ada Budi Doremi tentang dia ya. Atau Bianca sejauhku memandang nih ya. Salam buat semuanya kak, penyiar med tugas sampai tuntas. Sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezekinya ya. Amin, sama-sama ya. Siapa nih tadi? Yang bergabung Mas Raden di Kebun Lada Binjai. Ya. Sehat-sehat selalu ya Mas Raden ya. Ada juga dari pendengar kita 083848 sekian. Salamnya buat semua penyiar ya kak, penyiar med tugas, selalu panjang umur dan banyak rezekinya, amin. Oke lah, siap. Kalau gitu kita putarkan dulu yang Glenn Samuel dengan Makin Aku Cinta. Ini dia pendengar ya. Dan selepas ini juga kita sudahi dulu kebersamaan di Medan sore hari ini selalu pendengar ya. Karena selepas ini akan ada Gilang yang akan melanjutkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrel. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah politik seni kita sudah sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa yang dimanapun di dunia ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Teater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Teater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan satu bulan, dua bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu, untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diberitakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya, Bang? Ya, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buah teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain tiga dimensi. Tiga dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno, penulisannya tidaklah lama. Teks proklamasi itu ditulis oleh Soekarno hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam catatan sejarah, penulisan teks proklamasi yang singkat itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 9 pagi di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks itu disusun berdasarkan percakapan antara Soekarno dan Hatta setelah mendiskusikan situasi kemerdekaan Indonesia. Dengan cepatnya proses tersebut, Bung Karno memberikan sebuah dokumen yang sangat monumental yang menjadi dasar bagi kemerdekaan Indonesia yang sah dan diakui oleh dunia internasional.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Di Jalan Gatot Subroto 214 Medan, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Nah, tadi pagi dari mulai jam 8 ini sudah padam sampai dengan pukul tengah 6 sore. Malam hari ini jam 10 kembali dipadamkan.
0: Sari berita. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan efisiensi anggaran pada tahun depan tidak akan mengganggu pelaksanaan program prioritas pemerintah. Ratusan warga mendatangi kantor PLN Tanjung Balai untuk meminta kejelasan terkait pemadaman listrik yang berlangsung hampir 24 jam. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita sore selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hendrik Setiawan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan pemerintah provinsi akan menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait efisiensi anggaran tahun depan. Sebelumnya, Tito Karnavian pada Senin lalu meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi sebelum mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat. Bobi pada Selasa kemarin mengatakan efisiensi akan difokuskan pada belanja yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, serta biaya makan dan minum. Sementara anggaran untuk program prioritas tetap dipertahankan. Ia mengatakan, belanja pegawai di Sumatera Utara saat ini masih berada di bawah batas maksimal 30% sesuai ketentuan pemerintah. Selain itu, menurutnya, kegiatan pemerintah akan diutamakan untuk dilaksanakan di kantor. Sedangkan penggunaan hotel tetap dimungkinkan untuk kegiatan gabungan yang membutuhkan ruang lebih besar.
2: Ratusan warga kota Tanjung.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Ratusan warga mendatangi kantor PLN Tanjung Balai setelah pemadaman listrik yang berlangsung hampir 24 jam guna meminta penjelasan dari pihak kemanajemen. Berikut laporan Hendra Saputra.
2: Ratusan warga kota Tanjung Balai mendatangi kantor WLP PLN Tanjung Balai di Jalan Jenderal Sudirman pada Selasa 4 Agustus 2006 malam sebagai bentuk protes atas pemadaman listrik yang terjadi hampir di seluruh wilayah kota Tanjung Balai. Masyarakat mengaku pemadaman listrik mulai terjadi sejak pukul 8.00 WIB, meski sempat kembali menyala pada sore hari sekitar pukul 18.00 WIB. Listrik kembali padam sekitar pukul 19.00 WIB dan kembali normal sekitar pukul 23.45 WIB setelah ratusan massa mendatangi kantor WLP PLN Tanjung Balai. Dalam aksi tersebut, ratusan massa sempat memasuki area kantor WLP PLN Tanjung Balai untuk meminta bertemu langsung dengan manajer guna mempertanyakan penyebab pemadaman listrik yang berlangsung berjam-jam. Massa juga membakar ban di depan kantor sebagai bentuk kekecewaan terhadap pelayanan PLN. Salah seorang warga, Rianda Pratama Siturus, menilai kinerja manajer WLP PLN Tanjung Balai tidak maksimal dalam menangani persoalan kelistrikan di daerah tersebut.
1: Pemadaman ini memang sudah tidak masuk akal. Artinya kita melihat memang dalam hal ini tidak beresnya kinerja dari WLP Tanjung Balai, terusus manajer. Nah, tadi pagi dari mulai jam 8 ini sudah padam sampai dengan pukul tengah 6 sore. Malam hari ini jam 10 kembali dipadamkan. Berarti ada yang tidak benar dengan manajemen dan sistem kerja yang ada di WLP Tanjung Balai ini. Tanjung Balai ini daerah yang sangat riskan, yang gampang terpanti dan menimbulkan gejolak. Nah, kita tidak ingin gara-gara pelayanan listrik yang buruk ini terjadi konflik yang ini tentu berdampak negatif bukan hanya PLN tapi juga kepada masyarakat yang ikut aksi tersebut.
2: Rianda mengatakan pemadaman listrik yang berlangsung hampir seharian telah menyebabkan banyak masyarakat mengalami kerugian, terutama para pelaku usaha dan pedagang yang bergantung pada pasokan listrik. Akibat pemadaman listrik ini, tidak sedikit masyarakat mengalami kerugian, khususnya para pedagang. Ia meminta Menteri SDM, Direktur Utama PLN, dan pimpinan PLN Provinsi Sumatera Utara untuk mengevaluasi manajer WLP PLN Tanjung Balai, kata Rianda. Ia juga meminta agar manajer WLP PLN Tanjung Balai meninggalkan kota Tanjung Balai apabila dinilai tidak mampu memimpin dan memberikan pelayanan kelistrikan yang baik kepada masyarakat. Sementara itu, pihak WLP PLN Tanjung Balai menjelaskan bahwa gangguan listrik disebabkan terbakarnya kabel hotspot power 20.000 kV di gardu induk yang berada di Jalan Anggur, Kelurahan Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.38 WIB. PLN menyampaikan bahwa kerusakan pada kabel tersebut menjadi penyebab terganggunya pasokan listrik. Pihaknya juga berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi sehingga pemadaman listrik dalam durasi panjang dapat dihindari di masa mendatang. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Gunung Sinabung masih menunjukkan aktivitas vulkanik dengan hembusan asap setinggi 50 hingga 300 meter dan status tetap waspada. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Kalau untuk peningkatan aktivitas kami sudah
4: menerbitkan. Hingga siang tadi, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo masih berstatus level 2 atau waspada. Hal ini disampaikan oleh pengamat Gunung Api Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Armen Putra, saat diwawancarai RRI pada hari ini. Armen mengatakan, secara visual asap kawah masih teramati dengan ketinggian antara 50 hingga 300 meter, disertai asap berwarna kebiruan di lereng timur yang berdampak pada tanaman di sekitar kawasan gunung. Armen mengatakan, PVMBG melihat adanya potensi erupsi freatik dan magmatik yang bisa terjadi tiba-tiba. Namun aktivitas di kawah gunung masih belum terlihat peningkatan yang menyebabkan awan panas. Ia mengatakan, pada saat ini pihak PVMBG telah berkoordinasi dengan pihak BMKG untuk terus mengimbau masyarakat.
3: Kalau untuk peningkatan aktivitas, kami sudah menerbitkan suratnya. Jadi kami juga sudah koordinasi sama BPBD. Jadi kami harapkan ya tetap diingatkan masyarakat waspada terhadap potensi ancaman. Dan kita juga membuat rekomendasi tidak ada aktivitas di dalam radius 2 kilo dan 3,5 kilo ke arah timur dan utara.
4: Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PVMBG dan pemerintah Kecamatan Namanteran sebagai lokasi yang paling terdampak dari aktivitas Gunung Sinabung mengenai peningkatan aktivitas vulkanik yang terjadi sejak 28 Juli lalu. Gelora mengatakan BPBD juga terus mengingatkan masyarakat maupun wisatawan agar meningkatkan kewaspadaan di sekitar kawasan Gunung Sinabung.
5: Tim kita juga sudah langsung berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Namanteran. Nah, selanjutnya tim pencegahan dan kesiapsiagaan kita menghimbau kepada warga sekitar, baik bahkan pengunjung juga yang sering beraktivitas untuk melakukan wisata di seputaran Sinabung untuk melakukan kegiatan waspada.
4: Lebih lanjut, Gelora mengatakan pihak BPBD Kabupaten Karo telah siap siaga di setiap wilayah terdampak dan menjaga agar tidak ada masyarakat maupun wisatawan yang melewati daerah larangan PVMBG. Gelora juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan jalur evakuasi dan juga lokasi pengungsian jika kondisi aktivitas Gunung Sinabung semakin memburuk. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Untuk melakukan kegiatan waspada.
0: Penguatan infrastruktur telekomunikasi digital dinilai masih diperlukan untuk memperluas akses internet dan mendukung transformasi digital di Sumatera. Berikut laporan Andreas Purba.
6: Kita lihat di Sumatera, satu yang menjadi problem adalah
7: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Suryono, menilai infrastruktur telekomunikasi digital di Pulau Sumatera masih memerlukan penguatan agar akses layanan internet semakin merata. Suryono pada siang tadi menyebut peningkatan kualitas jaringan dan perluasan cakupan internet menjadi salah satu perhatian untuk mendukung percepatan transformasi digital di berbagai daerah. Menurutnya, perkembangan akses digital di Sumatera menunjukkan tren yang membaik, di mana kawasan yang masih belum terlayani jaringan internet semakin berkurang. Meskipun demikian, ia mengatakan upaya peningkatan kualitas layanan masih perlu dilanjutkan agar masyarakat dapat menikmati akses internet yang lebih andal.
6: Kalau kita lihat di Sumatera, satu yang menjadi problem adalah infrastruktur telekomunikasi digital yang masih perlu ditingkatkan. Termasuk di dalamnya adalah kualitas internet. Kemudian penetrasi internet yang masih belum maksimal. Memang kita syukuri bahwa untuk penetrasi internet khususnya yang 4G, alhamdulillah kita sudah meningkat. Jadi sekarang di kisaran angka 80%. Kemudian area blank spotnya juga menurun, sekitar 1,2%. Nah, ini menjadi perhatian kita.
7: Lebih lanjut, Suryono menilai sebagai bagian dari upaya tersebut, penguatan infrastruktur telekomunikasi perlu terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Ia berharap langkah ini dapat memperluas akses layanan digital, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera. Andreas Purba melaporkan.
6: Nah, ini menjadi perhatian kita.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan BMKG memperkuat literasi kebencanaan di kalangan pelajar melalui lomba cerdas cermat BMKG Goes to School tahun 2026. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pentingnya membangun budaya sadar bencana sejak usia sekolah, mengingat Indonesia termasuk Sumatera Utara merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Hal tersebut disampaikannya saat menutup kegiatan cerdas cermat BMKG Goes to School tingkat SMA, MA, SMK se-Sumatera Utara di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Selasa 4 Agustus 2026. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dibangun melalui pengetahuan dan kolaborasi, bukan hanya ketika bencana telah terjadi. Surya mengatakan generasi muda perlu dibekali kemampuan memahami fenomena alam, membaca informasi cuaca dan iklim secara benar, serta mengetahui langkah-langkah yang tepat saat menghadapi situasi darurat. Karena itu, pendidikan kebencanaan perlu ditanamkan sejak dini melalui berbagai kegiatan edukatif. Menurutnya, lomba cerdas cermat BMKG menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan pelajar.
9: Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai bencana alam. Merupakan tantangan yang harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan, pengetahuan, dan kolaborasi. Karena itu, membangun budaya sadar resiko bencana tidak dapat dimulai ketika bencana telah terjadi, melainkan harus diutamakan sejak usia sekolah. Generasi muda perlu dibekali kemampuan memahami fenomena alam, membaca informasi cuaca dan iklim secara benar, serta mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi situasi darurat.
8: Lebih lanjut, Surya mengajak para guru serta satuan pendidikan untuk terus menumbuhkan budaya literasi kebencanaan, sehingga sekolah menjadi lingkungan yang aman, tangguh, dan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keselamatan diri dan lingkungan sekitarnya. Sementara, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riyama, mengingatkan bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, mulai dari cuaca ekstrim hingga gempa bumi. Ia menilai lomba cerdas cermat menjadi salah satu sarana untuk membentuk generasi muda yang peduli, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Para peserta diharapkan tidak hanya mengikuti kompetisi, tetapi juga membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga, teman, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
10: Sumatera ini merupakan salah satu daerah yang cukup sering mengalami bencana. Yang terakhir yang siklon tropis Senyap itu luar biasa, dan itu penyebabnya adalah cuaca ekstrim. Sehingga kita perlu memahami informasi cuaca dan selalu waspada. Selain itu, Sumatera Utara juga memiliki potensi gempa bumi. Karena itu, pengetahuan tentang cuaca, iklim, dan gempa bumi ini perlu dipelajari sejak dini. Sehingga kami percaya bahwa BMKG Goes to School ini tidak hanya menjadi peserta cerdas cermat, tapi bisa menjadi generasi yang peduli, tangguh, dan siap menghadapi bencana.
8: Nelly juga mengajak pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk terus memperkuat kolaborasi dengan BMKG dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bencana. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meresmikan Kampung Berkah Kasih Stunting di Desa Percut, Kecamatan Percut Setuan, sebagai upaya memperkuat penanganan stunting berbasis lingkungan dan perbaikan kualitas hunian warga. Berikut laporan Ilham Daulay.
11: Janganlah semua yang sudah kita bangun ini tidak dijaga.
12: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meresmikan Kampung Berkah Kasih Stunting di Desa Percut, Kecamatan Percut Setuan. Program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat penanganan stunting dan yang terintegrasi dengan perbaikan kualitas lingkungan dan kondisi rumah masyarakat. Peresmian Kampung Berkah Kasih Stunting ini turut dirangkai dengan penyerahan kunci 8 rumah warga yang telah selesai dibedah menjadi rumah layak huni, sekaligus penataan sejumlah fasilitas lingkungan di kawasan tersebut. Bupati Deli Serdang, Asriluddin Tambunan, mengatakan program ini menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan intervensi yang tidak hanya berfokus pada penanganan stunting, tetapi juga menyentuh faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhi mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.
11: Dan ini saya minta tolong, termasuk tempat permainan anak-anak itu dijaga. Jadikan ini menjadi salah satu tempat Bapak Ibu untuk bersilaturahmi, berkomunikasi, berkumpul. Nanti kalau saya lihat ini makin baik, kita akan perbaiki lebih bagus lagi. Ya, harapannya satu, kehadiran pemerintah dengan masyarakatnya bisa mengubah nasib masyarakat itu sendiri.
12: Ia menambahkan, di Desa Percut terdapat 6 anak yang mendapat penanganan stunting dan satu di antaranya telah dinyatakan keluar dari kondisi stunting. Ia menyebut kolaborasi yang dilakukan di Desa Percut merupakan langkah awal yang diharapkan dapat menjadi model untuk penanganan kawasan kumuh sekaligus persoalan sosial dan kesehatan masyarakat di wilayah. Ia turut mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang juga dilakukan bersama Kantor Pertanahan Deli Serdang dalam memproses sertifikat tanah milik masyarakat yang menerima bedah rumah dari pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Duta Cyber Safety dan Forum Anak Kota Gunung Sulim menyoroti risiko yang dihadapi anak-anak yang masih berjualan di ruang publik karena dinilai rentan terhadap berbagai risiko sosial dan keselamatan. Berikut laporan Indah Febrianti Bu Ulala.
13: Keberadaan anak-anak di Taman Yahoo Kota Gunung Sulim yang menjajakan kerupuk ternyata mengundang keprihatinan bagi teman sebayanya. Duta Cyber Safety Kota Gunung Sulim, Kailen Kezia Telambanua, kepada RRI mengatakan, anak-anak yang berjualan di area Taman Yahoo sangat rentan mengalami hal-hal buruk seperti kekerasan hingga pelecehan seksual. Apalagi adanya aksi tawuran yang terjadi belakangan ini semakin menegaskan ancaman bagi mereka jika masih berjualan hingga larut malam di kawasan itu, meski alasannya karena membantu orang tua.
14: Kalau di posisi anak-anak tengah malam di luar gitu, gak ada pengawasan, pastinya hal-hal buruk yang terjadi itu, contohnya sendiri nih, kan kita di Nias ini ada beberapa orang yang di malam hari itu meminum minuman keras ya, dan ketika mereka sudah, maaf katanya, mabuk, mereka pasti melakukan semua hal yang menurut kita itu aneh, tapi menurut mereka ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi bisa aja itu tindak kekerasan, melempar atau bagaimana.
13: Senada, Ketua Forum Anak Kota Gunung Stoli, Aurel Salomita Hareva, menyayangkan anak-anak seusianya itu sudah bekerja mencari nafkah. Yang seharusnya di usia tersebut mereka menikmati masa belajar dan masa bermain yang cukup sebelum mereka masuk ke dalam dunia kerja.
14: Terus mereka biasanya minta 1000 kan, kalau ada orang yang masuk mereka, kak minta 1000. Jadi menurut aku kalian gak boleh kasih 1000, kenapa? Karena bisa jadi mereka itu dengan uang 1000 itu mereka melakukan hal lain. Karena kemarin aku pernah lihat anak yang di taman kota itu mereka ngelem. Jangan pernah memberikan mereka uang 1000, tapi dengan catatan, kalian tahu kalau mereka itu memang benar-benar butuh atau memang uang 1000 itu akan digunakan untuk hal yang gak jelas.
13: Keberadaan anak-anak hingga remaja yang berjualan di kawasan Taman Yahoo hingga area Pasar Yahoo memang menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak. Dinas Sosial Kota Gunung Sulu sendiri sudah melakukan penanganan terhadap anak-anak yang berjualan di sekitar Taman Yahoo melalui kegiatan kunjungan lapangan, asesmen psikososial, dan edukasi langsung mengenai bahaya serta resiko anak berjualan di area publik dan di sekitar jalan raya. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memperkuat pelaksanaan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan untuk mendukung kesiapan anak memasuki jenjang sekolah dasar. Berikut laporan Anover Lisuno.
15: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mendukung penuh pelaksanaan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman bagi anak selama masa peralihan dari tingkat PAUD ke jenjang SD. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa upaya yang telah dilakukan sejak tahun 2024. Menurut Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Peter Bulele, upaya yang telah dilakukan diantaranya merealisasikan 3 target perubahan dalam masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. 3 target tersebut adalah menghilangkan tes baca tulis dan berhitung atau calistung untuk masuk SD, melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, dan memastikan 6 kemampuan fondasi anak. Yang menekankan bahwa PAUD bukan sarana pendidikan yang mengajarkan calistung. Di PAUD, anak-anak difokuskan pada kemampuan dasar untuk membentuk karakter baik pada anak.
16: Apa yang perlu difokuskan? Pertama adalah kemampuan karakter dan norma agama. Selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Ini yang penting. Si anak-anak bisa berkomunikasi. Dia bisa mengucapkan maaf, terima kasih, minta tolong. Ini diajarkan.
15: Kemampuan dasar lain yang difokuskan pada tingkat PAUD adalah kemampuan motorik kasar dan motorik halus, kemudian kemampuan kognitif, lalu kecerdasan emosional, dan terakhir adalah kecintaan terhadap belajar. Guna mendukung upaya tersebut, Peter Bulele mengemukakan pemerintah daerah melalui Bunda PAUD telah membuat video kampanye transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang juga menggandeng influencer lokal. Selanjutnya di tahun 2024 hingga 2025, Bunda PAUD turun ke sekolah untuk memastikan pelaksanaan 3 target perubahan dan monitoring, kemudian membangun beberapa satuan pendidikan khususnya TK, rehabilitasi sanitasi, dan memastikan di satuan pendidikan PAUD memiliki pojok baca atau pojok literasi numerasi. Ia juga memastikan semua pihak utamanya Bunda PAUD Desa berperan aktif mendukung program tersebut sehingga tidak hanya bermanfaat untuk mendukung perkembangan anak namun juga mempersiapkan generasi yang berkualitas dalam membangun Nia Selatan. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Informasi terima akhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum

pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim Di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali. Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Giok Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca.
Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariama yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore juga untuk Anda pendengar yang mungkin di hari ini atau di sore hari ini baru saja pulang dari tempat kerjanya, baru saja disibukkan dengan rutinitas yang tak henti-hentinya, dan sudah saatnya untuk pulang ke rumah. Dan untuk Anda yang baru pulang, semoga sampai di tujuan dengan selamat di rumah, bersama berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman, dan bersama orang yang Anda sayangi. Kali ini ada Dewi-Dewi dengan Kangen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Dan pendengar, ini beberapa hari ini tampak di kota Medan dan sekitarnya ini diguyur hujan setiap sorenya ya. Dan semoga sore hari ini tidak, walaupun turun hujan itu juga sangat berkah begitu ya untuk kita. Tapi jangan sampai menjadi bencana juga begitu. Nah, untuk Anda pendengar, kali ini ada Serious Band dengan Rocker Juga Manusia. Ini lagunya udah lama sekali ya. Ini kalau nggak salah di tahun 2000-an, lagu Serious Band ini yang sama dengan lagunya Apanya Dong, di recycle ya. Dulunya lagu pernah dinyanyikan oleh Titi Puspa, Apanya Dong. Apa-apa, akhirnya di recycle-nya kembali dan ini masuk dalam albumnya Serious Band ini, Rocker Juga Manusia. Oke, langsung saja kita dengerin.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit, kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi, melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan tentu bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya. Dalam pengobatan tradisional, kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Nah, diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti dengan tempat tertentu, kemudian tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai

0: Berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu, sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi, esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nanti kami informasinya juga untuk Anda bahwa di formasi pukul 18 kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami, dan sambil menunggu kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia.

Pro1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini sudah informasi pukul 18 dan saatnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami atau lagu-lagu pop religi.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah

0: Baik, berkat dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Randy Harifa SPDI dengan topik Allah sebagai pelindung bagi orang mukmin. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan One Day One Ayat, kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Anda Haja Suryani Nasution dalam surah Al-Isra ayat 81. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Kembali kita memuji Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita, kenikmatan yang begitu luar biasanya, khususnya nikmat iman dan Islam maupun nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita mampu menjalankan aktivitas kita di kehidupan kita sehari-hari. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang telah mendukung program penyujuk hati One Day One Ayat, satu hari satu ayat di RRI 94,3 FM. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita di kajian kita kali ini di Quran surah Al-Anfal di ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ayat ini merupakan penguat dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukmin. Setelah menjelaskan tentang kemungkinan adanya tipu daya dan musuh, dan Allah Subhanahu wa taala ungkapan asbukallah, cukuplah Allah bagimu, mengandung makna bahwa seorang mukmin tidak boleh mengandungkan harapan sepenuhnya kepada manusia, harta, jabatan ataupun kekuatan dunia. Semua itu hanyalah sarana, penolong dan pelindung yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini mari kita dengarkan inspirasi dari Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Syahrul Idrus selaku Wakil IKD Sumatera Utara. Kepada Ustadz kami persilakan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, rahmati Allah, dan para sahabat da'in sekalian, pada surah Al-Anfal ayat yang ke-64 ini, Allah mengulangi kembali jaminannya kepada Nabi Muhammad bahwa Allah akan menolongnya dengan bantuan kaum muslimin yang benar-benar beriman dan yakin sepenuhnya bahwa Allah bersama mereka. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ayat ini turun sehubungan dengan masuk Islamnya Umar, menyusul Islamnya 33 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Seperti di kita bacakan nanti ayatnya, apanya, hadisnya. Jadi dengan keimanan dan keyakinan dan tekad, mereka tak akan digoyahkan oleh kejadian atau ancaman apapun. Jadi keimanan dan keyakinan itu digambarkan Allah dalam firman-Nya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya bahwasanya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Surah Ali Imran ayat 173. Dan ini kita melihat bagaimana umat Islam di awal-awal dulu, mereka begitu yakin bahwasanya Allah akan menolong mereka. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, kita selaku umat Islam, tugas kita adalah bagaimana menjalankan syariat Allah. Kita patuh kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yakinlah kita, apapun nanti permasalahan, ketika kita memang memerlukan pertolongan Allah, maka Allah akan menolong kita. Jadi kalau kita melihat keyakinan dan tekad

0: agar kita hidup bahagia di dunia dan juga di yaumil akhirat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua agar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kekuatan, sumber pertolongan. Kita sering diajarkan untuk melafazkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mari kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong terbaik bagi orang-orang yang beriman. Bahwa kekuatan umat bukan hanya pada jumlah, tetapi pada keimanan, persatuan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh berputus asa, wala tayasu mir rauhillah. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun problematika kehidupan yang sedang kita hadapi, yang sakit dengan penyakitnya, yang rumah tangga dengan berbagai macam problematika kehidupannya, semuanya ada persoalan, maka gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah dan tunaikan perintah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita semua. Demikian Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Eri. Dan para pendengar RRI dimanapun berada, telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah Al-Anfal di ayat ke-64. Segala akibatnya yang timbul di bumi ini bukan soal. Dengan mendapat ridha Allah bagi mukmin sudah cukup. Baik para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama saya Ustaz Aindi Harefa SPDI pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke-3, 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5.4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5.29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2.67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6.47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5.71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset, dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian Sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: SDC, boleh Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenaga kerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenaga kerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abduli Tiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.
1: Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwan Arsirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @ Pro 1 Medan. Dan Instagram @ RRI Pro 1 Medan.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, baru saja kita bergabung dengan Pro 3, telah mengikuti Warta Berita. Dan kini saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar mimbar agama Katolik bersama Pendeta Tri Sujarwa. Selamat mendengarkan.

Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia bersama saya Tri Sujarwadi. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam pepatah Jawa itu ada istilah demikian. Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Nah, terjemahannya kurang lebih, kalau takut jangan berani-berani. Tetapi kalau berani, jangan takut-takut. Nah, benar yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil kali ini kita akan mendengarkan kisah bagaimana Yesus yang berjalan di atas air, lalu Simon Petrus ikut Yesus, ikut akhirnya meminta supaya bisa berjalan di atas air, lalu betul akhirnya Simon Petrus bisa berjalan di atas air, tetapi akhirnya terjatuh, tenggelam, lalu Yesus menegaskan, atau dengan itu kita bisa memahami, kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Dan maka kali ini kita akan merenungkan tema, beriman itu lebih dari sekedar percaya. Maka mari kita dengarkan kisahnya dalam Injil kali ini, dan sebelum mendengarkan Injil mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, berkati kami ya Tuhan, karena justru kami mempunyai Engkau karuniai dengan hati nurani, akal budi, dan kehendak bebas. Kami mempunyai perhitungan sendiri terhadap hidup kami, terhadap kejadian, terhadap apapun yang kami hadapi. Bahkan kami sering lupa akan Engkau yang telah memberikan hati nurani, akal budi, dan kehendak bebas untuk kami semua. Segala sesuatu yang ada pada kami berasal daripada-Mu, tetapi kami sering lupa kepada Engkau sendiri pemberi segala sesuatu. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 tengah malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berkata, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru kepadanya dan menjawabnya, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca di kitab Raja-Raja 1 bab 18-19 itu ya, itu dikisahkan beberapa hal tentang Nabi Elia. Nabi Elia itu adalah nabi besar ya. Dikisahkan bagaimana Nabi Elia di Gunung Horeb.
di Gunung Horeb itulah Elia harus mengalami apakah arti iman atau percaya kepada Allah itu. Karena dikisahkan di situ bertiup angin yang luar biasa kencangnya, namun Tuhan tidak di sana, tidak ada di situ. Lalu ada datang gempa bumi, juga Tuhan tidak ada di sana. Lalu datang angin lembut sepoi-sepoi biasa. Ternyata disitulah Allah ada. Rupanya Allah hadir tidak dalam kehiboan, hiboh-hiboh ya, tapi dalam angin lembut sepoi-sepoi biasa. Nah, kalau kita juga belajar dari Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 9 itu, Paulus dengan caranya sendiri, cara yang khas itu menegaskan bahwa ia bersedia terkutuk dan terpisah dari Kristus asal bangsanya mau percaya kepada Kristus dan

Yesus berseru, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Nah, ini sungguh menjadi hiburan bagi kita, bukan hanya hiburan kosong ya, tapi sungguh hiburan yang bisa kita pegang, menghibur, menguatkan, menjadi harapan. Mengapa? Karena pada akhirnya, apa yang dialami oleh Kristus, bahkan ketika dia disalibkan, wafat, dimakamkan, akhirnya bangkit dengan mulia. Itulah ya pengharapan yang takkan sia-sia. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kekecewaan, perasaan gagal, dan kekhawatiran yang mendalam, itulah juga pengalaman Paulus ya, terungkap dalam jemaat di Roma itu. Dia takut kalau apa yang dilakukan itu gagal pewartaannya. Nah, ketakutan yang dialami para murid Yesus dalam Injil tadi di perahu waktu mengalami badai di tengah Danau Genesaret ya, tengah malam. Dikatakan tadi Yesus datang jam 3 pagi. Pada dasarnya itu sama dengan yang dialami juga oleh Elia, oleh Paulus. Tetapi bukankah ya Elia, Paulus itu mengalami ketakutan juga? Bukankah ketakutan yang dalam dan mendasar itu sebenarnya adalah merupakan pengalaman yang juga kita hadapi dalam hidup kita? Artinya kita pun sebenarnya dengan kadar masing-masing, cara masing-masing, pengalaman masing-masing, itu pernah mengalami ketakutan, kekecewaan yang mendalam dan seterusnya. Kemampuan dan kekuatan Kristus itu tampak ketika Ia berjalan di atas air. Para murid dalam situasi genting, takut, diombang-ambing oleh angin sakal. Lalu tiba-tiba datang Yesus ya. Yesus datang dan akhirnya menawarkan kepada Petrus untuk berjalan di atas air. Dalam situasi kalau kita bayangkan gelap, angin sakal, terombang-ambing, mau tenggelam, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka ragu-ragu bertanya, itu hantu, ya, sesuatu yang menakutkan. Tetapi rupanya bukan hantu, tetapi Kristus sendiri. Nah, lalu akhirnya Petrus, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Nah, lalu akhirnya Yesus, mari, berjalanlah. Petrus memenuhi tawaran Yesus itu dan terbukti dapat melaksanakannya, ya, dapat melaksanakannya. Tetapi ketika angin menerpanya, tetapi karena ia takut dan lemah imannya, ia tenggelam. Ketika Yesus mengulurkan tangannya dan menyelamatkannya, ia berpesan kepada Petrus dan murid-murid yang lain dan juga kepada kita semua, kapan dan dimanapun, bahwa Yesus senantiasa memperhatikan dan mau menyelamatkan kita. Itu ya kunci pokoknya. Ia menegaskan kepada kita bahwa badai, bahaya hidup apapun, tak akan menenggelamkan perahu hidup kita. Akhirnya oleh pengalaman Paskah itu, bahkan kematian itu tidak akan menghilangkan hidup yang Tuhan karuniakan. Karena peristiwa salib, Yesus telah dimakamkan, bangkit dengan mulia, hidup. Nah, itulah juga yang menjadi harapan kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam sejarah perjalanannya di mana-mana, gereja, persekutuan orang beriman itu dilambangkan, digambarkan, diibaratkan sebagai perahu ya, bisa salah satunya itu sebagai perahu atau kapal, itu mengalami badai penolakan, gangguan, penghinaan, penghujatan, pertentangan, bahkan pertengkaran, atau ancaman-ancaman dari berbagai pihak, dari berbagai golongan, selama sampai 20 abad ini, ya, sampai abad sekarang. Nah, tetapi gereja sebagai gereja, persekutuan orang beriman itu masih ada dan berjalan terus menyelamatkan jutaan jiwa dan melanjutkan pelayarannya menuju pelabuhan tujuan yang akhir, surgawi. Nah, di dunia kita ini yang pada hakikatnya telah diselamatkan oleh Kristus di seberang danau, laut, atau samudera hidup kita sekarang ini, segala

Hal apapun yang mengancam jemaat orang beriman atau gereja Allah di dunia ini, itu akan hilang selamanya. Bila kita sebagai gereja Kristus, baik bersama-sama maupun secara perorangan, mengalami saat-saat ketakutan, itu kita mendengarkan sabda Tuhan seperti dilakukan oleh Petrus. Nah, dan tak ragu-ragu menaburkan jala-jala kehidupan ke laut yang dalam. Sebab apabila setiap kali iman kita mengalami pencobaan, itu bukanlah pertanyaan apakah kita mengakui iman atau tidak, melainkan apakah kita siap dan sanggup untuk berbuat sesuatu dengan keyakinan iman kita itu atau tidak. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam iman sebenarnya sudah lebih dari cukup supaya kita mempunyai iman yang sepenuhnya, tanpa keraguan, sebagaimana Petrus. Tetapi, faktanya memang manusia kita dari berbagai hal, karena berbagai latar belakang dan pengalaman, tak jarang kita senantiasa ragu akan penyertaan Tuhan. Kita jangan pernah lupa bahwa kita bersyukur. Karena apa? Sebagaimana para murid, dalam biduk, dalam perjalanan, dalam pelayaran hidup kita di dunia, Kristus ada bersama kita. Masalahnya, kita sadari atau tidak, atau bahkan Kristus diusir keluar, ya, kita beri tempat dalam bahtera perjuangan hidup kita. Yang faktanya, senyatanya adalah Kristus hadir. Ia hadir dalam perahu hidup kita. Nah, baik dalam iklim laut siang maupun malam. Baik iklim laut yang baik, iklim kehidupan kita yang baik, maupun yang penuh dengan gelombang angin pasang. Tuhan tidak akan meninggalkan siapapun yang datang mohon belas kasih pengampunan kepadanya. Sebagaimana Yesus katakan, dan kita tahu juga sejak peristiwa penjelmaan, Yesus, kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan seputar Natal itu, sebelum Natal, dia akan disebut Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan yang menyertai, yang imanen. Dan Yesus juga sebelum terangkat ke surga itu mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ia selalu dapat berjalan di atas air, di atas segala permasalahan hidup kita. Ia menenangkan badai laut. Ia hadir sebagai nakoda memimpin pelayaran kapal hidup kita menuju pelabuhan aman. Ia sekaligus membawa penangkapan ikan yang besar dan mengadakan pesta meriah sambil mengundang semua orang untuk ikut menghadiri dan menikmatinya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, maka peristiwa Yesus berjalan di atas air ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita beriman, tak jarang kita belum bisa memahami satu dua hal atau banyak hal tentang iman kita. Sama seperti Bunda Maria ketika mendapat kabar bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, dia bertanya bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami. Lalu Bunda Maria karena imannya mengimani itu dan percaya ketika malaikat mengatakan Roh Kudus akan turun atas engkau, akan menaungi engkau, maka anak yang kau kandung itu akan disebut Kudus, anak Allah. Petrus hal yang sama. Ya. Dengan kekurangannya dia minta, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Dengan keyakinan itu Petrus lakukan dan bisa. Maka, sekali lagi, ketika kita beriman, lebih dari sekedar percaya dan tahu, tetapi juga berani menyerahkan diri atas apa yang kita tahu dan pahami itu. Maka mari kita mohon supaya hidup kita semakin berguna, semakin berdampak. Kita beriman, percaya bahwa segala sesuatu itu akan baik, maka kita juga melakukannya dengan baik
serta melakukan hal-hal yang baik, karena yang baik itu akan terjadi. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, kami menghadapi kenyataan bahwa badai hidup kami tidak ringan, apalagi ketika kami ikut dalam perahu yang Engkau buat, yaitu perahu persekutuan orang-orang beriman, perahu orang-orang yang menghendaki, mengupayakan yang baik dan benar, kebaikan, kebenaran. Karena mengalami badai yang tidak ringan, rongrongan, ancaman, bahwa apa yang kami lakukan itu sia-sia. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami percaya kepada kebaikan, percaya kepada kebenaran, bukan hanya percaya tetapi sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepada kebaikan dan kebenaran itu. Sebagaimana Kristus sungguh-sungguh teladan bagi kami menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, Allah tidak menyia-nyiakan karena bangkit dengan mulia setelah kematian sebagai tanda ketaatannya. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami taat setia pada iman kami, taat setia kepada kebaikan dan kebenaran, taat dan setia bahwa Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami, menemani hidup kami, menyertai hidup kami, ikut dalam perjuangan hidup kami. Semoga harapan kami ya Tuhan, akan kebaikan, akan kemajuan, termasuk dalam hidup, dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, semakin mengobarkan kami untuk tetap setia juga melakukan yang baik, yang benar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pendengar yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini, hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi pujian bagi nama Allah. Saya, Tri Sujarwadi, bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam berkah setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali Medan malam hari ini ada Riksu yang hadir menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, tentunya senang sekali kita berjumpa di hari Rabu ya, di mana hari ini kita akan bergabung untuk dengerin Ruang Rindu Berjaringan atau Nasional bersama dengan Pro 1 dari Jakarta. Dan untuk mendengarkan cerita-cerita begitu ya, bersama dengan artis tahun 70-an kita dan juga penulis senior. Ada Neni Triana, Yana Ajbari dan juga Awaluddin Awe. Akan kita dengarkan pendengar yang dipandu tentunya bersama dengan host andalan kita, ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk itu pendengar, pastikan terus dengarkan Ruang Rindu Berjaringan malam hari ini pukul 20 hingga tuntas bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta.

0: Mendengar Pukul 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi, dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya.
0: Ada anak kecil, ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia harus terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak, saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes,
0: begitu kan? Oke, okay, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Iya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ikut sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti, masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar, ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Karena katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke. Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ, saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Okay. Gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak
0: Ida ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah pas ketemu saya itu beliau ngomong, Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?
0: Wah,
3: ya itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Saya tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya Bang Awe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka. Sangat tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Kita anu. Lah, terakhir ketemu dengan kakak
2: cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya. Nah, Bunda Neni.
2: Halo. Ini Mbak Neni. Aku udah datang Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh apalagi
0: Bunda.
1: Kalau tadi
0: Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Nini?
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh nyanyi dulu ya Mbak Nini.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64, mau ada band katanya. Oh ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
2: tangan.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wah, seru sih.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Iya.
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, Terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer sekali itu ini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Jalan Pusita, sama Puspa gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali ke seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh, filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
2: untuk pastinya.
1: Seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau
1: itu. Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah ngobrol. Udah antri nih Mbak Nini.
0: Udah antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul ya, Pak Ahmad.
4: Sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal, dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi dan Niyati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Semuanya
4: deh. Salam hormat, salam sehat. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Iya. Silakan Mbak Neni Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
6: Oke, okay, nanti, ya. Nanti akan dijawab ya, Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Farida mau tanya juga ke Yana ini.
6: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya yang mohon ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
5: Yang Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya. Ke Pak Awaludin.
6: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
6: Nanti akan dijawab Bu Farida.
5: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
6: Silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara.
0: Merdeka,
5: sekali merdeka, tetap merdeka.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
6: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat dong.
6: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
6: Merdeka.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
6: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
6: Boleh, boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya di tahun 68 apa?
6: Di tahun ya, ya nanti nanti akan di
0: jawab ya.
6: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, ya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
6: Kita siaran di Palembang, oh Oma malah gak ada tuh.
7: Nanti deh ketemunya.
6: Okay, ya, siap.
7: Mas Yudi, Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Iya. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
6: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya. Siap. Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Umur berapa
7: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 6. Kita.
6: Iya iya Oma, siap.
7: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh nanti salam enggak Mas Yudi?
6: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
6: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
6: dari Palembang kita
0: ya.
6: ke Bogor.
0: Oh, ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
6: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
6: Selamat malam.
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Ya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
6: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua ini diborong sama
6: legend.
8: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior.
6: Legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
6: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
6: Bang Awaludin,
8: luar biasa.
6: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
6: Sama ada lawan.
8: Oh, Masya Allah gak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
6: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Nene nih.
6: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
6: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
6: Oke, okay, nanti akan dijawab ya. Pasang di.
8: Oke, buat Mbak Ita.
6: Ya.
8: Sehat ya Mbak Ita ya.
6: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
6: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh. Oh,
8: deket. Pasang di. Ini waktunya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin.
6: Okay.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
6: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
6: juga
0: mau jawab?
6: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo,
2: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
6: Cukup lama,
2: cukup lama ya. Starina aja 24 tahun.
6: Wow.
2: Sebelum di Starina.
6: Udah puluhan tahun.
2: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
6: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini. Ya.
0: Oke.
6: Okay. Wow. Itu. Biasa.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
2: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
6: Suka kuah ya. Doyannya waduh.
9: Saya orang Sunda ya.
6: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
9: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
6: Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana.
2: Kalau saya sukanya bakso.
6: Nah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
6: Rujak cinta.
0: Rujak cinta. Surabaya
6: kan? Mbak Yana Surabaya.
2: Lama di Mak. Saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
6: Sama dong Mbak Yana.
2: Oh, habis dari Malang, Surabaya. Makanya makan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
6: Oh gitu.
0: Oh iya iya iya.
2: Oh enak banget.
0: Oh pastinya lontong balap ya.
2: Ada berapa okay. Dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
6: Bang
0: apa
6: nih? Apa Bang?
3: Nah kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong.
6: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan. Saya juga cari lontong di
6: Korea. Cari lontong ya ampun.
3: Rupanya enggak ketemu.
6: Bang Awi mah bisa aja.
3: Di 11 hari di situ
6: lontongnya
3: badan saya turun.
0: Karena enggak makan.
6: Karena enggak makan lontong.
0: Oh iya makanya karena enggak makan lontong. Siap kalau begitu.
6: Lagi kalau lontongnya gurih Mas ya. Wih.
0: Oke. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
6: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
1: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
6: Tahun 70-an.
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
6: Nah,
1: itu.
6: Jawab ya Mbak Farida.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
6: Apa Mbak Yana?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
6: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uish, terus?
2: Terus Mat Pelor.
6: Waduh.
2: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
6: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya jauh masih
6: diputer, muda. Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputer dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
6: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
6: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
6: Nah
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bunro Idaleman, ya, Neni Triana,
6: Budayana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
6: Mantap. Oh, mantap kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul, dari Oma Ana ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
6: Enggak apa-apa.
9: Saya justru bangga ya.
6: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
9: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa di panggung, masih bisa ajurug-ajurugan ya.
6: Luar biasa Mbak Neni.
9: Bisa ngerok-ngerok gitu.
6: Iya Mbak.
0: Oke. Okay.
9: Iya dong.
6: Kan begitu, aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
9: Oh iya pernah ya.
6: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
6: Ketemu Tante Titi.
9: Oh, mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
6: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
9: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap,
9: dan wajah gitu juga alhamdulillah di 71 ini.
6: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
10: kenapa Yana tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
10: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
6: Wah, ini malik.
0: Masih remaja senior semua ya.
6: Mukanya ini remaja semua.
10: Remaja kolot.
6: Awet muda ini Bunda ya.
0: Ya.
10: Nah, terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
6: Oh, aduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
6: Kepala 6.
0: Satunya kepala 7. Kita harus hormat. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
9: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
9: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
9: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Okay. Wow.
9: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
6: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Neni, aduh, keren.
0: Okay.
9: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya.
6: Iya, betul. Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ikut ini.
6: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
6: langsung
0: dengerin dari
6: kita langsung.
0: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan. Bunda Erni Johan. Nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mami. Aku panggilnya Mami nih.
0: Mami nih ya.
1: Mama nih.
0: Bunda Erni ini ada
1: Mama nih.
0: Ada Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Mama nih. Lama enggak jumpa loh Mama nih ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempat-sempat. Ini aja disempat-sempatin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya, Mama nih ya.
2: Amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan,
2: iya.
0: Bunda. Ini
2: iya,
0: untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Sudah pakai kostum, sudah nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu, Mama nih, di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu
0: ya? Masing-masing satu lagu ya?
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat-padat banget.
1: Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acaranya nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Pusti Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Nani Triana, Jawa Barat. Nani Triana pakai lagu
1: Sunda ya.
2: Baju
1: Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya. Emang.
1: Kalau Mama nih
2: sejak baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana.
2: Aduh,
0: betapa.
2: Jangan begitu, ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok gak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya, siap kita
0: agendakan bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang Rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Bukan.
1: Boleh disebut judulnya, Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya.
1: Ya ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan
2: aku
1: kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan foto cahaya, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Siti Semanti lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat.
1: Amin.
2: Dalam keadaan yang ya nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mama nih. Siap.
2: Aku 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Wah, luar biasa pokoknya.
2: Ini pengganti aku nanti kan, yang ngomongin ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Ya, okay. Ya sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak. Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini ingin kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi, itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain ya, untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru ya, Bang.
3: Mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya.
0: Okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
1: Iya,
4: alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oji Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi.
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Oh, Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu ya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Sembayana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya, Mbak Nini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cici cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru nih tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni aja, Mbak Nini?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia.
5: Ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita,
1: Mbak Lely.
5: Ida Leman,
1: Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya, Dati Manulang.
1: Oh iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
1: Oke, hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis,
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bu apa Bondowoso?
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Arif.
1: Oh iya, iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi Pak Putra, itu aja.
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
1: Iya.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang ya, rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya?
7: Yes, Pak Hotel Borobudur. Yes.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau secara teknis kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya
1: Instagram,
0: siapa atau
1: dimana mungkin
0: aja.
1: Di Facebook ya, ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
7: Saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing ya, posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
7: Ya. Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
1: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya, Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Mahadamang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumahadamang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya Mas?
0: Kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya, disampaikan ya, oleh
1: siap, Pak Siti. Siap,
8: siap. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
1: Terus,
8: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain selain yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi, itu yang
0: saya pertama
1: beradu acting. Nanti dijawab ya, Bang Bani.
8: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priskila Balebu, semangatnya Ibu Priskila.
0: Oh, teman saya itu.
8: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih.
1: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
1: Selamat malam, Bang Oscar.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep, Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
9: Ini
0: siap.
9: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Bang Hendra.
9: Semuanya ya di studio.
1: Oke, okay. Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Okay. Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
0: Siap, siap.
9: Yang
0: siap.
9: Paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini, mungkin nggak.
0: Siap, terima
1: kita
0: kasih.
1: Kita belum pernah ke situ. Nanti ya, Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, okay, baik.
1: Pasti.
0: Ya, itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat, barangkali.
1: Amin.
9: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
9: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Okay. Siap, siap, siap, siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Silakan, Mas Hendra.
9: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak. Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
9: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Okay. Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: kita termasuk yang di Ruang Rindu ya. Ya, ini kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener. Itu ya sinetron yang selalu ditunggu.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang bajak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu gak ada yang gak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
2: Masya Allah. Gak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya Mbak Ida Leman?
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya lah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi, Maria Enes, semua deh dulu sampai
1: pokoknya Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pengantin pengantin iya.
1: Oh iya, pas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya, nggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya, enak banget. Masak kan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan ada saya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah.
2: Gitu, tiba-tiba ini Awe ini dia ngomong sama istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah, saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang BKI kan Ketua Pendidikan Adat dan Budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu gak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya. Tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya. Akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asro Sani. Kita di perpustakaan ya, kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bundok kandung nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artis yang bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Okay.
2: Itu akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lain. Oh, benar-benar raja minyak ini, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Siap. Asik, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ida, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya para legend.
1: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada empat ya. Betul. Ada Teh Neni Riana,
1: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan.
1: Iya, ya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Uni Erni Johan, Uni Erni Johan. Mbak Yana, ada Mbak Awe, kawan-kawan semuanya. Iya, benar. Nih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton, Mbak. Oh, iya dong. Mbak Dinda, iya. Ayo nonton dong, Mbak.
4: Dengan iya dengan baju daerah dari masing-masing daerah ih
1: keren. Iya, kebayangkan seru dan kerennya iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
0: Yes.
4: Iya. Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay, tunggu ya.
1: Bang Awe.
0: Oh ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana kalau di acara-acara tertentu apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
1: Oke. Okay. Oke, siap.
0: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teneni Triana, Teneni, aduh es lilin mah ucu-cu, kata muda.
0: Oke.
1: Tapi
4: agak juga ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan. Makanya. Sehat terus ya Teneni. Terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Iya. Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat banget keren di sekarang namanya GCC kalau dulu apa ya
1: Bali
4: namanya
1: sidang,
4: ya?
1: Bali sidang.
4: Dulu Bali Sidang.
2: Bali Sidang.
4: Oh iya Bali Sidang. Pernah lihat langsung.
0: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah. Sukses buat acara nanti.
0: Terima kasih.
1: Tete.
4: Lancar. Hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Tete.
0: Sami-sami Tete.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam ya. Awaludin Awe. Ya,
0: selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Ya, namanya sama.
5: Ujungnya sama Mbak. Ita gitu.
1: Iya Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi, si Mbak Neni dengan Mbak itu udah nggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni ada.
5: Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngeliat chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih.
0: Marun.
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay. Ini. Untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedia wartawan itu kan, jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya, bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya apa lagi. Gitu ya?
1: Oke. Okay. Nanti dijawab ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Okay.
5: Mbak Ida Leman. Ya gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik, Mas Abang Sudi. Untuk kakak saya Tiadi Pendoso, Pusat Agenda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih
5: Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus. Iya.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum begitu. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
0: Penyair sekolahan.
1: Bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat datable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena muncul, memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap. Ya.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap. Kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
1: judul film yang sudah dibintangi.
4: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
4: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping ya. Strippingnya panjang.
0: Oke.
4: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Nini.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Aleman, yang kasih saya nama Ida, pakai Aleman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya tak apa-apa malah enggak ada aduh tak apa-apa kenapa tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin terus saya main dah. Rupanya sutradara di yang kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Balas saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Tapi
2: nenek-nenek saya malang, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Jauh-jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awi di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni.
1: Sekolah seni ya.
2: SMKK jurusan di sana.
0: Okay.
2: Jadi pemain Lostman itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesain nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kiri, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Fritz Art, saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana Lostman Mbak Puri itu saya desain sendiri. Wah, anggul saya yang ini. Yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul spesial sekarang populer. Apakah saya bolong langsung menemal osot Allah? Tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi di Savasi berbahas berakting Jawa di Lostman. Gimana bisa ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
2: Matur nuwun. Dengan manggil Sri saya kasar, salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol emang ojo ngomong ngono. Sri, Sri. Sri, Sri. Terus yang Bu, Bu itu gak boleh, Bu ya. Bu gitu. Kain-kain Mbak Pur tuh kain-kain kain Padang kan Winset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benarnya Jawa ya kanan ke kiri gitu.
0: Okay,
2: tapi kan senang diprotes gitu, benar-benar kan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun pertama mereka, kami harus main diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
0: Selamat malam. Ya. Oh, oke, silakan Bang Kasiman.
1: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong ini sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Ibu Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, novelnya tahun Bang Awe.
6: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk cerbung ataupun cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
6: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
6: 12 tahun
1: ya. Oke, siap.
6: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Iya. Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Masih pakai poni kayak Mbita.
0: Ya sudah. Oke, peringatan 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis album?
1: 2026 ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Okay. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu. Okay. Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai pragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Nini.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Nini.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Okay.
1: Masih sehat, semangat.
2: Masih sehat. Silakan undang.

0: Yang saya jangan ragu, saya masih
1: siap Mani.
0: Inilah masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
0: Indonesia.
2: Satu lagi.
0: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
2: Oh, siap. Yuk, siap, siap.
1: Rame-rame
2: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mani nih, jangan by phone.
0: Insyaallah.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
2: Selamat ya, istirahat. Oh, ya, baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Lema.
2: Next project apa ya yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam bundokan doang.
2: Oh, oke.
3: Okay. Saya bundokan ODKI, bundokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa? Apa namanya yang daerah, pokoknya daerah yang kayak yang danau keren banget sampai gitu lah kira-kira.
2: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi ya saya nggak, karena kaki saya lutut saya sakit, nggak boleh nyetir sama dokter. Saya nggak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
2: Okay.
3: Nah, kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, bagaimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Rahman, ya Tio Tevesi, ya si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
2: Siap.
3: Terus kemudian itu nanti saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Nah, benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lah mau atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan, kita tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa artisnya
1: siapa.
3: Betul, ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
2: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
2: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
2: Oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini nggak mampu, tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida
3: apa direncanain Allah.
2: Amin.
3: Amin. Amin.
2: Bang Awi.
1: Bang Awi, ada yang mau disampaikan
2: nggak? Next project apa nih yang
1: selain tanggal 10
2: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
2: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
2: Siap.
1: Udah kebayang ya,
4: Pak. Kebayang itu yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China. Kenapa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
2: Amin.
4: ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroko.
2: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
2: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum
2: siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
2: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Maksudnya kali ya, Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Yadi kan dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
2: Itu seru-seru. Ya.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi kami pakai dengan semua.
4: Okay, dan juga okay. Kita mantap. Ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia
4: Indonesia.
2: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
2: Enggak sabar
1: mencicipkan. Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Nah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
1: 7 malam
4: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Dalaman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
2: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu.
2: Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
2: Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
2: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
2: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
2: amin.
3: Yang kita kerjakan.
1: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin. Tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
2: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur.
2: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
2: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Bang
2: Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana dan semuanya.
2: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
2: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
2: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan sudah hampir jam 10.
2: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan. Ah.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata, gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayakti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan tentunya kita sudah usai tuntas mendengarkan Ruang Rindu Nasional berjaringan bersama dengan Pro 1 dari Jakarta. Saatnya pendengar Anda kembali bergabung mendengarkan program Satir Air Medan ya. Anda juga boleh berbagi informasinya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau gak mau ditunggu, jangan buat

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya.

Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz dan Pro 1 kan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. 6 Agustus 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dan mendengar sudah tiba waktu sholat subuh untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

أشهد أن لا

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara pagi hari ini bersama Ustadz Abdul Malik Sudiro SEMM dengan topik pagi ini menjadi yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, kabarnya gimana pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ya Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Ustadz, topik pagi ini menjadi yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran ya Ustadz?
1: Ya benar Mbak.
0: Baik, Ustadz silahkan Ustadz.
1: Ya terima kasih ya Mbak Putri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini judul kajian kita adalah menjadi yang terbaik dengan mempelajari Al-Qur'an ya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, kata Rasulullah. Jadi di antara kita, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, yang terbaik atau yang terpilih di antara kita, pribadi-pribadi kita, yang terbaik itu, kata Rasulullah, adalah yang mau mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, pelajarilah Al-Quran. Terbaik yang pertama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempelajari Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kita akan menjadi yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang lain. Ya, dengan kita belajar Al-Quran, maka kita akan menjadi yang terbaik bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat-sahabat kita, ya bagi orang lain, kita akan menjadi orang yang terbaik. Kemudian, yang ketiga, dengan mempelajari Al-Quran, kita akan menjadi yang terbaik bagi diri kita sendiri, Masya Allah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi, rahimakumullah, saat sekarang ini kita melihat, sangat prihatin kita, melihat kondisi umat Islam, di mana banyak umat Islam yang tidak mau belajar Al-Quran. Ya. Khususnya dalam membacanya saja, banyak umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Na'udzubillah. Jadi banyak dari setiap pribadi kita, bisa jadi kita yang saat ini mendengar ya kajian kita di pagi hari ini, banyak dari kita yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran tersebut. Sehingga perlu bagi diri kita, untuk memotivasi diri kita, marilah kita mau belajar Al-Quran. Yang pertama sekali, kita belajar cara membacanya dengan baik dan benar. Tentunya, kita harus bisa belajar kepada seorang guru yang benar. Ya. Jadi belajar Al-Quran ini tidak bisa belajar secara otodidak atau belajar sendiri. Harus ada guru yang mengajarkan kita. Mungkin kita masih ingat dahulu di mana kita masih kecil, dari mulai kita taman kanak-kanak, ya dari PAUD taman kanak-kanak, kemudian masuk kita sekolah dasar, ya di mana dulu kita sekolah di madrasah, mempelajari cara membaca Al-Quran, Masya Allah. Bertahun-tahun kita belajar Al-Quran tersebut untuk bisa membacanya, ya supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, jadi kalau saat sekarang ini kita belum bisa membaca Al-Quran tersebut dengan baik dan benar, maka belajarlah cari guru-guru yang benar, yang baik, supaya kita bisa belajar tahsin Al-Quran. Kemudian apabila kita sudah bisa membaca Al-Quran tersebut, maka berusahalah untuk menghafalkannya. Masya Allah, banyak kita lihat sekarang ya, sekolah-sekolah tahfiz, pesantren-pesantren tahfiz. Jadi kalau kita pesantren-pesantren tahfiz, bisa jadi usia-usia dini yang menghafal Al-Quran tersebut anak-anak. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi pribadi kita, ya, tetap harus termotivasi untuk mau membaca Al-Quran dengan benar dan menghafalkannya. Ya, jadi jangan karena faktor usia langsung kita pesimis, tidak mau lagi berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, tetap kita berusaha untuk mau menghafalkan Al-Quran tersebut. Banyak keutamaan-keutamaan, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, yang bisa kita dapatkan dengan kita mempelajari Al-Quran. Keutamaan yang pertama adalah Rasulullah menjelaskan kepada kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asri amsalihah la akulu alif lam mim harpun walakin aliful harpun lamun harpun wa mimun harpun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan dikali 10. Jadi pada saat seseorang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan satu hurufnya dikali 10. Berarti dengan membaca satu huruf, dia akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dengan membaca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan, masya Allah. Begitu luar biasanya, ya. Allah memberikan motivasi kepada kita sebagai hambanya untuk mau membaca Al-Quran tersebut dan mempelajarinya. Dengan membacanya saja, kita sudah mendapatkan 10 pahala kebaikan satu hurufnya. Kalau kita baca satu lembar atau satu juz, sudah berapa ribu pahala kebaikan yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, keutamannya adalah, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an ayat 185, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, kata Allah, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu juga ada dalam Al-Quran. Dan sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, masya Allah. Jadi Al-Quran, kata Allah, itu sebagai petunjuk bagi manusia, tidak hanya bagi orang Islam, tidak hanya bagi kita orang Islam, tapi bagi orang-orang yang di luar Islam juga petunjuk. Ya, jadi kalau ada orang yang di luar Islam mau membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka insya Allah mendapatkan hidayah dari Al-Quran tersebut, dan mendapat hidayah dari Allah, maka dia akan masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga pada saat seseorang sudah beragama Islam, kalau mau dia mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapat petunjuk dari Al-Quran tersebut. Maka dia akan tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan yang sesat, mana jalan yang lurus, ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, ya. Kenapa kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita dengan mempelajari Al-Quran, maka kita akan tahu, ya, tentang petunjuk-petunjuk Allah tersebut, sehingga kita menjalankan sesuai dengan petunjuk Allah dalam kehidupan kita di dunia. Kalau kita menjalankan sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan keridhaan Allah, maka insya Allah kita akan menjadi terbaik di hadapan Allah. Kemudian dalam Al-Quran juga diajarkan bagaimana cara kita berinteraksi, bersosial dengan sesama manusia, hablum minan nas. Kita tidak boleh menyakiti hati saudara kita. Kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kita tidak boleh, ya, berkata kasar kepada orang lain, ya. Kita harus selalu melakukan yang terbaik untuk orang lain sehingga kita menjadi orang yang terbaik di hadapan orang lain. Begitu juga bagi diri kita sendiri. Dalam Al-Quran diajarkan bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, masya Allah. sehingga kita akan menjadi yang terbaik bagi pribadi atau diri kita sendiri dengan kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, kemudian yang terakhir, keutamaan yang bisa kita dapatkan dari kita mempelajari Al-Quran, bahwasanya kata Rasulullah dalam hadisnya, di akhirat nanti Al-Quran akan datang memberi pertolongan kepada kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran itu, pelajarilah Al-Quran, maka Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang, kata Rasulullah, memberi pertolongan kepada kalian, masya Allah. Oleh karena itu, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, marilah kita mulai saat ini ya termotivasi untuk mau mempelajari Al-Quran tersebut. Kalau kita belum bisa membacanya, carilah guru-guru, ustadz-ustadz yang bisa mengajari kita supaya bisa membaca Al-Quran. Jadi jangan kita terpatok atau terbatas, membatasi diri kita karena usia kita sudah tua, nggak mau lagi belajar Al-Quran, jangan. Tetap kita termotivasi ya, untuk mau belajar Al-Quran khususnya cara membacanya. Kemudian setelah kita bisa membacanya, cobalah kita hafalkan. Setelah kita bisa menghafalkannya, maka tadabburilah Al-Quran. Pahamilah Al-Quran, renungkanlah isi-isi kandungan Al-Quran, dan jalankanlah dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan, bahagia dunia, dan bahagia akhirat kita, dan insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Ustaz, sudah ada pertanyaan dari Ibu Aslah di Laut Dendang. Assalamualaikum Ustaz, ketika kita membaca Al-Quran kadang diselangi atau diselingi dengan berkata-kata yang lain, apakah itu berdosa Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Bu Aslah ya atas pertanyaannya. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, kemudian, tapi setelah selesai ya, tidak boleh kita membaca Al-Quran itu belum selesai baca Al-Quran satu ayat, contoh, kepada saat membaca Al-Quran, belum selesai satu ayat, kemudian kita berbicara ke orang lain, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Ya, berarti kita adab dalam membaca Al-Quran tidak benar.

0: Al-Quran satu ayat, belum selesai satu ayat, jangan kita lakukan ya. Jangan kita lakukan, karena kita sudah memotong ayat. Ya, bisa jadi kita ya berdosa. Kenapa? Karena kita tidak ada adab di dalam membaca Al-Quran tersebut. Makanya pada saat kita membaca Al-Quran, carilah waktu-waktu khusus, waktu-waktu luang yang bisa kita fokus dalam membaca Al-Quran tersebut. Maka yang lebih baik lagi, pada saat kita membaca Al-Quran, ya kalau kita memang sudah bacaannya baik dan benar, ya carilah tempat-tempat sendiri kita, di masjid atau di rumah, ruangan khusus atau tempat khusus, waktu khusus, supaya kita bisa fokus membaca Al-Quran tersebut dengan baik dan benar, bisa juga kita menargetkan untuk membaca Al-Quran tersebut, sehingga banyak bacaan Al-Quran yang bisa kita dapatkan. Akan tapi, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pada saat kita belajar Al-Quran, tentunya kita kan berbicara ini dengan guru kita. Kita belum bisa baca Al-Quran. Kemudian pada saat kita membaca, salah kita bacaan kita, diberhentikan guru kita, salah. Yang benar seperti ini, itu tidak apa-apa ya. Pada saat belajar kita sambil berbicara, tidak ada masalah. Karena masih dalam tahap belajar. Contoh pada saat kita membaca dalam Al-Quran, seumpamanya baca surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Malqari'ah ya. Wa ma adraka malqa, salah kita umpamanya. Dibenarkan guru kita. Kita belum selesai baca tapi dibenarkan guru kita. Di situ kan ada interaksi atau berbicara kita kepada orang lain ya, itu tidak masalah. Nah, pada saat belajar akan tapi pada saat kita sudah bisa membaca dan kita khusus membaca Al-Qur'an tersebut, jangan kita berbicara-bicara. Apalagi berbicara-bicara yang tidak penting, yang sia-sia. Maka carilah waktu yang pas, waktu yang luang, tempat yang luang, yang baik untuk bisa kita membaca Al-Quran dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran yang baik dari Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz tadi berbicara tentang guru kita ya Ustaz. Ya, ini pertanyaan keduanya Ustaz dari Bu Aslah. Boleh nggak kita berdiri Ustaz ketika orang tua kita itu datang atau guru kita itu datang saat kita itu sedang membaca Al-Quran?
0: Gimana Bu?
1: Gini Ustaz, kalau nih saat kita sedang membaca Al-Quran, ketika guru kita datang atau orang tua kita datang, kita boleh berdiri nggak Ustaz? Mungkin menyambutnya gitu, atau ketika kita sedang membaca, atau kita meneruskan membacanya saja Ustaz?
0: Iya, oh gitu ya. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, datang orang tua kita atau guru kita, karena kita ingin menghormati guru kita, kita sambutlah guru kita, ya nggak apa-apa. Al-Qurannya kita tutup dulu ya. Kita salamlah guru kita. Tapi setelah selesai membaca, tuntas satu ayat Al-Qurannya. Jangan berhenti di tengah jalan ya. Habiskan satu bacaan dulu, satu ayat. Kemudian datang guru kita. Karena datang guru kita sudah selesai satu ayat, tutup Al-Quran kita, salamlah guru kita, nggak ada masalah. Atau sambutlah orang tua kita, nggak ada masalah. Kita lanjutkan kembali membaca Al-Quran setelah menyambut guru kita. Ya, ataupun seumpamanya datang guru kita, ya, kemudian kita tetap lanjutkan bacaan Al-Quran kita, ya nggak ada masalah juga, ya. Tetap lanjut bacaan Al-Quran kita, guru kita datang, nggak apa-apa, ya nggak usah kita sambut ya. Akan tapi apabila guru kita, orang tua kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, umpamanya masuk rumah atau memberi salam sama kita, wajib kita untuk menjawab salam tersebut. Tapi setelah menyelesaikan baca Al-Quran satu ayat. Ya, setelah selesai baru kita jawab, Waalaikumsalam. Ya. Jadi pada saat ada orang lain datang, guru kita atau orang tua kita, kemudian kita ingin menyambutnya, boleh, boleh. Tapi kita selesaikan bacaan satu ayat Al-Quran kita, kemudian kita tutup Al-Quran kita salamlah guru kita salam orang tua kita, kemudian kita lanjutkan untuk membaca Al-Quran tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Dan Ustaz, ini pertanyaan dari Farida di Sembada Ustaz. Ustaz, ini boleh enggak kita itu kalau mana ini tadi? Belum tertidur Ustaz malam, apakah kita sah untuk melakukan sholat tahajud? Dan kalau kita membacakan Al-Quran tapi kita enggak membacakan artinya, itu boleh enggak Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih ya Bu Farida atas pertanyaannya. Pada saat malam hari, ya, pada saat malam hari, kita belum tertidur ini, dari mulai siap siap sholat isya, kita sholat isya.

0: malam hari. Kemudian belum ada tidur, karena kita susah tidur, boleh nggak kita sholat sunnah di malam hari? Boleh. Ya. Sholat sunnahnya apa namanya? Sholat lail. Ya. Sholat lail atau sholat malam. Sama seperti kita sholat tarawih kalau di bulan Ramadan, ya, itu sholat lail. Ya. Boleh kita lakukan? Boleh. Ya. Niatnya apa? Melakukan sholat lail, sholat sunnah lail lillahi ta'ala. Ya. Akan tapi pada saat kita sudah tidur, kemudian kita terbangun di tengah atau sepertiga malam terbangun kita. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah. Itu disebut dengan sholat sunnah tahajud. Ya. Jadi kalau kita sudah tidur, ada kita sudah tidur, kemudian bangun tidur kita sholat sunnah di malam hari, itu disebut tahajud. Ya. Jadi sholat tahajud itu dilakukan setelah tidur. Kalau sebelum tidur, sebelum ada kita tidur, disebut dengan sholat sunnah lail. Ya. Dua-duanya boleh kita lakukan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Apa tadi Mbak? Pertanyaan Mbak? Lanjutannya?
1: Kalau kita tadi? Membaca Al-Quran, Ustaz, tapi kita nggak membaca artinya, Ustaz. Boleh, Ustaz?
0: Oh, iya. Iya. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, tidak membaca artinya boleh? Ya, boleh. Ya. Makanya kata Rasulullah tadi dalam hadisnya, dengan membaca Al-Quran kita, walaupun tidak dengan artinya, kita satu hurufnya mendapat 10 pahala kebaikan. Akan tetapi, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, Al-Quran ini kan sebagai petunjuk. Bagaimana kita bisa mendapat petunjuk kalau kita tidak tahu artinya atau maknanya? Ya. Apalagi kita orang Indonesia, ya kan? Orang Indonesia kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab mungkin mereka sudah bahasa mereka, ya. Jadi mereka sudah paham apa yang mereka baca. Sedangkan kita sebagai orang Indonesia, warga Indonesia tentunya, walaupun kita sudah bisa membaca Al-Quran tersebut, tapi kita tentu belum tahu artinya karena kita bukan orang Arab, ya. Harus membaca kita artinya. Tapi boleh tidak hanya membaca bahasa Arabnya aja, ya, tulisan Arabnya? Boleh. Itu saja kita sudah mendapat pahala 10 kapala kebaikan dari satu huruf. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kita bacalah artinya, maknanya, supaya kita paham arti dan makna yang kita baca sehingga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz. Dan ini pertanyaan dari Ibu Tengku Aklim di STM. Ustaz, kalau kita belum benar mahrotnya, tapi kita mengajarkan kepada orang lain, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Ya. Jadi pada saat bacaan kita belum benar, tapi kita mau mengajari orang lain, ini jangan sampai kita lakukan, ya. Orang bacaan kita aja belum benar, kok ngajari orang lain, ya. Jadi, kita perbaikilah bacaan kita. Kalau kita ingin mengajarkan kepada orang lain, perbaiki dulu diri kita. Sama halnya dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ingin mengajari anak-anak kita menjadi orang yang baik, bagaimana tata cara sholat, ya, yang benar dan baik, kita harus bisa melakukan ibadah sholat dengan baik dan benar terlebih dahulu, baru kita ajari anak-anak kita bagaimana gerakannya, bagaimana bacanya. Sama seperti mengajarkan Al-Quran. Takutnya pada saat kita mengajarkan Al-Quran, yang kita ajarkan salah, orang lain tersebut mengamalkannya, ya, yang dilakukan itu salah, tapi diamalkan terus. Ya. Kan sangat berbahaya. Ya. Karena bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Jadi makharijul huruf dalam bahasa Arab itu sangat berdampak dalam artinya. Ya. Jadi kalau bahasa Arab itu mungkin kita tahu contoh, ya, saya kasih contoh. Dalam bahasa Arab ada disebut dengan kolbun, kolbun, ya. Kalau kolbun pakai huruf kop dia, artinya hati, hati, ya. Hati, ya. Tapi kalau dia pakai huruf kap, kita ajari dengan kalbun kita bilang. Kalau kalbun kita bilang itu artinya gunggung, ya kan? Jadi dengan satu huruf saja, bahasa Arab itu artinya sangat jauh dia maknanya berbeda. Kolbun dengan kalbun saja itu artinya sangat jauh berbeda, ya kan? Itu masih satu huruf. Apalagi kita ajarkan sampai satu ayat, ya. Alhamdulillah. Makanya pada saat kita belum baik dan benar bacaan kita, jangan ngajari orang lain. Bagusan kita arahkan orang lain tersebut untuk bersama-sama mencari guru yang baik dan benar. Sama-samalah kita belajar dengan orang lain tersebut supaya sama-sama bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz. Dan Ustaz, itu menjadi pertanyaan terakhir kita, Ustaz, ya, pada pagi hari ini. Seperti biasa, Ustaz, Fika boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya, Ustaz.
0: Ya, terima kasih ya, Mbak Putri, atas kesempatannya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, kita sebagai hamba Allah, yang selalu mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ya petunjuknya Allah, ya. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan petunjuk Allah, ya, maka pelajarilah Al-Quran, Karena dengan kita mempelajari Al-Quran, kita akan tahu mana hal-hal yang dicintai Allah, mana hal-hal yang diridhai Allah, mana hal-hal yang dibenci Allah. Jadi pada saat kita melakukan sesuai dengan keinginan Allah, maka insya Allah kita disayangi Allah. Itu juga pada saat kita melakukan hal-hal yang dicintai Allah, maka insya Allah ampunan Allah akan turun kepada kita. Kalau kita ingin bahagia hidup dunia akhirat kita dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, pelajarilah Al-Quran dan lakukanlah dalam kehidupan kita apa-apa saja yang tertuang dalam Al-Quran tersebut. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merendahkan diri kita, berharap supaya doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa istri beserta anak-anak kami dan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Berikanlah selalu kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah, dalam kehidupan dunia dan akhirat kami. Dan masukkanlah kami dalam surga-Mu dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, bangkitkanlah semangat dalam diri kami untuk mau selalu mempelajari Al-Quran, ya Allah, untuk selalu mau membacanya, untuk selalu mau mencari petunjuk dari Al-Quran tersebut. Dan berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, dalam kehidupan kami untuk bisa menjalankan apa-apa saja yang tertuang dalam Al-Quran tersebut sehingga dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada kami dalam kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdengar sekian kajian Mutiara pagi hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Dengan topik pagi ini menjadi yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran bersama Ustadz Abdul Malik Sudiro SAMM.

0: Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Sebenarnya saya melihat semangatnya penuh, ya kompak nih, walaupun ada yang baru masuk ya, bukan yang existing SR, yang masuk langsung dilatih, adaptasinya cepat, tiba-tiba sudah bisa baris berbarisnya sudah rapi, sudah bisa yel-yel.
2: Inflasi mantuman sebesar 0,05%, inflasi bulanan Kota Medan relatif rendah dibandingkan kota IHK lainnya di Sumatera Utara.
0: Sari berita, Wali Kota Medan menegaskan sekolah rakyat merupakan program nasional yang harus dikawal karena memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Inflasi bulanan Kota Medan pada Juli 2026 menjadi inflasi bulanan terendah dalam satu tahun terakhir. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Rafika Putri. Wali Kota Medan Riko T. Putra Bayu Waas melakukan peninjauan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan pada Rabu kemarin, melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan pasca masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Riko Waas menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang harus dikawal bersama karena memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Wali Kota Medan Riko T. Putra Bayu Waas meninjau kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan, Jalan Flamboyan 2, Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu 5 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Riko menyaksikan langsung pelatihan kedisiplinan yang diberikan Taruna Akademi Militer kepada para siswa. Menurutnya, semangat dan kemampuan beradaptasi para peserta didik menunjukkan perkembangan yang positif meski sebagian di antaranya merupakan siswa baru. Ia mengaku melihat perubahan yang signifikan dibandingkan saat Sekolah Rakyat pertama kali dirintis. Ia menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang harus dikawal bersama karena memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui fasilitas yang lengkap dan sistem pendidikan berasrama, ia berharap para siswa mampu meraih cita-cita dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di masa depan.
1: Bagaimana kondisi sekolah setelah ditempati oleh anak-anak dan bagaimana kondisi anak-anaknya. Anak-anaknya saya melihat semangatnya penuh, ya kompak, ya, walaupun ada yang baru masuk ya, bukan yang existing SR, yang masuk langsung dilatih, adaptasinya cepat, tiba-tiba sudah bisa baris berbarisnya sudah rapi, sudah bisa yel-yel. Jadi dalam waktu masih di MPLS, mereka sudah beradaptasi dengan cukup baik. Ya, semangatnya itu penuh dan kita coba cek sepertinya senang ya masuk di SR walaupun dikatakan lebih disiplin ya, tapi sepertinya anak-anak memiliki semangat yang luar biasa.
3: Riko juga berpesan kepada para siswa agar terus menjaga semangat belajar dan berani memiliki cita-cita tinggi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA dan SD SRT 2 Kota Medan Syahri Pal Putra menjelaskan, seluruh siswa baru telah menyelesaikan MPLS dan saat ini sedang mendapatkan bimbingan dari Taruna Akademi Militer yang berfokus pada pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa.
4: Sekarang mereka sudah selesai dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Saat ini, sebagainya berdasarkan jadwal, kami melaksanakan matrikulasi. Tapi kita sedikit geser karena kedatangan dari adik-adik Taruna pada program Bakti Taruna 2026. Adik-adik dari Akmil ya, Taruna Akmil. Seperti itu. Jadi adik-adik ini menggembleng anak-anak kita bagaimana caranya melipat baju, menyetrika pakaian, merapikan pakaian, tempat tidur, sampai bagaimana baris berbaris, bagaimana sikap juga, dan seperti itu. Jadi lebih kepada pengarahan kedisiplinan dan pendidikan karakter.
3: Syahripal menambahkan SRT 2 Kota Medan kini menjadi pusat kegiatan seluruh sekolah rakyat di Kota Medan setelah sekolah rintisan sebelumnya di Sentra Bahagia dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial digabungkan ke gedung baru SRT 2 Kota Medan. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak generasi muda terus menggelorakan semangat perjuangan dan nasionalisme sebagai pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
5: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak generasi muda untuk terus menggelorakan semangat perjuangan dan nasionalisme sebagai pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa menuju Indonesia Emas 2025. Menurut Bobby Nasution, Nilai-nilai perjuangan tersebut harus diwariskan melalui sinergi antar generasi muda dan para pendahulu yang telah mengabdikan diri bagi bangsa. Bobby juga menyampaikan secara panjang perjuangan bangsa mulai dari Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945 harus mampu menyatukan berbagai elemen bangsa. Semangat perjuangan menurutnya harus menjadi bekal menghadapi tantangan zaman seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, hingga kekerasan terhadap anak.
6: Tadi tujuannya kan yang pasti kita ingin bagaimana semangat perjuangan kita. Indonesia ini lahir bukan tiba-tiba, penuh perjuangan, dan perjuangannya tetap harus bisa diingat. Dan yang paling penting, semangat perjuangan itu hari ini sama yang hari ini dan kedepannya masih terus bisa kita pegang sehingga semangatnya hari ini tetap untuk.
5: Sementara itu Ketua Dewan Paripurna DHD 45 Jenderal Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo menegaskan DHD 45 siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya pembudayaan jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan 45 merupakan tanggung jawab bersama dan termasuk keterlibatan generasi muda dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Suyanto Setepu melaporkan.
0: Pendengar, semangat nasionalisme di era digital tidak lagi diukur dari angkat senjata, melainkan melalui berbagai perilaku positif maupun penyaringan informasi secara bijak untuk menjaga persatuan bangsa dari ancaman perpecahan. Terkait itu kita akan membahasnya dalam dialog pagi Aspirasi Sumut dengan judul Menjaga Nasionalisme di Era Digital. Dialog Aspirasi Sumut akan disiarkan pagi ini pukul 8 sampai 8.30 waktu Indonesia bagian Barat secara langsung di siaran 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan, aplikasi RRI Digital serta live streaming di channel YouTube RRI Net _ Medan. Beralih ke berita selanjutnya, Kota Medan mencatat inflasi bulanan atau month-to-month sebesar 0,05% dari Juli 2026 dibandingkan Juni 2026, menjadi inflasi bulanan terendah dalam satu tahun terakhir. Berikut laporan Mutiara Lubis.
7: Khusus Kota Medan, inflasi month-to-month
8: Kota Medan mencatat inflasi bulanan atau month-to-month sebesar 0,05% pada Juli 2026 dibandingkan Juni 2026. Kepala BPS Kota Medan, Hafsyah Aprilia, mengatakan angka tersebut menjadi inflasi bulanan terendah dalam satu tahun terakhir, meski sejumlah komoditas masih mengalami kenaikan harga. Hafsyah mengatakan kenaikan harga terutama dipicu kelompok transportasi yang mengalami inflasi 0,5%, disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,14%. Komoditas seperti cabai rawit, bensin, tomat, beras, dan ikan menjadi penyumbang utama inflasi, sementara penurunan harga bawang merah dan emas perhiasan membantu menahan laju kenaikan inflasi.
7: Khusus Kota Medan, inflasi month-to-month sebesar 0,05% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,96% dan inflasi year-on-year sebesar 4,11%. Meskipun inflasi bulanan Kota Medan relatif rendah dibandingkan kota IHK lainnya di Sumatera Utara, namun inflasi tahunan masih berada di atas angka nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan harga di Kota Medan pada Juli 2026 relatif terkendali, namun secara tahunan masih dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas strategis terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
8: Lebih lanjut, Hafsyah menjelaskan inflasi pada kelompok transportasi dipengaruhi kenaikan harga bensin yang merupakan efek lanjutan atau carry over dari penyesuaian harga pada pertengahan Juni, bukan akibat kenaikan harga baru di bulan Juli. Hafsyah mengatakan program diskon tarif angkutan selama libur sekolah turut membantu menahan inflasi agar tidak lebih tinggi. Hafsyah mengatakan, meski inflasi bulanan relatif rendah, masyarakat tetap diimbau mewaspadai fluktuasi harga pangan, khususnya cabai rawit dan tomat yang mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan di tingkat produsen serta faktor musiman. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
7: Makanan, minuman, dan tembakau.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Banjir berulang di Kabupaten Tapanuli Tengah dipicu kombinasi cuaca ekstrim akibat krisis iklim global dan masifnya kerusakan lingkungan. Berikut laporan Lia Nasution.
10: Banjir yang kembali terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah mendapatkan perhatian dari kalangan penggiat lingkungan. Kondisi tersebut dinilai tidak lagi sekedar bencana musiman, melainkan menjadi tanda adanya persoalan lingkungan yang harus segera ditangani. Menanggapi kondisi tersebut, penggiat lingkungan Damai Mendrova menilai bencana hidrometeorologi yang terus berulang merupakan dampak dari krisis iklim global yang diperparah oleh kerusakan lingkungan selama bertahun-tahun. Menurutnya, perubahan keseimbangan alam saat ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pembukaan lahan yang tidak terkendali hingga berkurangnya kawasan hutan.
11: Yang terjadi hari ini itu akumulasi dari kerusakan bertahun-tahun yang sudah dilakukan oleh seluruh manusia. Agar kita bisa survive, bukan kemudian agar bumi ini bisa kembali normal seperti mungkin seperti 10 tahun yang lalu, yang mana misalnya kita mengenal ada musim penghujan, musim kemarau misalnya. Sekarang kita sudah tidak bisa tebak. Nah ini yang kemudian kita gambarkan sebagai krisis iklim, Kak. Di Tapanuli Tengah, yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri potensi bencana yang akan terjadi akibat krisis iklim tadi. Mendorong agar kita bersama-sama mampu menyesuaikan diri dengan kondisi iklim kita sekarang yang semakin ekstrim. Jadi kalau misalnya banjir di Hutan Abolon, kalau misalnya di kawasan Tuka dan Hutan Abolon itu, kawasan-kawasan pinggir sungai itu mulai disterilkan misalnya, tidak ada lagi penduduk, kan berarti tidak ada bencana. Ya, atau misalnya di Lopian itu, ya kawasan yang memang punya dataran rendah dan rentan banjir dikosongin, masyarakat harus direlokasi dari sana.
10: Damai mengajak masyarakat untuk mulai mengubah perilaku yang dapat memperburuk kondisi lingkungan, seperti kebiasaan membakar sampah plastik dan mengabaikan kerusakan alam sekitar. Ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama membangun kesadaran lingkungan demi mengurangi resiko bencana di masa mendatang. Liana Sution melaporkan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nias Utara dan SAR Nias menekankan kesiapan dan ketenangan menghadapi bencana. Selengkapnya dilaporkan Munieli Hareva.
13: Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu menekankan pentingnya kesiapsiagaan, ketenangan, dan mitigasi bencana bagi masyarakat Kabupaten Nias Utara. Penekanan khusus disampaikan untuk wilayah Nias Utara yang memiliki potensi risiko bencana yang cukup tinggi. Yasuhi menyampaikan bahwa menghadapi bencana harus dengan sikap yang bijak. Menurutnya bencana adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan harus dihadapi sehingga tidak perlu ditakuti secara berlebihan.
14: Dengan ini kami sampaikan bahwa bencana jangan kita takuti. Bencana pasti akan kita jalani. Jangan panik, tetap tenang dan usahakan selamatkan diri.
13: Senada dengan itu, Kasih Sumber Daya Kantor SAR Nias Rufinus Mangun SH mengusung prinsip sediakan payung sebelum hujan. Ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Rufinus juga menyoroti peran aktif lembaga terkait seperti Basarnas dan BPBD dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kebencanaan. Menurut Rufinus, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas, khususnya warga Nias Utara, agar lebih siap dan tangguh menghadapi bencana.
15: Tentunya kita harus meningkatkan kesiapsiagaan kita akan bencana ke depannya. Nah, tentunya kami Basarnas dan BPBD tentunya aktif sosialisasi tentang apa itu bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas, khususnya masyarakat Nias Utara.
13: Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami langkah yang tepat sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana alam. Dari Nias Utara, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Untuk memperkuat sinergi dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana, Kantor Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Medan menyosialisasikan implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2026. Regulasi tersebut membawa sejumlah perubahan, diantaranya perluasan subjek yang memperoleh perlindungan, penambahan saksi ahli sebagai pihak yang dapat dilindungi, serta penguatan pemenuhan hak korban melalui mekanisme kompensasi yang dibebankan kepada negara. Berikut laporan Raihan Putri.
16: Kantor Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Medan menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Le Polonia Hotel, Medan, Rabu 5 Agustus 2026. Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan mengatakan, perubahan Undang-Undang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan situasi serta kebutuhan perlindungan hukum saat ini. Ia menyebut penambahan revisi dilakukan melalui panitia khusus selama hampir 2 bulan dengan melibatkan akademisi, pakar hukum, tokoh masyarakat, serta berbagai lembaga terkait guna menghimpun masukan. Maruli menyebut salah satu perlindungan tambahan pada undang-undang tersebut adalah terhadap informan. Ia menjelaskan seorang informan yang memberikan informasi mengenai tindak pidana seperti peredaran narkoba berpotensi mendapatkan ancaman dari pelaku kejahatan. Oleh karena itu, negara perlu hadir melalui LPSK untuk memberikan perlindungan. Selain informan, regulasi baru juga memasukkan saksi ahli sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan.
17: Implementasi dari undang-undang yang 2014, kemudian 2014 sekarang, mengingat perkembangan situasi saat ini, ya, berarti ada perubahan undang-undang. Jadi sehingga kami dari Komisi 13 hampir 2 bulan ini merumuskan sebagai bentuk panitia pansus usul undang-undang, terus kita panggil tokoh masyarakat, kita panggil institusi akademisi dan pakar hukum juga kita panggil. Nah, dari semua permasalahan-permasalahan terjadi, ya contoh tadi sudah sampaikan tambahan yang berkaitan dengan perlindungan pada informan. Bahwa selama ini kan informan ini kan apabila dia memberikan sesuatu mungkin informasi akan terjadi terancam, maka perlulah negara hadir. Institusi siapa? Itu LPSK.
16: Sementara Wakil Ketua LPSK Republik Indonesia Sri Supariyati mengatakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru. Salah satu perubahan utama dalam regulasi tersebut adalah diperluasnya subjek yang berhak memperoleh perlindungan dari LPSK. Selain memperluas subjek perlindungan, Sri menjelaskan aturan baru tersebut juga memperkuat pemenuhan hak korban. Salah satunya melalui perubahan mekanisme restitusi menjadi kompensasi yang dibebankan kepada negara. Ia mengatakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual juga diatur mengenai dana bantuan korban dan dana abadi korban sebagai bagian dari upaya pemulihan bagi korban.
18: Ini dia sangat erat irisannya dengan KUHP baru ya, Undang-Undang 20/2025. Pertama, di subjek perlindungan itu diperluas, yaitu ada informan yang sebelumnya memang informan tidak masuk dalam subjek perlindungannya untuk LPSK. Lalu yang kedua, kaitannya dengan pemenuhan hak korban. Ya, khususnya dari kaitannya dengan restitusi, karena memang ada peralihan itu menjadi kompensasi yang kemudian dibebankan kepada negara. Misalnya di kaitannya dengan TPKS ya, itu ada dana bantuan korban dan juga ada dana abadi korban yang sebenarnya itu kaitannya juga dengan dana abadi korban dan dana abadi sendiri yang diatur dalam KUHP. Yang pastinya ini sangat erat kaitannya dengan kerja-kerja aparat penegak hukum gitu ya.
16: Selain itu, Sri Supariyati menambahkan penguatan juga dilakukan terhadap perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Sementara itu, cakupan tindakan pidana yang menjadi kewenangan LPSK diperluas hingga meliputi tindak pidana lingkungan hidup, kehutanan, masyarakat adat, dan penggiat hak asasi manusia. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan mengadakan berbagai kegiatan dalam menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme bagi generasi muda. Berikut laporan Ilham Daulay.
19: Perlombaan untuk menyemarakkan 17 Agustus.
20: Kabupaten Deli Serdang akan mengadakan berbagai kegiatan di Kabupaten Deli Serdang dalam waktu dekat. Hal ini dalam rangka menyemarakkan dan memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai perlombaan yang akan digelar seperti gerak jalan beregu, senam sehat, cek kesehatan gratis, lomba tarik tambang, hingga lomba tradisional lainnya. Rencana diadakan dimulai pada tanggal 6 Agustus 2026 di Alun Lubuk Pakam. PLH Kabankes Bangpol Deli Serdang Anwar Syahadat mengatakan digelarnya berbagai perlombaan ini sebagai kecintaan nasionalisme.
19: Kami menyampaikan bahwa agenda Agustusan di Kabupaten Deli Serdang adalah pertama, kita ada pemusatan pelatihan bagi calon paskibraka yang dimulai pada tanggal 3 Agustus sampai tanggal 18 Agustus. Kemudian kita menyelenggarakan perlombaan untuk menyemarakkan 17 Agustus yang terdiri dari gerak jalan regu, senam sehat, cek kesehatan gratis, lomba tarik tambang, dan lomba tradisional. Perlombaan ini akan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus. Dan selanjutnya akan melaksanakan upacara di tanggal 17 Agustus.
20: Selain perlombaan, ia juga menambahkan dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengukuhkan paskibraka Deli Serdang yang sebelumnya mereka sudah rutin melakukan pelatihan di Jadika.
19: Kemudian kita nanti akan menyelenggarakan pengukuhan paskibra yang telah dipusatkan pelatihan di Jadika, itu akan dikukuhkan pada tanggal 13 Agustus.
20: Ia juga mengajak kecamatan hingga desa untuk turut menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan dan acara. Hal ini demi menanamkan nasionalisme kepada generasi penerus khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Dawlay, RRI Tursumudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim, secara resmi menutup turnamen Futsal Pemko Cup 2026. Dalam penutupan tersebut, Mahyarudin Salim menekankan agar semangat sportivitas dan kompetisi dari turnamen futsal ini dapat terus dibawa untuk mendukung proses pembangunan di Tanjung Balai. Berikut laporan Hendra Syaputra.
21: Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim, mengajak seluruh aparatur sipil negara menjadikan semangat sportivitas, kerjasama, dan kedisiplinan yang terbangun dalam turnamen futsal Pemko Cup 2026 sebagai modal membangun kota Tanjung Balai. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim saat menutup turnamen di lapangan futsal kembar pada Selasa malam 4 Agustus 2026. Wali Kota menegaskan bahwa olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga mengajarkan pentingnya kekompakan dalam mencapai tujuan bersama. Menurutnya, keberhasilan tim Poldam meraih gelar juara merupakan bukti bahwa kerjasama dan disiplin menjadi kunci kemenangan. Mahyarudin mengatakan, nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui kolaborasi antar organisasi perangkat daerah. Komunikasi yang baik serta kedisiplinan seluruh aparatur guna mewujudkan visi dan misi Tanjung Balai Emas.
22: Mudah-mudahan dalam ajang ini kita mempererat silaturahmi kita dan nilai-nilai kekompakan dan kesimpinan ini terus kita jaga, bukan hanya pada malam hari ini saja. Motivasi kita dan kita tanamkan sehingga bagaimana cara-cara kita bekerja dan berkomunikasi dengan sepeda itu jauh lebih baik. Saya berharap secara pribadi dan dalam hal ini pemerintah Tanjung Balai tidak bosan-bosannya menghimbau, mengajak dengan perlombaan ataupun kegiatan yang kita sama-sama saksikan pada hari ini. Ini paling tidak bisalah memutus mata rantai. Tanjung Balai kota narkoba, Tanjung Balai kota skemer, pelodes, begal, macam dan seterusnya. Sehingga kumpullah para anak-anak muda, orang-orang muda yang punya semangat, punya sportivitas, mungkin masih sehat, bisa itu jadi wadah ya tidak melakukan hal-hal yang kita maksud.
21: Wali Kota juga berharap turnamen futsal Pemko Cup dapat terus dilaksanakan sebagai wadah mempererat silaturahmi antar OPD, sekaligus mendorong generasi muda menjauhi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan olahraga yang positif. Ia turut mengapresiasi panitia pelaksana dan asosiasi futsal yang telah mensukseskan turnamen tersebut. Sementara itu, pada partai final, tim futsal Poldam tampil sebagai juara setelah mengalahkan tim dinas pendidikan dengan skor 4-1. Poldam mendominasi pertandingan sejak awal dan unggul 2 gol hingga time out pertama. Pada babak berikutnya, Poldam menambah 2 gol lagi sebelum Disdik memperkecil ketinggalan menjadi 4-1. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tidak berubah dan Poldam resmi menjadi juara turnamen futsal Pemko Cup 2026. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

0: Dan pendengar, saatnya kita akan mendengarkan info cuaca pagi hari ini bersama BBMKG wilayah 1 Sumatera Utara, wilayah 1 Medan ya. Sudah ada Bang Tio di sini. Selamat pagi Bang Tio.
1: Halo, selamat pagi Kak Tika.
0: Baik, Bang Tio, silakan laporannya pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar KR Radio Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Tio, perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Fisika Wilayah 1. Ya, akan menyampaikan informasi perubahan cuaca untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Nia Selatan. Siang sore hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Nia Utara, mulai dengan Natal, Langkat, Padang Lawas, dan sekitarnya. Malam hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Samosir dan sekitarnya. Dini hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin utara selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 15 km per jam. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa juga ini pendengar, kita akan mendengarkan info harga pasar nantinya bersama pengamat ekonomi Sumut, ada Bapak Gunawan Benjamin. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak. Setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: 94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, Vika mau ucapin dulu nih selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung pagi hari ini, yang baru pulang kerja juga, biasanya kan ada ya yang masuk-masuk malam, shift malam gitu, istirahat pastinya. Ini di hari Kamis ya, di 6 Agustus 2026. Dan nih Vika ada informasi sedikit ya, ini dari BKKBN, kukuhkan Rika Waas sebagai duta ayah teladan. Jadi dilansir dari rri.co.id, Rika Triputra Bayu Waas secara resmi dikukuhkan sebagai duta penggerak ayah teladan Kota Medan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar. Jadi pengukuhan ini ditandai dengan penyematan selain Lempang dan penyerahan piagam atas peran aktif beliau dalam mendukung seluruh program gerakan ayah teladan Indonesia. Kalau tadi itu dari informasinya dari BKKBN kukuhkan Rika Waas nih sebagai duta ayah teladan, kali ini info harga pasar dulu kita ya bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Ibu, pagi pendengar.
0: Gimana kabarnya nih Pak Gun?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Ya, ya. Oke. Pak Gun, silakan laporannya pagi hari ini.
1: Iya, jadi kalau dilihat ya, pagi hari ini itu cabai merah ini kembali ya mengalami tekanan, tapi situasinya itu tidak begitu buruk ya. Artinya memang masih bisa harga itu dipertahankan stabil dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Nah ini kita lihat nih. Di sini cabai hijau, kalau kita bandingkan kemarin yang sempat di kisaran angka 37 ke 40, pagi hari ini masih sama. Untuk cabai rawit yang kemarin sempat ada yang menjual di 60-an ya, ada 63 atau 60 berapa, 65 lah tentunya, pagi hari ini masih pada kisaran angka Rp60.000 per kilo. Jadi memang turun ya sedikit, dan kondisinya itu relatif harga itu lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Disusul kemudian cabai merah berada di kisaran angka 31 hingga 30.

memang dari pasar induk ini dibanjirin supply dari wilayah Batubara yang masuknya itu tadi malam sendiri udah lebih dari 10 ton. Jadi memang kenaikan supply itu mengakibatkan harga cabai merah ini berpeluang untuk mengalami tekanan lebih lanjut. Ini yang seharusnya diwaspadai oleh pemerintah ya, biar supaya nanti tidak terjadi penurunan harga yang bisa merugikan para petani. Misal kemudian cabai caplok berada di kisaran angka Rp60.000 per kilogram atau masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Bawang putih bergerak sama di kisaran angka Rp28.000 per kilo. Untuk bawang merah juga masih sama di kisaran angka Rp30.000 per kilogramnya. Ya, artinya tidak mengalami perubahan ya untuk dua komoditas bawang tersebut. Misal kemudian ada harga daging ayam yang berada di kisaran angka Rp39.000 per kilo, ini masih bertahan ya, mahal ini. Karena kalau kita lihat dari titik terendahnya di kisaran angka 28 pagi hari ini itu sebenarnya dari beberapa hari kemarin itu ya, itu daging ayam telah menyumbang kenaikan inflasi dan berlanjut untuk menyumbang kenaikan inflasi besar yang sejauh ini masih berada di kisaran angka 39 atau di kisaran angka 40 atau 43 ini di level konsumen itu ada yang menjual di harga tersebut. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih sama di Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir ya. Di selanjutnya diikuti dengan daging sapi yang stabil di kisaran angka Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama ya di kisaran angka Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo di level kilang. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah yang berada di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram dan gula pasir masih sama di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Ini masih relatif stabil ini semuanya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol pagi hari ini di kisaran angka Rp35.000 per kilo. Ini masih relatif sama dengan perdagangan kemarin. Masuk kemudian ada ikan dencis yang berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Ini juga masih stabil. Ikan gembungnya ada di kisaran angka Rp45.000 per kilogram. Juga masih sama. Udang berada di kisaran angka Rp75.000 per kilo. Ya ini juga masih sama nih. Udangnya menguat ya, udang turun menjadi Rp65.000 per kilogram dibandingkan dengan kemarin yang sempat di kisaran angka Rp75.000 per kilogramnya. Di situ kemudian ada harga buncis yang stabil di kisaran angka Rp18.000 per kilo. Kentang masih stabil di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Wortel stabil di kisaran angka Rp9.000 per kilogram. Daun sopre ini Rp25.000 per kilogram dan kol ini berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram juga masih sama. Sementara tomat ini di kisaran angka Rp13.000 per kilo itu juga masih sama nih. Secara keseluruhan harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini itu menunjukkan bahwasanya tekanan masih terjadi pada harga cabai ya. Tapi tekanannya masih relatif tidak berubah perubahan harga yang signifikan ya dari yang sebelumnya ke hari ini. Dan kalau kita lihat nih dari perkembangan-perkembangan selanjutnya, kita masih menanti nih apakah terjadi perubahan-perubahan akibat gangguan cuaca atau El Nino di luar wilayah Sumatera Utara ya. Ingat ya, El Nino di luar Sumatera Utara. Dikarenakan El Nino di luar Sumatera Utara itu menjadi beban bagi wilayah yang memiliki perdagangan surplus seperti Sumatera Utara yang beberapa pasokan bahan pangannya itu mengalami berada di angka yang surplus ya. Kondisi seperti ini bisa mendorong terciptanya ya, bisa mendorong terciptanya beberapa kemungkinan harga yang lebih tinggi untuk beberapa komoditas yang walaupun semut itu mampu menghadirkannya secara mandiri atau tidak bergantung dari wilayah lainnya. Dan sebagai temuan ini ya, kita berbagi. Saya sudah melakukan observasi di selama terjadinya selama bergulirnya program makan bergizi gratis. Kalau kita
Kalau saya sering

0: mengatakan bahwasanya peningkatan harga daging ayam lebih dikarenakan oleh faktor di mana demand yang cukup signifikan untuk MBG. Namun temuan saya belakangan ini, harga cabai ya ini diperkirakan sulit untuk naik ya, untuk mahal dibandingkan dengan posisi yang sekarang, karena memang demand untuk cabai ini berkurang selama proses selama bergulirnya program makan bergizi gratis tadi. Ya, pertama diakibatkan oleh banyaknya dapur SPPG yang tidak menggunakan cabai ya secara banyak ya, secara signifikan dibandingkan dengan cabai yang biasa dikonsumsi oleh para ibu rumah tangga. Ini bahkan pola konsumsi, karena memang anak sekolahnya sudah anaknya sudah dapat MBG di sekolah. Ya, selanjutnya mereka juga mengurangi belanjanya untuk beberapa komoditas tertentu. Dan di sini kalau kita lihat demand untuk pembelian cabai mengalami penurunan di banyak pedagang ya, pedagang besar khususnya. Nah, ini memberikan gambaran bahwasanya cabai itu mengalami penurunan sisi permintaan seiring dengan bergulirnya MBG itu tadi, sehingga harganya masih akan relatif terkendali ya untuk waktu yang cukup lama ini. Nah, ini yang terakhir bisa saya memberikan kesimpulan untuk hal tersebut. Demikian Ibu untuk pembangunan kelompok kita pada perjalanan hari ini ya.
1: Baik, terima kasih Bagun untuk laporannya. Selamat pagi. Ya.
0: Selamat pagi.
1: Dan pendengar, di jam 7 pagi nanti ya, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif